0: Maira, saya berperan sebagai Maira. Di sini saya mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang siaran terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Li, mataku perih banget. Perasaan baru kerja depan laptop cuma 3 jam doang. Cuma baru ngedit video doang di HP padahal.
1: Tuh kan, kamu gak pakai mode pelindung mata ya? Blue light dari layar itu bisa bikin mata kamu cepat lelah loh.
0: Blue light? Emang segitunya ya?
1: Iya, sinar biru dari gadget itu bisa ganggu tidur, bikin mata kering, bahkan bisa merusak retina kalau terlalu lama terpapar.
0: Ngeri juga. Terus harus gimana dong?
1: Pakai filter layar, aktifin mode malam, terus istirahat tiap 20 menit, dan jangan lihat layar terus sebelum tidur.
0: Oke deh, biar mataku tetap sehat, aku bakal kurangin lihat layar. Aku bakal perbanyak lihat

Tahun per 2 kayaknya Nona ini gak berhenti-berhentinya membuat prestasi dan juga membuat nama Indonesia tuh jadi besar di kancah internasional. Setelah beberapa kali tampil di acara dengan star internasional teman per 2, ini Nona tampil di The First Take. Jadi ini tuh adalah salah satu kayak acara gitu ya teman pro 2. Ya memang dia tuh mengumpulkan penyanyi-penyanyi khususnya dari Jepang dan juga internasional buat nyanyi di sana dan emang live ya teman pro 2. Nah, aku tuh jujur juga suka banget nontonin The First Take, apalagi tuh memang dari segi artis tuh benar-benar beragam banget dan internasional, dan juga Nona ini menjadi penampil pertama dari Indonesia yang tampil di The First Take Jepang. Bahkan mereka juga sempat membuka penampilan dengan memperkenalkan diri satu per satu menggunakan bahasa Jepang nih teman pro 2. Jadi enggak sabar buat nungguin karya-karya Nona selanjutnya nih, kira-kira setelah Rollerblade mereka bakalan pakai tema apa ya?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

FM. Teman-teman Pro 2, finally Gracie Abrams akhirnya ngumumin album terbarunya adalah Daughter From Hell yang bakal rilis di bulan Juli mendatang nih. Jadi dia sempat ngunggah juga nih, yang sempat nge-upload juga tulisan gitu teman Pro 2 di laman sosial medianya. Yang tulisan adalah, "Wow, wow, wow, freaking out, I am so ready for it to be yours nih." Dan rencananya teman Pro 2 sebelum rilisan albumnya nanti, jadi Grace ini bakalan lebih dulu ngeluncurin single utamanya Hit The Wall besok di hari Kamis. Tapi kalau di Indonesia ternyata Jumat pagi teman Pro 2 ya, karena Kamis ini jam 17.00 waktu Pasifik. Dan nantinya nih album Daughter From Hell ini tuh bakalan ditulis dan diproduseri juga oleh Gracie Abrams sendiri barengan sama kolaborator lamanya yaitu adalah Aaron Dessner, yang sebelumnya tuh juga sempat terlibat di dua proyek album sebelumnya yaitu Good Riddance dan juga The Secret of Us di tahun 2023 dan juga 2024. Bahkan pas kemarin Met Gala nih, Gracie Abrams juga sempat ngasih gambaran mengenai lagu Hit The Wall-nya yang katanya ini tuh bakalan sebagai pembuka babak baru di perjalanan musik dari Gracie Abrams.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Ya. Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit. Yang
0: terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau enak. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Sushi Susanti.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zed.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman.

0: Halo teman Pro 2, masih barengan sama Relly Fadis pada selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol nih ya barengan sama Teh Karni Trinawati. Jadi Teh Karni ini tuh pernah menjadi penyelenggara lomba cerdas cermat tingkat kecamatan teman Pro 2. Kalau kamu udah dengar cerdas cermat, kayaknya langsung connect ke hal yang lagi dibicarain banget nih di sosial media manapun, kayaknya aku ngelihat berita itu ya teman Pro 2. Tapi kita bakalan tanya langsung ke Teh Karni, sebenarnya sistem poinnya itu kayak gimana sih? Tapi kita bakalan sapa dulu, selamat pagi Teh Karni.
1: Halo Kak Raya, selamat pagi.
0: Hai Teh Karni,
1: gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sehat. Baik Teh Karni, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat bahagia.
0: Amin, pastinya. Nah Teh Karni, sebelumnya thank you banget udah menyempatkan untuk ngobrol pagi hari ini, karena kita tuh penasaran banget ya Teh, kalau misalkan ya kayak lomba cerdas cermat itu sebenarnya poinnya untuk mungkin jawaban benar dan salah itu sebenarnya kayak gimana sih Teh?
1: Oke, Kak Raya, ini izin menjawab ya. Dan memang hari ini sangat viral banget.
0: Bener.
1: Dan menguras cukup
0: menguras ini ya, tenaga dan waktu ya.
1: Betul-betul sekali. Tapi izin ini Teh, berbicara sistem poin dalam cerdas cermat sebetulnya itu cukup fleksibel juga sih, okay. Tergantung kepada peraturan yang dibuat oleh panitia. Jadi biasanya panitia itu akan menetapkan SOP yang nantinya turun dalam sebuah juklak atau juknis kepada tim juri itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah ini berbicara, izin share pengalaman pada waktu menyelenggarakan juga di kecamatan dan kebetulan juga bertindak sebagai juri pada saat itu. Nah ini titik poin kita kepada ini ya, kepada di cerdas cermatnya sendiri. Nah biasanya babak yang kita gunakan itu ada 3 babak Teh. Yang pertama itu nanti ada babak wajib. Nah nanti berisikan pertanyaan yang memang secara bergiliran tiap pergu. Nah jadi semuanya itu kebagian, dan biasanya itu kalau di kami kemarin memberikan poinnya itu 100 poin untuk pertanyaan yang benar gitu ya. Satu jawaban benar nilainya 100 poin seperti itu. Nah jika salah maka itu 0, artinya tidak ada pengurangan atau minus. Ataupun kalau misalkan jawaban tidak lengkap, nah biasanya dari kami, dari panitia, dan menekankan juga kepada tim juri, nanti itu ada kebijakan. Jadi misalkan contoh pertanyaannya seperti ini Kak, misalkan apa fungsi manajemen menurut si arteri misalkan, nah itu kan ada 4
0: gitu
1: poin
0: ya kayak di bel ya, aku pura-pura jadi bel ya.
1: Nah gitu, contoh ini kan ada 4 poin nih, yeah. PLAC gitu kan, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah jika misalkan salah satunya tidak lengkap si elemen tersebut, maka dewan juri itu bisa mengurangi dari poin tersebut, jadi tidak 100 gitu kan.
0: Okay.
1: Nah seperti itu contohnya jika jawaban tidak lengkap. Nah kemudian Kak, kita ke babak yang kedua. Nah ada yang namanya itu babak lemparan atau rebutan tak terbatas. Nah biasanya ini kalau di kami kemarin saat jawaban itu benar maka poinnya tetap 100, atau tergantung kepada jawaban kelengkapan seperti itu. Nah tapi kalau salah, nah kami menetapkan itu poinnya 0, jadi tidak ada pengurangan. Nah tapi ini balik lagi, kalau untuk yang babak yang ini tergantung kepada kebijakan panitia itu sendiri. Ada yang memang 0, tidak minus, tapi mungkin ada di yang dikurangi seperti itu. Kalau di tempat lain mungkin ya seperti itu. Jadi kembali lagi kepada peraturan. Nah kemudian yang ketiga Kak, ini ada yang namanya babak rebutan. Nah di sini babak cepat tepat. Nah ini yang paling apa? Yang paling seru biasanya.
0: Oke,
1: okay,
0: karena rebutan soalnya ya Teh ya.
1: Betul. Dan memang ininya tuh clue-nya itu adalah cepat tepat gitu. Jadi selain cepat tapi harus tepat, karena ada konsekuensinya, yaitu ada minus tadi, yaitu pengurangan nilai. Sehingga saat betul dan jawabannya itu sempurna maka poinnya 100, tetapi kalau misalkan poinnya tidak sempurna maka disesuaikan tadi ya.
0: Okay.
1: Apakah bisa 75 atau 50 atau bahkan 25 sesuai dengan kelengkapan. Tetapi jika salah, nah jika tidak, ya pokoknya
0: salah banget lah gitu ya, kayak aku kalau jawab gitu ya Teh, salah pasti.
1: Nah itu akan minus. Nah,
0: oke, di babak itu ya.
1: Di babak yang ketiga itu, di babak cepat-cepat. Nah, kalau kemarin yang sudah dilaksanakan untuk di tingkat kecamatan, kebetulan kita menggunakannya sistemnya yang seperti itu, dan memang yang agak krusial kemarin di tim juri itu yang memang harus hati-hati banget itu di poin yang ketiga nih, Kak, yang babak cepat tepat. Seperti itu, Kak.
0: Karena memang di babak cepat tepat itu harus sangat diperhatikan banget ya, karena tadi ada pengurangan poin itu ya berarti ya. Oke,
1: Betul.
0: nah kalau dari pengalaman Teh Karni juga nih Teh, pernah nggak sih mungkin selama penyelenggaraan itu ada semacam interupsi atau mungkin memang ada kesalahan-kesalahan kecil gitu Teh, sempat ada nggak kayak gitu mungkin di waktu pas Teh Karni menjadi juri nih Teh?
1: Kalau secara krusial sih tidak ada, tapi pernah juga menemukan jawaban yang kurang jelas. Itu lebih kepada teknis sih suara. Jadi apa mic-nya ya waktu itu tuh teknis ke suara mic-nya itu jauh sehingga diulang kembali ke teman juri yang satu lagi, karena kan biasanya kita partner ya berdua gitu seperti itu. Diulangi kembali sehingga jawabannya jelas, kemudian kita discuss kembali dan posisinya si nilainya itu disesuaikan dengan jawaban peserta tersebut. Jadi kalau berbicara teknis atau kendala itu memang kadang ada saja. Nah, ini makanya Teh ada sebuah apa ya dalam penjurian ya, kalau beda beda peran nih Teh saat menjadi penyelenggara dan menjadi juri. Nah, kalau jadi penyelenggara itu sebetulnya kalau saya pribadi itu lebih kepada kontrol. Kontrol dalam arti untuk melihat situasi ya. Nah, seperti tadi kalau ada teknis apapun itu sehingga nanti kepada tim juri itu dikondisikan. Nah, karena biasanya itu ada PIC-nya Teh dalam setiap perlombaan.
0: Jadi harus ada kolaborasinya ya. Gitu ya Teh ya. Karena semua punya peran masing-masing jadi harusnya saling membantu gitu ya. Berkoordinasi gitu.
1: Betul, betul banget, betul banget. Nah, tapi balik lagi nih. Kalau pas yang jadi juri, nah memang itu biasanya saya sama juri dan termasuk ke PIC juga biasanya saya suka interupsi juga ya kalau misalkan misalkan entah itu dari waktu, entah dari apa, karena biasanya memang ada peraturan tambahan. Contoh Teh, misalkan saat waktu berpikir dalam menjawab itu biasanya kita memberlakukan sekitar 5 atau 10 detik setelah bel dipencet misalkan ya begitu tet gitu kan. Nah, itu biasanya kayak kayak kita tuh udah otomatis kadang kalau misalkan khawatir kita tidak tepat, kita juga bisa apa? Bikin bukan bikin buka stopwatch di layar smartwatch kita gitu. Sehingga ini kalau misalkan udah lebih ini udah lebih 10 detik gitu kan sama teman juri. Oh iya. Nah, sehingga dari sana memang kami pun kalau saat itu berperan sebagai tim juri, kita berusaha se apa ya, sekredibel mungkin, kemudian juga menjalankan tugas yang sudah diberikan. Begitu Teh.
0: Jadi ternyata memang menjadi juri itu juga harus pastinya tepat juga ya Teh, karena kan untuk perlombaan ini juga cerdas cermat. Jadi menjadi jurinya pun harus lebih cermat lagi gitu ya Teh. Lebih teliti lagi juga ya pastinya, berat nih semuanya, menjadi peserta berat, menjadi juri berat, menjadi penyelenggara juga berat pastinya ya. Berat semua pokoknya ya Teh. Tapi nih kalau dari pengalaman Teh Karni juga dan dari pendapat Teh Karni secara pribadi nih Teh, menurut Teh Karni sendiri kalau misalkan kita sebagai orang yang ikut cerdas cermat gitu ya, atau mungkin sebagai penyelenggara cerdas cermat gitu, menurut Teh Karni apa sih hal yang paling harus diperhatikan nih dari pendapatnya Teh Karni?
1: Kalau berbicara sebagai penyelenggara, tentunya posisinya semua hal harus disiapkan. Jadi kalau saya menganut sistemnya tetap POAC gitu ya, dari Master Jar Terry. Tapi yang paling penting adalah perencanaan atau planning, karena semua harus disiapkan, apalagi berbicara tentang SOP atau aturan yang harus disepakati. Nah, ini contoh kalau berbicara sebagai penyelenggara, mohon izin gitu ya. Nah, kemarin saya salut kepada penyelenggara di salah satu apa ya namanya tuh Pokja mungkin ya, atau grup PAI seperti itu, kelompok kerja. Nah, grup PAI di salah satu grup di Kabupaten Bandung kemarin di apa ya, kalau ini mah mungkin tingkatnya kecamatan mungkin gitu ya, atau per kelompok apa gitu mungkin. Nah, kemarin Kami tim juri kebetulan dari tim dosen STI Bekti Persada, artinya memang itu hampir 50% itu tim dosen yang menjadi juri di sana. Tetapi posisinya dari tim panitia itu memberikan arahan teknis tentang secara detail ya, secara detail tiap perlombaan, sehingga diharapkan tidak adanya yang pertama miskom dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk penilaian kepada peserta. Seperti itu, sehingga berbicara penilaian itu adalah poin utama sebetulnya, yang memang sebelum poin itu muncul, tentunya memang ada aturan-aturan atau langkah-langkah yang harus dipatuhi dan diketahui oleh seluruh elemen, baik dari itu peserta, kemudian baik dari itu panitia, dan dari juri itu sendiri. Seperti itu, Kak.
0: Oke, ini ya teman Pro 2 ya. Wow, ini kita langsung tanya soalnya ya ke Teh Karni yang juga sudah pernah menjadi juri Cerdas Cermat, pernah penyelenggara juga pernah ya. Teh tinggal jadi pesertanya aja kayaknya, Teh Karni ya.
1: Pernah dulu.
0: Oh, pernah juga Teh.
1: Aduh, Masya Allah.
0: Berarti udah lengkap nih ya teman Pro 2, udah bisa dibilang sarjana cerdas cermat ya Teh Karni. Oke nih kalau gitu Teh Karni, terima kasih banyak nih Teh sudah sharing juga, dan juga pastinya udah kita tanya-tanya di pagi hari ini ya tentang sistem poin cerdas cermat teman Pro 2. Mudah-mudahan apa yang tadi Teh Karni sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru, dan juga pastinya menjadi sebuah pemahaman baru juga ya Teh, buat kita yang mungkin suka cerdas cermat atau mungkin ingin menjadi juri dan penyelenggara cerdas cermat pastinya. Terima kasih Teh Karni.
1: Oke, sama-sama Kak Raya.
0: Oke, mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lagi ya Teh.
1: Insya Allah.
0: Amin. Okay. Terus selamat beraktivitas kembali Teh Karni. See you, dadah.
1: Oke, dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman Pro 2, kita baru aja ngobrol barengan sama Teh Karni Trinawati. Jadi Teh Karni ini pernah menjadi penyelenggara lomba cerdas cermat tingkat kecamatan, dan juga pernah menjadi juri nih ya teman Pro 2. Nah kalau misalkan menurut kamu nih teman Pro 2 yang pernah ikut lomba cerdas cermat atau pengen ikutan lomba cerdas cermat, menurut kamu bagian mana sih dari lomba cerdas cermat yang paling seru? Boleh dong di spill di 0812 6020 9696. We'll be right back.

0: Yo teman Produ Adis pada pagi hari ini ya, kalau misalkan ngobrolin soal tanggap bencana itu memang gak pernah ada habisnya teman Produ, karena kita harus selalu siap siaga pastinya. Pagi hari ini kita bakalan ngobrol sama Pak Amires Pahala SE. Jadi Pak Amires ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan juga Kesiapsiagaan nih teman Produ. Kita sudah tersambung via telepon. Selamat pagi Pak Amires.
1: Pagi Bu Raya.
0: Oke Bapak, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak udah menyempatkan waktu di pagi hari ini, karena pastinya kalau ngobrolin soal tanggap bencana ini kan kita harus selalu siap siaga ya Pak ya.
1: Ya.
0: Nah kalau ya. Kalau untuk sekarang nih Pak, sebenarnya tanggap bencana seperti apa sih yang harus kita persiapkan gitu Pak untuk sekarang?
1: Untuk sekarang pasti kita lebih ke awarenessnya ya, lebih ke kewaspadaannya yang mungkin harus lebih ditingkatkan, karena kan tadi bencana tuh bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Artinya kita harus tahu tempat yang kita kunjungi punya potensi bencana apa saja, lingkungan rumah kita, lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, sehingga dalam hal jika terjadi sesuatu kedaruratan atau bencana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah itu mungkin

0: karena kita tahu rata-rata orang Bandung kalau main ke pantai pasti ke Pangandaran.
1: Benar
0: gitu.
1: Ya Pak, kemana lagi ya Pak?
0: Nah, apalagi long weekend gitu ya, kayak nanti besok ini kan ada kemungkinan lah dari setiap warga Kota Bandung nih kalau ada yang mungkin main ke sana, ke apa Pangandaran. Dan kita berikan tipsnya lah, kalau memang datang ke tempat wisata harus diperhatikan punya potensi apa nih di tempat wisata kita, misalnya di Pangandaran, misalnya di Pangandaran pernah ada tsunami, berarti perhatikan jalur evakuasi, tempat evakuasinya, terus bagaimana jika terjadi gempa itu hold roof covernya, terus segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kan kalau di Bandung kita mengarahkan ke lapangan yang terbuka, tapi kalau di Pangandaran mungkin harus ke tempat yang lebih tinggi gitu. Nah, hal seperti itu kita sampaikan juga gitu, termasuk kalau memang meninggalkan rumah ya harap menjaga rumahnya dengan mengunci dan menitipkan ke tetangga dan melepaskan gas ya gitu, biar tidak terjadi apa kebakaran atau colokan-colokan listrik itu kalau dicabut aja gitu. Nah, itu tips-tips itu yang kita berikan kepada masyarakat jika memang ada rencana untuk keluar kota gitu ya dengan waktu yang lama. Kan kalau nggak long weekend kan lumayan ya, 3 hari gitu. 4 hari sekarang ya.
1: 4 hari Pak, sama Kamu, minggu wow, ya.
0: Panjang,
1: malah bener. Kalau mungkin yang seringnya diliburin jadi sampai Senin ya Pak ya. Panjang banget ya. Oke.
0: Di terusnya di bablasin ya.
1: Benar. Oh, berarti apa kalau kita ke suatu tempat wisata itu jangan cuma perhatiin di mana tempat makannya atau tempat fotonya ya Pak ya, tapi juga pastinya titik kumpul dan juga titik-titik lainnya kalau terjadi bencana. Nah, ini juga relate banget ya Pak Amires dengan mungkin yang ada di luaran sana. Kayak kita tuh kalau bencana gak boleh panik. Nah itu tuh bener gak sih Pak? Tapi kan kita alamiahnya akan panik ya Pak Amires. Itu gimana Pak?
0: Betul, memang kenapa kita jangan panik. Kalau panik kita pasti lupa harus ngapain. Okay. Ada freeze-nya gitu, diem gitu. Kalau gempa nih kadang-kadang pernah diem kan, diem. Ini bener gak sih gempa gitu? Bener gak sih gitu?
1: Atau darah rendah dulu, gitu ya Pak?
0: Tapi dia tidak segera melindungi diri gitu. Okay. Nah memang kenapa jangan panik? Mm-hmm. Kita tuh kan, nah memang untuk tidak panik kan berarti kita harus melatih diri gitu. Terus berarti membiasakan diri biar ingatan kognitifnya tuh tetap ada gitu ya. Jadi secara refleks kalau ada gempa misalnya ya, langsung melindungi diri gitu. Tidak freeze dulu. Dan terus kalau panik kan kita bingung. Kita misalnya di rumah aja ya, jangan-jangan gitu jauh ke tempat yang jarang kita tinggali gitu ya. Di tempat yang sering kita tinggali kalau panik pun kita lupa jalan keluar kemana. Paling cepat biasanya lewat dapur misalnya, ini malah lewat ruang tamu gitu.
1: Iya, ya. Si relat ya.
0: Akhirnya jadi lupa gitu. Itu di rumah sendiri loh, itu sering kejadian gitu yang seperti itu gitu. Nah kenapa itu jangan panik ya, tadi seperti itu. Jadi biar kita bisa lebih cepat mengambil keputusan seperti itu.
1: Oke, nah Pak Amires, kita juga udah buka nih open question di WhatsApp untuk teman-teman Pro 2 yang pengen tanya lewat WhatsApp Pro 2 Bandung di 0812-6020-9696. Kita bakalan mulai cek dulu pertanyaannya Pak Amires ya, boleh langsung dijawab ya Pak?
0: Iya.
1: Oke, nah ini ada pertama dari Laras, katanya yang pengen tanya nih Pak, sebagai masyarakat awam nih Pak, kira-kira langkah pertama apa sih yang harus kita ketahui pas terjadi bencana?
0: Oke, yang pasti kan jangan nunggu terjadinya dulu, kita harus mengetahui. Kita sebelumnya pun harus mengetahui langkah-langkahnya. Misal contoh, tempat itu punya potensi bencana apa gitu. Misalnya, nah paling mudahnya kita memang mendownload Inaris ya. Di Inaris personal itu yang punya BNPB, itu kita bisa tahu tempat di kecamatan kita, di kelurahan kita yang sedang kita kunjungi, kita datangi, punya potensi bencana apa. Nah setelah tahu kita tahu potensi bencana itu apa, kita baru tahu bagaimana cara memitigasinya atau melindungi dirinya. Misalnya kita datang ke tadi ke Pangandaran misalnya kan. Ya tadi kita bagaimana kalau kita menyelamatkan diri, melindungi diri jika terjadi gempa dan tsunami. Kalau misalnya di Kota Bandung kita ke daerah banjir gitu ya. Nah bagaimana jika memang terjadi hujan besar, ini segera kita ke tempat yang lebih tinggi. Atau di Bandung misalnya ada karena punya potensi gempa juga, bagaimana kita bisa melindungi diri dengan hold drop cover. Terus kalau kita lagi di mall, kita hindari menggunakan lift, menghindari menggunakan eskalator. Terus kalau ke mall juga kita jangan ngelihat langsung diskon gitu.
1: Jangan ya Pak, jangan langsung salfok ya.
0: Nah kita minimal tahu di mana sih pintu keluar exitnya, karena tidak harus gempa kan, kalau ada kebakaran pun harus tahu gitu. Nah jangan panik yang pasti ya, karena tadi panik akhirnya kalau karena kita di kerumunan banyak orang, kita dorong-dorongan, kita saling ini akhirnya

0: menjadi tidak hanya karena bencana tapi karena kejadian evakuasi malah jadi mencelakakan diri sendiri juga gitu. Nah, mungkin okay. Seperti itu.
1: Berarti ini sangat berkesinambungan banget ya Pak, kayak kalau misalkan kita udah tahu teman perdua, kita udah tahu kita di mana, tahu titik amannya di mana, itu membuat kita menjadi enggak terlalu panik kayaknya ya Pak Amires. Jadi penting Betul. Untuk tahu ya teman perdua. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Nah, terakhir dari Pak Amires, mungkin Pak ada yang pengen disampaikan yang tadi belum sempat tersampaikan, boleh Pak Amires silakan.
0: Iya, harap buat untuk semua warga Kota Bandung, kita harus kenali potensi bencana apa yang ada di kota kita atau tempat yang akan kita kunjungi, dan sehingga kita tahu bagaimana cara memitigasinya. Dan dengan cara tahu kita memitigasinya, insya Allah kita akan memberikan keselamatan. Dan jangan panik ya pasti jika terjadi kebencanaan. Jadikan mengenal potensi bencana itu menjadi suatu culture ya. Kalau zaman anak muda sekarang kan culture.
1: Benar,
0: jadi
1: Pak,
0: resilient culture-nya itu benar-benar yang menjadi satu budaya buat kita. Jadi kebiasaan buat kita, menjadi suatu kebutuhan buat kita. Nah, harapan saya seperti itu, agar kita semua bisa diberikan keselamatan dan dilindungi kalau memang terjadi kebencanaan gitu, seperti itu.
1: Oke, nah mungkin ini juga Pak untuk teman-teman Pro 2 juga sekaligus menutup pagi hari ini nih Pak. Kan kita kalau misalkan cari tahu informasi seputar siap siaga atau mungkin waspada terhadap bencana itu kan suka yang namanya rawan untuk bisa terkena hoax gitu ya. Ada gak saran dari Pak Amir supaya kita tuh bisa tahu informasi soal bencana atau menghadapi bencana secara valid nih Pak?
0: Iya. Selalu mencari informasi dari instansi yang memang berwenang ya. Kita kan banyak, kalau di sana kan dengan medsos, dengan yang sangat bebas, sangat luas, itu kan pasti banyak yang menyebarluaskan informasi. Tapi kadang-kadang memang validitasnya memang harus dipertanyakan. Tapi cari di yang mempunyai informasi dari instansi yang berwenang. Contoh dari misal dari BMKG atau dari PVMBG atau dari BPBD sendiri gitu. Ikuti aja akun-akun mereka, dan juga kan itu mereka sudah ada di TikTok, ada di Twitter, ada di X, ada di juga di Instagram. Jadi bisa informasi bisa cepat dari instansi yang memang berwenang untuk keluarkan informasi tersebut gitu. Karena kalau memang jadi dapat dari informasi yang kurang tepat, akhirnya jadi panik sendiri gitu, jadi ketakutan gitu malah. Kan kita yang kita inginkan bukan menebarkan ketakutan tapi meningkatkan kewaspadaan, seperti itu.
1: Oke deh kalau gitu. Wow, teman Pro 2 kita udah langsung tahu dan juga langsung dapat nih ya, banyak banget insight dari Pak Amires. Jadi mudah-mudahan nanti kamu menghadapi long weekend kemanapun kamu pergi tetap dalam keadaan aman dan pastinya tetap siap siaga ya. Oke, Pak Amires ya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan tadi apa yang Pak Amires sampaikan bisa menjadi sebuah ilmu baru buat teman Pro 2. Apalagi ya tadi yang paling aku highlight adalah pertama harus cari tahu dulu titik aman di tempat yang kamu mau kunjungin dan jangan panik ya Pak Amires, bener ya Pak?
0: Betul.
1: Oke, deh kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Amires. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas ya Pak.
0: Sama-sama.
1: Oke Pak, selamat pagi. Nah teman Pro 2, kira-kira ini kamu udah tahu belum tempat yang kamu mau kunjungin di long weekend ini, dan kira-kira titik amannya ada di mana, atau cara penyelamatan yang paling aman itu gimana? Pokoknya harus kamu cari tahu ya teman Pro 2, karena long weekend ini kan memang rawan banget, kayak orang-orang tuh berkumpul di satu tempat yang sama. Jadi tetap pastinya harus tetap liburan yang happy dan juga pastinya safety.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Kita udah ngebahas seputar bagaimana sih cara kita untuk bisa tanggap bencana. Nah, kalau ini kita tuh bisa belajar atau tahu caranya untuk menjadi pahlawan bencana dan apa itu pahlawan bencana. Karena pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Kak Raffi Dean. Kak Raffi Dean adalah seorang individual consultant. Selamat pagi, Kak Raffi.
5: Halo, pagi.
1: Oke, Kak Raffi ini saudaranya Olivia Dean kah, bukan?
5: Oh,
1: bukan ya. Tapi namanya mirip ya, Kak. Yeah. Oke. Nah, teman Produa, buat kamu juga nih yang mau bertanya sama Kak Raffi juga boleh banget. Kamu nanti boleh langsung tanya aja ke 0812-6020-9696. Jadi Kak Raffi ini adalah bagian juga dari pahlawan bencana ya, Kak?
5: Ya, betul.
1: Okay.
5: Saya salah satu volunteer, penggagas juga awalnya gitu.
1: Okay. Nah, kalau mungkin teman Produa udah pernah dengar nih Kak pahlawan bencana, tapi belum kenal lebih deket nih Kak Raffi soal pahlawan bencana. Boleh Kak Raffi silakan dikenalkan Kak pahlawan bencana ini apa sih Kak Raffi?
5: Okay, jadi kalau pahlawan bencana ini basisnya komunitas gitu yang peduli terhadap kebencanaan, termasuk salah satunya tuh ada fase mitigasinya gitu. Jadi bagaimana kita ketika ada bencana tuh apa sih yang harus kita lakukan, first to do-nya tuh apa, pertama responnya seperti apa, terus kedua bagaimana, dan step-stepnya tuh sampai akhirnya kita dinyatakan oh ini udah aman gitu dalam respon bencana gitu ya. Jadi komunitas yang berbasis tentang kebencanaan, dan kita fokusnya itu buat ke mengedukasi ke anak-anak gitu, memitigasi buat anak-anak gitu, karena salah satu apa ya, dalam tanda kutip kelompok rentan di dalam bencana itu adalah si anak-anak. Makanya anak-anak yang udah diedukasi, yang udah bertemu dengan pahlawan bencana, justru itulah pahlawan bencana yang sebenarnya gitu. Karena si anak-anak ini juga yang akhirnya bisa menyebarluaskan informasi mitigasi ke keluarga dan teman-teman terdekatnya.
1: Wow, luar biasa ya teman Produa ya. Nah, kalau untuk pahlawan bencana ini sendiri nih Kak, kalau misalkan menjadi bagian dari pahlawan bencana itu, apakah harus memang sudah ada background seputar pengetahuan tentang bagaimana menghadapi bencana, ataukah nanti ketika masuk baru dikasih pemahaman nih Kak?
5: Ya, biasanya tuh kalau mau yang join ke kita, mau ikut jadi volunteer, kita akan ada edukasi dulu lah. Terus juga ada TFT gitu ya, training for trainer dulu, TOT-nya. Untuk akhirnya si konsepnya tuh udah tahu nanti implementasinya seperti apa. Nah, jadi yang mau itu mau apa ya, maksudnya syaratnya gitu ya, syaratnya bisa siapa aja, justru di ini juga jadi keunikan kita. Jadi di pahlawan bencana ini dia jadi multi perspektif, karena multidisiplin ilmu, ada anak desain, ada anak olahraga, ada anak PAUD-nya, ada anak psikologi, ada anak manajemen, ada anak geologi, ada anak hidrologi gitu. Jadi justru itu yang kita butuhkan ketika kita melihat faktor bencana ini gitu. Itu jadinya saling mengisi gitu. Bagaimana sih kita seharusnya mengedukasi ke anak dengan bahasa yang bisa dimengerti sedini mungkin oleh anak gitu. Kayak salah satunya kan kalau kita bicaranya ada istilah kerentanan dan kapasitas gitu. Kalau di istilah bencana, nah itu akan sulit dimengerti kalau langsung dikasih ke anak. Makanya ada anak komunikasinya, ada anak pendidikan anak usia dininya, kayak gitulah. Jadi justru kita butuhkan gitu hasanah ilmu yang banyak ini gitu.
1: Berarti pendekatannya bisa dari mana aja ya, kayak dengan beragamnya dari pahlawan bencananya sendiri gitu ya Kak Raffi. Okay.
5: Ya,
1: nah, nah kalau misalkan nih Kak akhirnya memberikan sosialisasi terkait dengan bencana kepada anak-anak kecil gitu ya Kak, biasanya itu akan menjadi satu hal yang bikin mereka takut atau justru bikin mereka tuh jadi lebih cepat paham tuh Kak?
5: Nah itu tantangan sekaligus apa ya, jawaban pahlawan bencana ini hadir gitu. Jadi kita juga nggak mau dengan kita ngebawa isu bencana, terus mentalitas dari gurunya, bahkan buat bukan hanya anak ya, justru ketakutannya adalah dari gurunya, dari orang tuanya, ini bahasanya akan ekstrim gitu, akan apakah ada visual-visual yang menyakitkan atau seperti apa. Justru dengan ada pahlawan bencana ini, kita buat kurikulum seinformatif, tapi juga tidak membuat si anak kecil ini trauma gitu.
1: Okay.
5: Justru jadi tujuan kita tuh sebenarnya mengadakan materinya tuh meningkatkan awareness-nya aja gitu. Selebihnya itu memang ada teknis-teknis khususnya, tapi di tugas pahlawan bencana itu bagaimana menghidupkan si awareness-nya ini dengan cara tuh kita buat games-games yang menarik, buat visual-visual yang menarik, buat kita mendongeng, kita main role play, kita main juga ada beberapa board games, ada juga nyanyian, ada juga tarian dan gerakannya gitu. Jadi berbagai macam audio visual maupun visual yang kita suguhkan ke buat si anak gitu.
1: Oke, berarti tetap tadi fokus utamanya adalah awareness-nya dulu ya Kak ya, supaya anak-anak ini bisa paham juga karena masuknya ke dalam kelompok rentan tadi seperti yang Kak Raffi juga mention ya teman Pro 2. Nah, di pagi hari ini juga Kak Raffi ada pertanyaan juga dari Rizal nih, katanya kalau misalkan mau jadi bagian dari relawan pahlawan bencana itu bisa mulai dari mana nih Kak?
5: Kalau jadi relawan ke kita biasanya kontak ke email, kalau enggak ke DM. Terus kalau mulainya dari mana, sebenarnya dengan interest terhadap isu kebencanaan itu udah jadi poin utamanya ya, yang pertama. Terus yang kedua adalah dia harus suka juga sama anak kecil, sama anak-anak, berkomunikasi sama anak-anak, itu juga jadi modal yang bagus sih gitu sebenarnya. Kalau udah ada interest terhadap kebencanaannya, aware terhadap lingkungan, terus juga suka berkomunikasi dengan anak-anak, itu jadi lebih mudah sih.
1: Oke, karena kan tadi sasarannya anak-anak gitu ya Kak, jadi memang harus pembawaannya pun, tujuannya pun untuk awareness terhadap anak-anak nih teman Bro 2. Nah kalau dari pahlawan bencana sendiri Kak, untuk kegiatannya itu dilakukannya berapa kali dalam sebulan dan biasanya itu di mana Kak?
5: Nah kalau pahlawan bencana tuh, kalau pertamanya dulu memang kita ngedatangin ke sekolah-sekolah ya.
1: Oke, jadi satu persatu gitu ya kayak majubur. Keliling ya?
5: Iya, ya, biasanya dengan kapasitas kita tentunya waktu itu masih kuliah. Jadi satu bulan sekali tuh kita muter ke daerah Patahan Lembang.
1: Wow.
5: Nah tapi selepas itu akhirnya kita juga banyaknya tuh diundang sama sekolah-sekolah yang di sekitaran Bandung gitu. Jadi kita diundang, terus juga kita kolaborasi kalau ada event, ada festival. Nah kita juga banyaknya akhirnya kolaborasi dan akhirnya nunggu diundang sama sekolah gitu. Kita nggak terlalu aktif lagi jadinya.
1: Okay.
5: Jadi kita nunggu sekarang tuh gitu.
1: Nah biasanya nih Kak, kalau untuk sekarang-sekarang ini sekolah atau mungkin dari teman-teman yang mengundang pahlawan bencana biasanya lebih fokus ke bencana seperti apa sih Kak, atau memang in general aja?
5: Sebenarnya tuh agak miris sebenarnya, agak miris.
1: Kenapa tuh Kak?
5: Ketika kita diundang tuh pasti ketika ada bencana besar gitu. Misalkan ada di Palu Donggala, misalkan ada banjir atau ada gempa apa, nah itu tuh pasti banyak tuh yang nawarin ke kita, bisa nggak Kak datengin, bisa nggak Kak gitu. Jadi sisi memprihatinkannya kayak gitu.
1: Setelah
5: gitu.
1: Terjadi harus, dulu gitu ya Kak ya.
5: Nah, harus ada bencana dulu baru undang kita.
1: Padahal
5: tapi mungkin itu
1: siap.
5: Ya proses gitu ya.
1: Akhirnya.
5: Akhirnya dari situ ya kita juga sekarang tuh udah ada beberapa komunitas yang hampir rutin, salah satunya di Sesar Lembang Culture. Nah itu tuh setiap satu bulan kita pasti ada event, ada isi di sana lah gitu.
1: Oke, nah dari pengalamannya Kak Raffi nih Kak, pernah gak sih ada satu momen mungkin ketika kakak sosialisasi barengan sama anak-anak itu yang menurut kakak kayak ini core memories banget deh, ada gak Kak pengalaman kayak gitu?
5: Kalau anak-anak sih beragam ya, tapi yang paling justru respon yang apa ya, yang paling teringat tuh justru dari respon dari guru-gurunya.
1: Oh, gitu. Gimana tuh Kak? Gimana tuh?
5: Jadi ada satu guru di Cisarua, padahal kan di daerah Cisarua tuh ada dua potensi ya, ada Gunung Berapi, Tangkuban Perahu sama Sesar Lembang. Malah ada satu guru gitu ya, dia bilang, "Ah, udah jangan jangan ngomongin bencana, cenah ngundang."
1: Oh my god. Itu speechless banget gak sih kayak pas dengernya?
5: Iya, pokoknya ternyata ya begitulah kondisi. Gak ada yang seperti itu gitu. Itu aja sih. Okay. Sisanya ya oke sih.
1: Alhamdulillahnya kalau sisanya mah ini ya kayak baik ya responnya ya Kak Raffi ya. Karena ya benar-benar banget kalau misalkan ngomongin soal bencana itu tuh sebenarnya masih banyak mungkin yang mikir kayak jangan dipikirin loh ntar beneran kejadian, padahal ini adalah bentuk supaya kita selalu siap kapanpun dan dimanapun, karena kan bencana gak mungkin ada pengumumannya dulu ya Kak ya. Misalkan setelahnya jadi, gitu.
5: Si tabu gitu ya. Ada bener. Beberapa yang tabu, ada yang ya udah itu mah takdir aja gitu.
1: Iya lagi bener ya teman-teman. Ini kayaknya Kak Raff ini sangat sering banget ngelihat komen-komen seperti itu ya Kak.
5: Oke. Jangan jauh-jauh di keluarga juga kan pasti ada dinamika yang wah ini iya, perspektif bener. Bencana secara saintifik, ada perspektif bencana secara ya hal-hal lain gitu.
1: Oke, ada banyak faktornya juga pastinya. Oke, Kak Raffi mungkin dari Kak Raffi tadi ada yang belum sempat disampaikan Kak soal pahlawan bencana, boleh Kak Raffi silakan kalau mau disampaikan.
5: Oke, jadi kalau pahlawan bencana sendiri kita terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung. Kita juga ada beberapa kali yang memang minta kurikulumnya seperti apa, nanti mereka yang akan sosialisasi ke masyarakatnya secara langsung, itu juga kita membuka pintu selebar-lebarnya ruang kolaborasi gitu ya, untuk memang tujuan kita kan biar jadi waspada semua, biar jadi akhirnya orang-orang itu jadi apa ya, pahlawan bencana tuh buat semua orang gitu, jadi bukan buat segelintir orang, paling itu sih. Dan kalau yang mau join bisa DM ke Instagram kita di @pahlawanbencana, paling gitu.
1: Oke deh kalau gitu, thank you Kak Raffi, terima kasih banyak Kak atas insight-nya di pagi hari ini. Dan teman Pro 2 juga tadi Kak Raffi juga udah mention kalau kamu mau cek bisa langsung ke Instagram Pahlawan Bencana ya teman Pro 2. Kak Raffi terima kasih banyak ya Kak atas waktunya.
5: Ya, makasih.
1: Iya, dan mudah-mudahan nanti mungkin kita bisa barengan ya Kak sosialisasinya ya Kak. Jadi Pahlawan Bencana X Pro 2 ya Kak Raffi.
5: Boleh.
1: Oke, nih kalau gitu Kak Raffi. Siap, nanti kita bicarain ya Kak Raffi ya. Thank you banget Kak Raffi. Selamat kembali beraktivitas ya Kak. You.
5: Ya.
1: Oke. Nah, teman Pro 2, kalau misalkan menurut kamu sendiri nih ya gimana sih caranya kamu buat bisa menjadi pahlawan bencana versi kamu? Boleh banget teman-teman langsung aja WhatsAppin ke 08126020996 atau kamu juga bisa langsung DM ya ke Instagram di @pro_bdg.

kali ini teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu. Pro

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Di bulan ini, Madison Beer juga telah resmi meluncurkan single terbarunya Lover Girl yang dirilis bersama dengan video music yang menarik perhatian dari para penggemar karena menampilkan kekasihnya Justin Herbert, quarterback dari tim Los Angeles Chargers. Lagu ini juga merupakan salah satu dari 4 lagu baru yang masuk ke dalam edisi deluxe untuk album Locket, dan melalui liriknya, Madison mengungkapkan perasaan tentang keterbukaan dan juga rasa syukurnya terhadap seseorang yang berarti dalam hidupnya. Untuk video musiknya juga sudah dapat dilihat di official music video dari Madison Beer.
0: Info Pro 2.
1: Luis Capaldi membawakan EP Live dari Live from North America setelah tour di Amerika Utara yang hadir hanya kurang dari 48 jam setelah rangkaian tour Amerika Utaranya resmi berakhir. EP ini juga direkam sepanjang North American Tour yang dimulai di tanggal 15 April 2026 di Lincoln Center dan ditutup pada tanggal 6 Mei kemarin di Rogers Arena dengan total 10 pertunjukan di berbagai kota. EP dari Live from North America ini berisi 4 lagu yang masing-masing diambil dari momen konser berbeda, termasuk Pointless 2026 version dari Madison Square Garden, Hollywood dari Hollywood Bowl, dan juga Forget Me dari Scotiabank Arena.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yuk teman Pro 2, masih barengan sama Reva pastinya di Pro 2 Hitlist. Dan di pagi hari ini nih ada dari 2670 katanya, Halka selamat pagi, selamat pagi. Pengen diputerin lagunya dari Sabrina Leonor dong yang haha. Oke, okay. Terus sama Tasya nih juga request lagu yang sama ya. Kalau gitu aku bakal muterin lagunya. Dan buat teman Pro 2 juga yang pengen request, boleh banget langsung aja WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Dan teman Pro 2 di Pro 2 Headless kali ini nih juga ada nih dari Leci nih, katanya pengen diputerin lagunya dari Reality Club. Aku coba cek dulu ya. Oke, ini kalau untuk dari Reality Club ini adanya yang Anything You Want dan adanya yang Anything You Want. Kira-kira Leci kalau mau boleh langsung aja di WhatsAppin lagi ya. Kalau misalkan mau diputerin lagu yang ini, aku nanti puterin lagunya. Dan buat teman Pro 2 juga yang pengen request, langsung aja WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yup, teman Pro 2 masih barengan sama Reva. Pastinya masih di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Teman Pro 2 ada dari Kinan. Hai, halo penyiar Pro 2. Aku Kinan, mau request lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Dari Tulus buat temenin perjalanan pulang hari ini. Loh, pulang dari mana jam segini, Kinan? Ini kan masih pagi ya. Nah, katanya lagi ada di fase harus ikhlas sama sesuatu yang dulu dipikir bakal selamanya. Apa nih, apakah ini putus atau bagaimana? Terus katanya dari Kinan juga, semoga lagu ini bisa nemenin juga buat pendengar lain yang lagi belajar menerima keadaan. Semangat terus buat siarannya, Kak. Terima kasih banyak. Kamu juga ya, Kinan, semoga semakin kuat menghadapi apapun itu ya. Terus ini ada juga nih dari Laici, katanya pengen lagunya Radiohead yang No Surprise katanya. Oke, aku coba cek dulu ya. Berarti ini lagunya sangat-sangat-sangat throwback time ya. Oke deh, kalau gitu Laisha, nanti aku bakalan puterin lagu throwbacknya dari Radiohead yang No Surprise. Dan juga teman Pro 2 di pagi menuju siang ini juga ada dari Nada. Hai Nada, pengen request lagunya dari Raffin Lini yang Love Me Not. Oke, reputin lagunya spesial buat kamu. Dan buat kamu yang pengen request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, teman Pro 2 langsung aja untuk WhatsApp-in ya ke 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro2bdg. Karena buat kamu yang pengen request cuma sampai jam 12 aja, so langsung aja request lagu favorit kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2
5: Throwback Time.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Youtube yang berdua di siang hari ini ada Nia dari Jisa yang mau request lagu yang malu-malu dia barengan sama Indah Kus. Oke, aku puterin lagunya ya. Terus juga nih ada dari Gina pengen request lagunya dari Raisa barengan sama Barsena yang awal kisah selamanya. Oke, buat teman produk gue juga yang pasti mau request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsApp-in ya ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdg.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Yuk teman Pro 2 lewat aplikasi Radio Digital, kamu juga bisa langsung request di fitur live chatnya ya. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 juga bisa, atau lewat Instagram di @prodobdg juga bisa, lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Jadi bisa semua ya teman Pro 2. Ini kayak dari Egi dari Radio Digital, katanya pengen request lagunya Hi-Fi yang satu-satunya dong kak, salamnya buat semuanya teman Pro 2. Thank you. Aku puterin ya buat kamu juga lagunya. Dan juga ini ada requestan dari Dimas, katanya pengen diputerin lagunya dari Betran Putra Onsu, katanya pengen diputerin lagunya yang Bila Memang Kamu. Oke, kalau gitu Raya puterin lagunya spesial buat teman Pro 2 dan buat kamu yang pengen request. Yuk sampai jam 12 siang.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

0: Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kami berada saat lagi di jam 11.49 menit akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 habis ini di jam 12 bakalan bareng sama Sandy di Santai Siang. Dan Raya pamit, teman Pro 2 ketemu lagi barengan sama Raya besok di Spada. Kalau gitu Raya pamit, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Pro 2 FM.

hari ini, teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

You're still sitting Pro 296 FM. Selamat siang teman Pro 2. Hi, welcome back to Pro 2 Santai Siang. Jam-jamnya kamu makan siang, Sandy temenin ya. Di Pro 296 FM, di edisi 13 Mei 2026. Pastinya selain di 96 FM, Pro 2 Bandung juga kamu bisa dengarkan langsung di aplikasi RRI Digital. Yuk, kita seru-seruan bareng di hari Rabu ini teman Pro 2. Di Pro 2 Santai Siang.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: You are still listening Pro 96 FM, back to the show teman Pro 2. Masih di Pro 2 santai siang, and as usual masuk ke menit 30 di jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Saya bakal rekomendasiin kamu satu tempat yang Bandung banget, dimana kamu juga selain memang bisa shopping, kamu juga bisa cari makanan ya. Dan ini tempat ini tuh udah ada kurang lebih 5 tahunan ya di kota Bandung teman Pro 2, dan menjadi sebuah ikon kota Bandung terbaru di era modern ini. Yes, kamu mungkin udah pernah ngedengar yang namanya The Hallway Space. Yes, dan siang hari ini kita udah bersama dengan co-founder dari The Hallway Space. Ada Kang Rili Robi. Kang Robi, selamat siang.
1: Selamat siang, halo-halo.
0: Aduh, sehat ya Kang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini adalah otaknya yang membuat Kosambi menjadi culture.
1: Pasar tradisional jadi pasar anak muda.
0: Betul ya, pasar tradisional jadi anak muda, dan banyak anak-anak skena yang memang nongkrong di situ.
1: Iya,
0: ya. Dulu kalau dulu kita ke Kosambi kan paling buat belanja ya, belanja buat kebutuhan dapur,
1: beli seragam,
0: bantar-bantarnya beli roti bakar. Kalau sekarang segalanya ada di hallway.
1: Ada.
0: Gig untuk musik ya?
1: Musik ada.
0: Ada di situ. Makan.
1: Makanan banyak.
0: Banyak. Shopping baju.
1: Shopping baju.
0: Juga ada.
1: Workshop.
0: Workshop terus.
1: Gathering community.
0: Tuh kan.
1: Pameran.
0: Kenapa sih bisa sepintar itu manajemen hallway? Coba diceritakan Kang Robi, awalnya gimana nih sampai akhirnya terciptalah ini si hallway ini.
1: Oke, jadi kita mulai bangun The Hallway Space itu tahun 2019. Waktu itu memang ada musibah, jadi kebakaran tuh waktu.
0: Iya sempat, betul.
1: Juni 2019 kebakaran, kita off dulu. Terus jalan lagi ngebangun awal tahun 2020 itu COVID.
0: COVID ya.
1: Nah, kita tapi tetap masih jalan. Nah, dari situ kita start bikin sampel tuh 7 toko dulu.
0: Awalnya
1: 7 toko.
0: Oke. Okay.
1: Terus ngajakin teman-teman juga, akhirnya positif dari teman-teman karena mungkin ada yang level bisnisnya mungkin dari tadinya masih di rumah atau masih di kosan. Nah, pindah jadi buka offline store.
0: Oh.
1: Terus itu seru kan? Jadi pada buka teman-teman pada ngumpul. Akhirnya dalam 2 tahun kita growth sampai 140 toko.
0: Wow, sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Total sekarang ada
1: 140 toko yang kita kelola.
0: 140 toko. Nah, awalnya sempat kepikiran gak sih, ih gokil pasar tradisional nih, gue bikin gaul nih gitu. Sempat ada pikiran gitu gak, atau justru itu sebuah tantangan gitu?
1: Sebenarnya jadi challenge sih buat kita, karena gimana caranya untuk datangin anak muda datang ke pasar.
0: Susah dulu.
1: Itu salah satu campaign yang kita naikin itu namanya nongkrong di pasar.
0: Nongkrong di pasar.
1: Itu tuh masih kita pakai sampai sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan udah pasti anak muda tuh nongkrong di kafe, kalau enggak di coffee shop lain lah ya.
0: Betul.
1: Gimana caranya kita get teman-teman bisa nongkrong di pasar. Nah, makanya kita banyakin activity. Selain ada tenan-tenan yang di dalam situ, activity-nya dibanyakin juga gitu.
0: Oke. Okay. Sempat ada ini enggak sih kayak awal-awal mungkinnya kayak nongkrong di pasar seriusan gitu. Sempat ada enggak sih kayak cibiran-cibiran kecil dalam tanda kutip mungkin ya gitu dari anak-anak muda gitu?
1: Sejauh ini positif sih, karena kita juga maksimalin untuk ruang yang di area di hallway space-nya itu dibikin nyaman.
0: Oh,
1: kebersihannya, keamanannya gitu. Fasilitas ruang duduknya kita banyak gitu. Ruangannya juga cukup gede kan. Jadi ya kalian bisa nongkrong, gak harus diburu waktu. Wah ini udah 2 jam, kita harus cabut lagi kemana. Karena di hallway itu areanya kayak public space aja gitu.
0: Betul.
1: Jadi kalian mau di sana berapa lama atau bawa sama komunitas yang lain tuh nggak terlalu terganggu gitu.
0: Betah ya. Betah, gitu. Ini mungkin FYI buat teman Pro 2 yang belum pernah ke Hallway Space di Kosambi. Kalau kamu ngebayangin ini masih kayak lorong-lorong yang rolling door bentuknya, ya. Masih bau sampah
1: pasar
0: gitu, gitu kan ya. Enggak. Ya, ini benar-benar yang kayak di desain, mungkin juga ada desain interiornya, mungkin yang datang ke sana dan lain-lain, benar-benar dipikirkan sedemikian rupa sama manajemen hallway. Kayak gitu. Nah, ini tuh maksudnya anak-anak siapa yang tadi disebutin? Ini anak-anak tuh manajemen dari mana? Apakah kalian itu adalah orang-orang yang memang sebelumnya bekerja dalam bidang yang sama gitu, kayak manajemen yang membangun sebuah tempat, even itu resto atau kafe kayak gitu, atau tongkrongan? Coba.
1: Sebenarnya kalau manajemennya dari pertemanan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita di awalnya cuma berempat doang.
0: Nah, siapa aja? Kang Robi?
1: Saya, ada partner saya Bob, Faisal, Galih, sama Dwi Pampam.
0: Oke.
1: Okay. Basicnya dari empat itu yang kita bikin manajemen.
0: Yes.
1: Nah, dari semua ini nggak ada yang punya background apa ya, manajemen building.
0: Oh,
1: gak ada. Saya dari komunikasi, teman saya ada yang dari seniman. Jadi benar-benar learning by doing aja ngebangun hallway-nya. Nah dari situ selama 3 tahun ya pasti ada kesalahan dan gimana-gimana, kita sama-sama belajar.
0: Trial error ada ya?
1: Trial error ada.
0: Okay.
1: Karena basicnya kita tuh pada punya bisnis masing-masing, tapi gak ada yang soal mengelola ruangan.
0: Okay.
1: Saya basicnya adalah jualan sepatu, sepatu sekolah. Yang Bob itu ada topi, yang lain ada fashion gitu-gitu. Jadi benar-benar gimana caranya si ruang ini tuh bisa bermanfaat sama teman-teman yang lain. Tapi kita juga sambil belajar, oh ternyata ini tuh salah, oh gimana cara nge-treatment tenan gitu. Itu kita sama-sama belajar.
0: Oke, okay. Ini awalnya triggernya benar-benar apakah dari yang si kebakaran tersebut, terus langsung kayak ayo kita bagusin lagi Kosambi secara spesifik, atau kayak langsung kayak kita ngangkat pasar-pasar tradisional yuk yang ada di Bandung? Karena kalau berbicara pasar tradisional banyak kan, bukan hanya Kosambi, tapi Cihapit sekarang juga lagi hits tuh. Terus ada pasar sederhana, ya kan, banyak gitu. Itu gimana Kang?
1: Satu alasan kenapa pasar Kosambi, karena kebetulan keluarga besar saya banyak yang jualan di situ.
0: Oh, di situ. Dan sangat memorable ya kan.
1: Oke. Berarti alasannya keluarga ya.
0: Keluarga ya.
1: Terus yang dari berempat tadi yang duluan masuk ke pasar Kosambi itu saya. Saya masuk 2017.
0: Oke.
1: Okay. Jadi after waktu itu lulus kuliah dan kerja, masuk pasar Kosambi kebutuhannya untuk butuh ruang doang, karena saya bisnisnya online kan.
0: Yes.
1: Nah, dari situ kayaknya ngelihat banyak teman-teman yang bisnisnya tuh masih berkembang dan belum bisa sewa ruko yang harganya mahal.
0: Betul.
1: Nah, salah satunya kenapa kita buka itu karena ya mungkin di level yang masih bertumbuh si bisnisnya, teman-teman banyak yang cari juga di mana yang ruang yang cukup terjangkau untuk sewanya secara offline. Nah, kita masuk di situ secara solusinya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Awalnya di situ.
1: Kita bikin juga secara vibe dan brand tempatnya pun jadi hidup. Jadi bukan cuma hanya sekedar murah doang gitu ada di pasar. Kita juga bikin hidup gitu.
0: Oke, cemerlang ya sih. Terus gimana nih, misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang menjadi penjual tradisional di sana itu gimana? Ada obrolan gak? Eh, seru loh gitu.
1: Kalau dampak positif mungkin ada. Okay. Kalau negatifnya sejauh ini sih saya belum lihat. Positifnya beberapa tenant supplier dari F&B di atas juga belinya di bawah, di pasar bawah.
0: Okay.
1: Terus kita sih berharap ada snowball effect-nya dari visitornya hallway. Karena target kita adalah usia 18-35. Nah, kadang suka bawa orang tuanya gitu. Jadi mumpung lagi ke pasar Kosambi, jadi beli oleh-oleh, atau jadi beli kain misalkan. Jadi kepikiran beli seragam itu buat anaknya gitu. Jadi kita sih berharap ada snowball itu dari visitornya hallway.
0: Dan effect itu sudah terasa?
1: Sejauh ini alhamdulillah, karena
0: kerasa,
1: selain untuk orang Bandung kan kita banyak wisatawan juga.
0: Betul.
1: Nah, sebelum banyak tempat yang di Pasteur yang buat beli tempe dan lain-lain tuh, dulunya adalah pasar Kosambi utamanya buat beli oleh-oleh Bandung itu.
0: Benar. Kosambi adalah pusat oleh-oleh.
1: Benar.
0: Ya kan? Jadi jajaran itu tuh pas jalan apa ya? Ahmad Yani ya?
1: Ahmad Yani ya.
0: Itu ada kayak pusatnya jeans di situ ada, ya kan? Apalagi sih makanan-makanan banyak lah ya. Perbaksoan gitu, ketrel, situ ada bakso Jai. Itu Bandung pisan guys, teman berdua, ya kan. Oke, konsep seperti ini di kota Bandung adalah sebuah hal yang kreatif. Kita juga melihat orang-orang Bandung itu dari dulu ya kan kreatif banget. Meanwhile di Jakarta juga sebenarnya ada. Ini kalian ada korelasi manajemen gak sih, atau mungkin orang-orang yang sama yang berkecimpung di dunia yang sama dalam building manajemen seperti ini ada gak sih?
1: Kalau orang yang sama, kita benar-benar beda.
0: Gak ada.
1: Dan
0: ya?
1: Awalnya juga mungkin kita gak saling kenal.
0: Gak kenal ya?
1: Tapi mungkin,
0: awalnya.
1: Awalnya. Okay. Tapi kesini-sininya, kita juga berkoneksi, pengen tahu, pengen kenal gitu. Jadi, ya semoga bisa jadi saling punya impact gitu. Oh, kalau di Jakarta lagi ramai ini, atau lagi di Bandung lagi ramai ini, bisa saling cross information juga.
0: Oke, okay. Kalau di Jakarta berarti si hallway ini tuh mirip apa?
1: Kalau secara
0: konsep ya,
1: ruang mungkin kayak pasar Santa, ruang. Secara movement-nya sedikit banyaknya kayak M Block Space juga mungkin bisa jadi ini. Yang lain-lainnya sekarang daerah Blok M itu kan lagi banyak juga ya.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi kita juga suka Minggu lalu baru kita main ke Jakarta untuk tahu oh perkembangan Jakarta seperti apa gitu.
0: Oke, okay. Studi banding.
1: Ya, bisa dikatain studi banding gitu.
0: Studi banding pakai uang manajemen sendiri bukan pakai uang negara, teman produser. Aduh, takut ya. Jadi memang sempat main ke sana dan akhirnya kenal sama manajemen sana juga ya, gitu kan ya.
1: Udah lumayan lama kenal.
0: Udah lumayan lama. Oke, okay. Karena banyak yang mikir katanya ini orang-orang ya secara awam gitu, okay. Apakah Hellway ini tuh adalah orang-orang yang sama dengan kayak Postblok, Mblok gitu kan ya, karena secara konsep mirip-mirip nih tapi mereka enggak pure di traditional market kayak yeah, gitu yeah, yeah. Enggak ya,
1: enggak. Kalau grup Mblok tuh biasanya adaptive reuse dari perkantoran atau kayak gudang gitu. Kalau Postblok memang asetnya PT Pos.
0: Oh yes, itu gitu. Itu memang
1: kalau kita di pasar tradisional.
0: Pasar tradisional. Ih, keren banget. Kalian mau buka ini lagi enggak sih kayak pasar-pasar lainnya juga di masukin gitu?
1: Sejauh ini belum. Cuma kita juga ada sekarang lagi diajakin kerjasama untuk mengaktivasi Braga 8 namanya. Itu di area Bancai.
0: Oke.
1: Okay. Itu juga salah satunya yang kita kerjasama lah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi nggak keseluruhan ya.
0: Oh, oke. Okay. Bakalan Pima Cetun lagi nanti Braga lumayan. Ya.
1: Jadi memang di area Braga lumayan tuh. Dari Jalan Braganya ke Asia Afrika,
0: yes.
1: Biasanya berhenti di situ kan.
0: Betul.
1: Nah sekarang bisa muter tuh ke daerah Banjai dan balik lagi ke Braga.
0: Bener. Biasanya di situ cuma buat parkir doang, bener. Gitu kan. Nanti bakal diramein juga ya.
1: Ya semoga.
0: Sama Kang Robin dan kawan-kawan ya. FSE 4 orang tadi. Oke, okay. Ini seru banget teman Prodo. Jadi tidak ada sebenarnya Hellway itu tuh kayak ngikutin konsep siapapun. Pure gitu kan ya. Dari awalnya Kang Robin memang dulu keluarga juga ya bang di Kosambi gitu kan. Ini ke trigger sama yang kebakaran juga, terus juga ayo kita awal-awal cuman kayak beberapa belas gitu kan ya.
1: Tujuh
0: bahkan ya, tujuh, sekarang udah ada 140. Sudah tersewa semua 140?
1: 80%.
0: 80%, berarti masih ada beberapa toko yang memang bisa disewakan. Dan pastinya Hellway masih membuka kesempatan penyewaan tersebut.
1: Betul, kita masih kurasi juga buat tenant-tenant yang mau masuk.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, jadi bisa informasinya ada di akunnya The Hellway Space.
0: The Hellway Space, dikurasi. Oke, okay, berarti ada sesuatu syarat. Apa saja coba syaratnya?
1: Yang pasti bisnisnya udah berjalan. Mau itu online atau udah pernah offline lebih bagus.
0: Okay.
1: Karena memang secara bisnis tuh, bisnis offline tuh lebih susah dari online.
0: Banget,
1: kan,
0: yes.
1: Kita tiap hari harus buka dan yang lain. Kalau lebih serius tuh harus udah punya sistem manajemen karyawannya.
0: Yes.
1: Gitu. Nah itu yang kita belajar selama 3 tahun pertama. Masalah operasional tuh biasanya di bisnis-bisnis awal tuh salah satu yang jadi susah lah. Harusnya buka jam 12, datang jam 3, tutup jam 5. Nah gitu kan jadi
0: itu
1: jelek.
0: Itu gak komit ya.
1: Nah
0: okay.
1: Itu yang jadi jelek. Kalau secara bisnisnya udah established, lebih enak karena bisnis offline tuh nggak kayak bisnis online yang pembelinya bisa dari luar kota, dari mana-mana. Yeah. Orang kan harus datang.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi secara traffic, terus secara penjualan juga, gimana caranya secara brand bisa kuat secara brandnya, ditambah dengan branding Hellway-nya juga. Jadi kita ketemu di tengah nih, bukan hanya buka di kita tapi hanya nunggu traffic kita doang. Nah itu bakalan berat.
0: Oke,
1: gitu. Itu susah. Jadi memang kita harus saling kolaborasi juga dengan tenant.
0: Oke.
1: Nah itu bisa ketahuan dari bisnis profile. Jadi yang mau masuk hal itu kita butuh bisnis profilnya, bisnis seperti apa, Instagram atau branding seperti apa. Kalau misalkan udah marketplace-nya kita bisa lihat juga, oh ini udah settle nih gitu. Baru itu salah satunya A+.
0: Oke, okay. Ibarat kata kalau misalkan hubungan itu mau sama mau teman pro 2 ya, jangan yang satu mau yang satu avoidan ya. Nah yang avoidan itu yang gak bisa masuk.
1: Bener, bakalan sebenarnya bakalan berat sih.
0: Bakalan berat.
1: Karena kita udah punya pengalaman yang sebelumnya, jadi kalau misalkan jadi yang cuma pasif aja itu bakalan berat.
0: Oh oke, okay. Berarti sudah ada beberapa brand yang memang tidak masuk kurasi tersebut ya?
1: Iya gitu. Mungkin kalau misalkan masih bisa di adjust kita bisa sambil berjalan. Tapi kayaknya kalau misalkan masih, wah ini agak berat.
0: Ya.
1: Karena kita tahu jangan sampai mereka masuk sini juga cuma jadi rugi uang buat sewa doang. Nah, kita nggak mau.
0: Oh oke. Okay. Berarti decision makernya Kang Robi sama teman-teman berempat
1: sama
0: ini.
1: Teman-teman.
0: Oh oke. Okay. Jadi saya sononya nih berempat nih riungan gitu ya. Ah yeah. Oh, I see. Gitu. Ya oke. Okay. Dari 80% tempat yang memang sudah terisi, ada total ada berapa brand di sana? 80 juga ya?
1: Kalau 80 itu total sama office ya?
0: Sama office.
1: Uh-huh. Mungkin kalau brand dan lainnya sekitar 65 lah.
0: 65. Apa aja brandnya? Mungkin di sini aku pengen tahu ya, top tiernya dari Kang Robi ya, yang memang menjadi sebuah referensi. Satu buat makan siang, uh-huh. Yang kedua nongkrong deh, nongkrong buat makan dan nongkrong. Yang kedua itu adalah buat shopping. Coba 55 ya. Okay. Sekarang buat makan dulu, nongkrong makan lama-lama di situ apa nih kafenya?
1: Yang lumayan legend di hallway itu ada Ramen Inpo, ramen.
0: Ramen, cakep.
1: Terus? Ada Ramen Inpo buat kopinya ada Gelora Fantasi. Terus juga ada kalau suka mixologis itu ada Halodo. Terus kalau suka steak, jadi kita ada mixologis namanya.
0: Mixologis.
1: Ya, okay. Itu lumayan rame dan kalau
0: ngantai lah ya.
1: Ya. Yang karena itu kan sampai orang tua tuh nyaman buat nyobain makan steak gitu. Terus ada lagi buat di kita tuh kalau yang makanan beratnya semuanya biar nggak fusion, kita ada sop iga.
0: Oh ada.
1: Ada yang Nusantara aja juga ada.
0: Safe banget lah ya kayak sop iga tuh ya. Comfort ada. Food banget teman pro dua itu ya.
1: Kita lumayan pikirin juga tenan mixnya di kita nggak semuanya makanan fusion atau yang anak muda banget gitu. Kadangnya sama orang tuanya. Udah ini aja aman nih sop iga gitu.
0: Oke. Okay. Susah kalau misalkan isinya izi kaya semua teman. Kalau dua kayak orang tua saya makan apa gitu kan ya. Ternyata banyak comfort food juga di sana yang kita bisa bawa keluarga.
1: Ada bakmi juga.
0: Ada bakmi juga perbaksoan ya.
1: Ada.
0: Ini semuanya pernah dicoba sama Kang Robi?
1: Pernah.
0: Semuanya. Pernah. Yang best banget yang mana? Satu.
1: Sekarang lagi mixologis sih.
0: Mixologis tuh. Ya. Guys, catat teman pro dua. Siang hari ini udah buka jelas ya, udah, bisa datang ke sana kamu teman pro dua ke Hawaii. Nah, itu untuk makan, nongkrong dan lain-lain. Untuk belanjanya ada brand apa aja nih coba?
1: Top yang paling ramenya di kita ada Miracle Meats.
0: Miracle Meats itu
1: fashion
0: apa?
1: Brand.
0: Oke. Okay.
1: Fashion brand ada Miracle. Terus ada Abigail.
0: Oke.
1: Okay. Ada Lil Public juga itu fashion.
0: Yes.
1: Dia baru tahun lalu ada fashion show di Paris.
0: Oh,
1: gitu. Itu ada di kita. Terus ada yang hobisnya kita ada yang suka kamera-kamera foto-foto. Kita ada tenannya Shadow Goods sama Izul Geo Kids. Jadi kalau misalkan kameranya rusak, kamera analog rusak bisa servis di situ. Terus bisa juga beli kamera roll film kan lumayan susah tuh.
0: Susah sekarang.
1: Nah, di tenan kita Shadow Goods itu ada jual.
0: Bisa cetak-cetak gitunya juga
1: cetak
0: bisa.
1: Cetak bisa juga.
0: Cakep, ini yang dicari banget sama karena anak-anak Gen Z sekarang tuh balik lagi ke zaman 90-2000-an ya kan. Kayak vintage lagi, lagi hits gitu. Itu semua ada di sana.
1: Ada.
0: Kayak Music Corner ada enggak sih kayak dulu mah ada di Stara gitu. Ada enggak sih?
1: Kalau kita ada tenan yang jual kaset-kaset sama vinil juga ada.
0: Ada di sana.
1: Ada namanya Frankie Shankly.
0: Oh.
1: Itu di situ. Terus ada yang buat kalau misalkan anak band servis gitar, servis untuk efek. Kita ada The Throne Room namanya.
0: Gokil gitu. Sih. Aku mau kasih tepuk tangan dulu buat Halloween ini komplit banget sana. Serba ada ya kan. Yeah. Laper benerin ini itu hobi fotografi, hobi musik semuanya ada. Hobi ada. Makan mah jelas, hobi belanja fashion buat OOTD juga ada. Cewek cowok ya kan di sana semuanya komplit. Dan pastinya juga buat kamu yang suka banget nontonin live music ya. Sometimes Cindy suka ngelihat postingan dari hallway itu tuh kayak beberapa musisi either itu lokal, indie atau yang memang sudah berlabel baik dari Jakarta maupun Bandung saja gitu. Mereka suka bikin mini gigs di sana. Nah, itu di mana tempatnya dan seperti apa konsep yang selalu ditawarkan?
1: Untuk mini gigs-nya kita ada ruang yang bisa intimate. Jadi kurang lebih masih 100 orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu namanya ruang aksi. Fasilitasnya udah ada LED, lighting gitu-gitu kita udah punya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan yang agak lebih besar ada di the hall di sebelahnya. Itu bisa masuk kurang lebih 400 orang lah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Kayak kalau musisi yang cukup nasional kayak kemarin kita ada Perunggu, sebelumnya ada Efek Rumah Kaca.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi biasanya yang agak besar
0: dia. Yes.
1: Tapi sebelumnya ada juga kayak Murphy Radio, terus ada kita ada band dari Malaysia juga lagi tour. Kalau di Bandung ada yang di Halloween-nya gitu. Itu kurang lebih yang 100 orang tadi.
0: Oke, okay. Itu menjadi sebuah event mingguan atau memang kayak hanya membuka untuk kerjasama dan event-event tertentu saja?
1: Kalau mingguan kita belum sih. Biasanya masih by event atau kerjasama dari teman-teman yang misalkan mau bikin showcase.
0: Boleh.
1: Gitu-gitu bisa.
0: Misalkan kayak anak-anak sekolah tuh, misalkan kayak kita ada tugas nih kak gitu buat kayak kabaret dan lain-lain bisa.
1: Possible sih sebenarnya.
0: Possible banget.
1: Sejauh
0: ya?
1: Ini sih untuk sampai teman-teman SMA kita masih belum ke gap marketnya. Sejauh ini masih mahasiswa biasanya yang tugas kampus gitu-gitu. Itu udah masuk.
0: Okay. Ya jadi untuk mungkin kayak event-event apa ya? Kalau anak-anak seni kan kayak bikin pameran, instalasi apa itu bisa?
1: Ya bisa.
0: Bisa banget tuh teman Prodo. Jadi kamu tinggal approach aja manajemen dari Hallway Space-nya itu bisa dibuka kerjasama untuk hal tersebut itu bisa ya. Karena saya ini tuh dulu sempat ada undangan acara dari Hallway itu tuh ada dari band Hara, tahu kan?
1: Hara, iya.
0: Zaman sama Marcel, si Haan.
1: Ya.
0: Itu kayak 2-3 tahun lalu ya? Dua sih.
1: Dua tahun lalu ya.
0: Itu di ini ya, di hall-nya ya.
1: Itu di hall ya, betul.
0: Di hall-nya teman Pro 2. Nah, itu jadi kayak banyak sekali event-event dan termasuk long weekend ini.
1: Iya, iya.
0: Oke, ada event apa nih, Kak Robi?
1: Untuk long weekend ini kita ada pekan jumpa, itu pop-up market.
0: Okay.
1: Jadi kurang lebih ada 10 sampai 12 tenant brand yang ada di situ. Terus ada juga Nobar Persib yang pasti. Ini Nobar semoga Persib besok menang, kemungkinan juaranya lebih dekat.
0: Amin.
1: Karena yang kemarin pun yang lawan Persija tuh rame banget, mungkin ada 300 orang kali yang nebar.
0: Seriusan?
1: Iya, rame
0: itu
1: banget.
0: Itu di hall-nya atau yang di AC?
1: Kita dua layar.
0: Oh, dua layar.
1: Ya buat yang big match dan sampai ke nanti ke apa? Ke paling akhir. Itu kita udah pakai dua layar.
0: Oke.
1: Okay, gitu.
0: Wow. Oke. Berarti kemarin ada nobar dan ini setiap pertandingan Persib ada nobar di sana. Free, gratis.
1: Gratis.
0: Gratis tuh teman-teman.
1: Cuma jajan di tenan doang.
0: Wajib ya itu mah ya. Pasti lapar sih.
1: Ya kan lumayan 2 jam ya sambil ngopi gitu.
0: Benar. Oke ya. Jadi nanti akan ada acara tanggal ini sebenarnya dari tanggal 11 juga udah ada acara ya.
1: Iya.
0: 11 sampai 17 Mei 2026. Ada Sunny Side Up. Tadi tuh apa Sunny Side Up?
1: Sunny Side Up tuh kita ada teman-teman community dari itu kayak kajian.
0: Oh, kajian.
1: Benar. Kajian biasanya setiap Selasa pagi.
0: Oke.
1: Okay. Dari teman-teman Vitamin namanya. Itu tuh kajian dari para pelaku ekonomi kreatif.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ngegabungin antara segi apa ya? Pembahasannya tuh keagamaannya tapi dihubungin juga sama industri kreatifnya.
0: Oh,
1: jadi
0: bagus
1: misalkan
0: tuh.
1: Misalkan kalau kalian lagi burn out dan lain-lain, baik lagi misalkan ke ayat dan lain-lainnya juga ada.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini rutin.
1: Dua minggu sekali biasanya.
0: Dua minggu sekali.
1: Kadang pindah ke tempat lain tapi ada di Halloween-nya lagi.
0: Di Halloween-nya lagi. Ih, keren deh. Bikin masjid kata aku mah kayak yang di Jakarta sana ada kan lantai 7.
1: Iya. Untuk area Halloween kita musala udah ready.
0: Musala udah oke. Okay.
1: Ada masjid pasar.
0: Masjid pasar. Siapa tahu nanti di rooftop-nya bikin masjid gitu kan ya. Makin bagus. Oke, okay, terus juga ada pekan jumpa itu dari tanggal 15 which is lusa ya dimulainya. Yang tadi sudah disebutkan ada beberapa tenan yang terdaftar di Hallway juga di situ. Itu pop-up market akan ada diskon dong ya, jelas ya.
1: Ya, yang pasti brandnya juga kita selalu ganti-ganti.
0: Yes.
1: Biasanya ada dari apa? Bisa fashion, bisa hobbies,
0: okay.
1: Bisa juga pernak-pernik, gitu-gitu juga bisa.
0: Weekend jadi, ini yang apa? Yang di
1: weekend
0: highlight?
1: Ini campur-campur.
0: Oh, campur. Oke. Okay. Ada gitu. Ini nggak sih ada brand yang memang tidak ada di tenan tersebut kayak bisa masuk gitu?
1: Kalau pekan jumpa memang brand yang dari luar,
0: bukan
1: yang existing ya.
0: Oh, I see.
1: Pop-up market.
0: Ya, ini 3 hari ya?
1: 3 hari betul.
0: 3 hari tuh teman Pro 2. Terus juga pekan jumpa 15, 16 dan 17, terus juga akan ada nobar Persib barengan sama PSM ya. Ini kick off-nya jam berapa sih? Biasanya sore sih ya.
1: Kemarin sore, kalau ini kayaknya jam 7 deh.
0: Jam 7-an ya, gitu. Sore atau malaman teman Pro 2. Terus juga ada Before Etihad.
1: Ya, ini tuh pameran jersey klub Manchester City.
0: Klub Manchester City.
1: Jadi itu dari tahun 2000 mungkin ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai sekarang.
0: Sekarang dipamerkan di sana.
1: Pameran jersey-nya gitu.
0: Tuh, yang suka sama Manchester City, kamu datang ke sana. Itu siapa? Ownernya siapa sih yang punya koleksi sebanyak itu?
1: Campur-campur, ada dari komunitasnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang present di kita itu Frankie Shankly itu tenan kita.
0: Oh.
1: Yang tadi jualan kaset vinyl dan dia tuh ada toko jersey-nya juga.
0: Oke. Bagus banget ya teman Produe. Itu yang bisa kita hadiri di weekend ini teman Produe karena mau long weekend ya.
1: Iya.
0: Besok ya libur ya?
1: Besok libur. Makanya kalau kita malah banyak kegiatan.
0: Makanya aku nggak mungkin Kang Robi tuh libur nggak mungkin. Kalau tanggalannya hitam semua kan pasti. Ya, hitam semua ya. Nggak ada tanggal merah. Makin masuk kerja
1: makin
0: gue.
1: Makin rame soalnya.
0: Iya benar. Liburnya Senin Selasa lah oke. Gitu. Weekend kayak gini wah kerja terus gitu kan ya. Ini seru banget teman Produa ya dan pastinya hadiri event tersebut yang ada di Hallway Space di kawasan Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani nomor berapa sih?
1: 221 sampai 223.
0: Yes, pokoknya siapa sih orang Bandung yang gak tahu Pasar Kosambi, teman Produa ya, kamu tinggal masuk aja ke situ. Dan pasti juga untuk Halloween Space ini bisa membuka kerjasama untuk kamu yang mau open tenant. Ya kamu bisa approach juga kayak ada, kamu harus kasih tahu juga ini kayak bisnis ininya seperti apa gitu kan ya, biar nanti dikurasi juga gitu kan ya. Untuk kerjasama penyewaan hallnya juga bisa ya, untuk event apapun gitu kan ya. Itu semuanya terbuka dari Halloween. Dan pasti juga buat teman Pro 2 yang memang cuman pengen nikmatin kota Bandung dengan belanja, jajan, pastinya Hallway menjadi sebuah pilihan yang tepat buat kamu ya. Open hours-nya 10 sampai 10?
1: Ya, jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
0: 10 pagi dan 10 malam, ada yang suka bandel-bandel sampai jam 12 malam gak?
1: Weekend biasanya.
0: Weekend maksudnya teman Pro 2, dan weekend ini pastinya bakalan seru banget. Oke, Kang Robi ada yang mau disampaikan lagi silahkan.
1: Kalau misalkan teman-teman liburan ini belum ada rencana kemana, bisa dicoba datang ke The Hallway Space. Terus buat wisatawan luar Bandung juga, udah pasti The Hallway Space menawarkan experience lain dari pasar tradisional lainnya. Buat yang mau buka tenant atau activity, bisa follow Instagram kita di @thehallwayspace_.
0: Yes.
1: Semuanya di situ. Kalau mau kontak dan tanya-tanya juga boleh.
0: Pastinya ya, buat kayak community gathering juga bisa ya,
1: banget,
0: kan? Ya. Bisa banget pokoknya teman Produa. Kita seru-seruan bareng ya sama Hallway. Ini merupakan sebuah the new icon of Bandung ya, kalau misalkan kita sebut ya. Kalau dulu Kosambi adalah tempat kita beli oleh-oleh sama ayah ibu kita ya, belanja untuk makanan di rumah gitu, masak-masak. Kalau sekarang kamu bisa nongkrong sekalian. Gak apa-apa mama papa kamu belanja di bawah, kamu nongkrong di situ. Iya, ya enggak sih? Semua ya, complete package Hallway Space. Itu oke deh kalau gitu Kang Robi. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama,
0: ya, sudah share tentang Hallway. Sukses terus buat Hallway-nya.
1: Amin.
0: Ya, dan semoga yang memang menjadi program kedepannya dilancarkan.
1: Amin.
0: Ya, dan nanti kalau bisa semua pasar diginiin ya nanti. Capek. Kapan gue liburnya kata Kang Robi, ya kan? Semuanya hitam tanggalan gue katanya ya. Terima kasih sekali Kang Robi ya. Salam buat tiga founder lainnya. Sehat-sehat juga ya. Dan pastinya teman Pro 2 sini masih terus temenin kamu di Pro 2 Santai Siang. Stay close on 96 FM.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Produ FM. Teman terbaik.

2 santai siang bareng Gina di sini. Biasanya udah jam 1 siang ini pasti ada suara-suara baru ya nemenin kamu dari Pro 2 ini. Ada Gina dan nanti juga akan ada Sandy Puspita yang bakal nemenin juga. Sandy Puspa, mohon maaf ya, nanti komen nih dia ya. Kayak nama aku bukan itu. Oke, nah teman Pro 2 siang ini Gina bakal nemenin kamu sama informasi-informasi tentang olahraga. Tapi nih Gina mau cerita dulu sedikit karena for the first time Gina udah menaklukkan gym hari pertama. Tepuk tangan dulu dong. Ih, bangga banget gitu, kayak day one nge-gym gitu. Day one nge-gym terus ngerasain vibes nge-gym dan kayak udah berasa gue berotot nih gitu. Tepuk tangan dulu aja kali ya, gak apa-apa dong. Nah tapi ternyata teman Bro 2 ya, setelah kemarin nge-gymnya cuma sejam sih, tapi jujur sakit badannya udah 2 hari. Ternyata setelah nge-gym itu ya, kamu teman Pro 2 harus banget ngelakuin ini. Ternyata kan ototnya kaget ya, agak kaku-kaku gitu karena gak pernah dilatih, benar kan? Terus pas pertama kali nge-gym, tiba-tiba gitu mereka agak shock terapi gitu si otot-otot ini. Nah kamu ternyata setelah nge-gym itu harus banget ngelakuin namanya pendinginan ya, setelah baik setelah olahraga ya, walaupun gak tentang nge-gym aja, tapi kamu harus ngelakuin pendinginan, itu paling penting. Terus setelah itu paling penting kalau setelah olahraga itu kamu harus banyak minum air putih ternyata teman Pro 2, karena yaitu bantu recovery kita, terus bantu mengembalikan asupan O2 di kita ini ya, di tubuh kita. Apalagi di tubuh kita ini ya 70%-nya itu isinya air. Terus kamu juga jangan lupa untuk tidur tepat waktu. Nggak tepat waktu juga sih, tapi minimal ya dalam sehari itu kamu tidur 7-8 jam. Karena itu momen terbaik untuk otot-otot kamu istirahat, untuk relaksasi ya kan. Atau kamu malam-malam jangan begadang terus mikirin mantan kamu, terus scrolling terus ya. Nanti kalau kamu terus scrollingin mantan kamu kan gak ada move on-move onnya ya.

0: kayak gini nggak mungkin kalau misalkan kita maratonan.
1: Iya sih, sebenarnya udah panas banget ini ya, Sandy.
0: Lelahnya jiwa, raga,
1: emosi ya semua emosi. Keluar keringat dan lain-lain.
0: Gue kalau misalkan siang hari ini gue harus maraton.
1: Gimana?
0: Bandung jadi lautan api lagi ya kan.
1: Semua energi terkeluarkan di situ ya.
0: Tentunya aku anaknya adem.
1: Adem banget, Masya Allah, Masya Allah, soft spoken ya. Gitu. Tapi Sandy, sebenarnya kalau untuk maraton ini kita tuh punya atlet terbaik loh. Di Indonesia tuh? Namanya nih Robby Sianturi. Ternyata dia pemecah rekor nasional dan juga se-Asia Tenggara. Keren
0: bukan
1: banget
0: MC
1: kan?
0: Quiz ya.
1: Bukan.
0: Aku ketahuan umur gue.
1: Ada perbedaan generasi ya.
0: Ember.
1: Nah, dia ini memecahkan rekor pertama kalinya di Copenhagen Marathon 2026 kemarin nih, baru digelar banget di bulan Denmark. Ini di 10 Mei kemarin.
0: Wow.
1: Ternyata dia bisa 42 km dia full maraton itu cuman 2 jam 12 menit aja.
0: Gokil, itu pace-nya berapa?
1: Gokil.
0: Pace-nya 2 sih gua rasa.
1: Enggak.
0: Berapa pace-nya?
1: 3, bro. 3.
0: Hampir.
1: Gila kan, keren banget.
0: Cepet banget sih.
1: Cepet banget.
0: Itu kayaknya paru-parunya terbuat dari apa ya? Apa ya? Paru-parunya hutan dunia sih.
1: Ya gimana ya? Tapi emang kalau ngelihat atlet Indonesia tuh ya emang keren-keren sih, keren-keren. Jujur aku akuin keren-keren banget. Apalagi kalau olahraga terus lari maraton pasti kita kalau Sandy pasti pengennya untuk mengeluapkan emosi kan?
0: Enggak, kalau aku butuh yoga.
1: Oh, butuh yoga. Oh, pengen yang santai-santai gitu ya. Kayak sambil yoga sambil curhat gitu,
0: enggak? Betul.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Emang Persib tuh gak ada tandingannya ya teman Pro 2. Aduh, deg-degan nih, tinggal 2 laga terakhir, bener gak sih? Aduh, kemarin siapa yang nonton laga Persib sama Persija serame itu? Jujur ya, jujur nih, di depan RRI Bandung tuh merah menyala. Apalagi di bawah jalan layang Pasupati, bener gak Laras? Ya teman Pro 2, di sini tuh lagi ada teman-teman Bobotoh ya, ada Bobotoh, Ija, Laras dan lain-lain yang kemarin katanya sih nonton Persib gitu. Dan kalian ikut konvoynya nggak? Oh, ada yang ikut, ada yang ikut konvoynya. Tepuk tangan dulu dong, karena menurut aku tuh ya sebagai seorang Bobotoh gitu, untuk mendukung timnya terus sampai effort segala macam tuh nice banget sih, salut banget, salut jujur. Nah, teman Pro 2, tinggal 2 match terakhir ya. Aduh, deg-degan nih. Karena ternyata kalau kita lihat ya poin klasmennya, Persib Bandung sama Borneo FC ini kejar-kejaran ini. Siapa yang duluan ya? Tapi sih kalau dilihat ini Persib masih di puncaknya teman Pro 2, dan pertandingan 2 pertandingan terakhir ini nanti tanggal 17 Mei sama tanggal 23 Mei. Benar Bobotoh? Betul? Betul. Tanggal 17 Mei-nya nanti kita bakal lawan PSM Makassar ya. Kita akan enggak main di kandang tapi main di stadion tamu ya, di tempat tamu. Nah, kalau yang Persib Bandung tanggal 23 Mei-nya nanti akan lawan kontra Persijap Jepara. Di mana tuh, Jal? Kalau yang Persijap Jepara tuh nanti ya? Belum tahu ya? Oh, belum tahu nih, nanti diinfoin lagi teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, secinta apapun kamu ya sama Bobotoh lagi, sorry, maksudnya sebobotoh itukah kamu atau secinta apapun kamu sama Persib, tetap peraturan paling penting. Jadi sesuai peraturan pemerintah juga, kamu teman Pro 2 kalau yang mau mendukung Persib nih, karena kita main di kandang lawan, tetap saja kamu di Bandung ya. Gak apa-apa, euforianya sebandungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kalau tadi Gina udah ngebahas-bahas semua liga ya, liga tentang Persib tadi. Tapi ternyata ada juga nih momen atau suatu hal tentang perlombaan juga yang sekarang lagi viral banget, itu lomba cerdas cermat kan. Kemarin mungkin kamu teman Pro 2 udah tahu lah ya, lomba cerdas cermat MPRRI yang mana salah satu regunya itu dua regu itu menjawab hal yang sama tapi beda penilaian nih. Masih ingat kan jawabannya tentang pemilihan anggota BPK? Karena sebenarnya BPK itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kata DPD-nya ini nih yang ternyata menjadi polemik. Tapi tuan Pro 2, Gina baru dapat kabar nih, ternyata alhamdulillahnya ya, anak seorang anak itu, siswanya bernama Josepha Alexandra ini, yang dia yang menjawab dan dia akhirnya mengkritik tentang itu dengan baik dan sopan. Ini sih yang harus kita appreciate ya teman Pro 2, karena walaupun kita Gen Z tetap sopan santun nomor satu, betul. Nah, dengan sikapnya seperti itu teman Pro 2, akhirnya beli dia Josepha Alexandra ini ditawari beasiswa ke Cina oleh Ketua Komisi 3 DPR RI. Aduh, ini benar-benar hal yang sebenarnya apa yang menjadi viral itu terkadang suka ada hikmahnya ya. Apalagi kalau hikmahnya seperti ini, bahkan beasiswanya itu sampai ke Cina dan ada ikatan kerja juga nih. Wah, ini udah masa depan cerah gak sih?

0: Dian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Ah, balok dong.
0: Balok. Belok-belok terus.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

Emang kalau misalnya orang atau apa ya, pasangan kita itu berubah gitu kan, kadang suka ngerasa, mana sih kamu yang dulu? Kadang kita jadi kangen gitu kan. Kenapa sih hal ini bisa berubah? Tapi ya itu sih teman berdua, kamu harus mawas diri, bisa jadi kesalahannya di kita atau emang di pasangan kita, teman berdua. Tapi sayang banget teman berdua, aku cuma bisa nemenin kamu sampai di sini. Jadi kamu enggak usah cari-cari aku ya. Mana Gina yang dulu? Enggak usah. Sayang banget karena udah mau jam 2, waktunya Gina pamit teman berdua. Semoga kamu happy ya aku temenin di sini dan selalu menantikan kehadiran Gina lagi. Teman berdua, pokoknya untuk kamu keep your spirit up. Apapun yang terjadi di hidup kamu harus selalu semangat karena percayalah badai akan berlalu.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: from Salma Salsabil berharap pada Timur, teman Pro 2. Duh, ini berharap sama orang aja udah susah, apalagi berharap sama Timur. Selamat siang buat kamu yang baru gabung sama Pro 296 FM, Sandy lagi ya. After tadi ada Gina temenin kamu, sekarang Sandy lagi temenin kamu sampai sore nanti. Pasti dengan informasi-informasi entertainment, olahraga yang update ya Sandy bakalan kasih buat kamu. Pastikan buat terus pantengin 96 FM Pro 2 Bandung dan juga aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang bisa kamu dapatkan untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada seluruh Indonesia, yang bisa kamu dengarkan hanya dengan satu sentuhan jari aja. Jadi kamu tinggal buka Play Store, App Store kamu teman Pro 2, download RRI Digitalnya dengan memasukkan nomor handphone ataupun email kamu untuk mendapatkan semua akses yang ada di RRI Digital ya. Dan pastikan informasi update informasi yang kamu dapatkan dari dalam dan luar negeri di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Pak.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau gak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Satu kabar terbaru datang dari Agnez Mo, teman Pro 2 yang memastikan musik terbarunya bakal rilis di tahun ini. Even dia sekarang udah berkarir di Amerika Serikat ya, dia pastikan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya, di mana dalam wawancara dengan Billboard dalam Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center Los Angeles Sabtu kemarin ya, si Agnez Mo ini menyebut kalau musik terbarunya mewakili dirinya yang sebenarnya. Agnez Mo juga menganalogikan musik dan pengaruh campuran budaya yang ada dalam dirinya lewat penampilannya di Gold Gala 2026 tersebut. Ini merupakan sebuah akulturasi budaya, jadi hal yang memang mewakili orang Asia, teman Pro 2. Dan selain musik baru, Agnez Mo juga menyebut serial yang ia bintangi baru-baru ini, Richard Season 4, akan tayang di tahun ini dan ia terlibat dalam serial tersebut bersama Anggun C. Sasmi dan keduanya diumumkan bergabung pada Juni 2025 lalu. Well, it's been a while, teman Pro 2. Kita nungguin banget Agnez Mo yang memang kayaknya tuh lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia untuk mengeluarkan single ataupun album barunya. Kita tungguin banget ya lagu-lagu terbaru dari Agnez Mo.
1: Kalau
2: Agnez sama 어떤 사이신 분이요?
1: 저랑 아니었어요? 뭐 그냥
2: Are you double dating or
3: I think Jay and I we

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama datang dari Oasis yang resmi mengonfirmasi kehadiran film dokumenter terbaru yang akan merekam perjalanan reuni fenomenal mereka dalam tour Oasis Live 25, project ambisius hasil kolaborasi Disney Plus, Magna Studio dan juga Sony Music Vision. Ini dijadwalkan tayang secara terbatas di jaringan IMAX dan juga bioskop global mulai 11 September 2026 mendatang, sebelum kemudian menyambangi layanan streaming Disney Plus dan juga Hulu pada akhir tahun.
0: Info Pro 2.
2: Kabar lainnya datang dari Westlife yang resmi merilis album special anniversary berjudul 25 The Ultimate Collection sebagai perayaan 25 tahun perjalanan mereka di industri musik global. Album ini hadir dalam berbagai format, mulai dari CD, Deluxe Edition, Vinyl, hingga kaset dan juga menjadi rangkuman perjalanan panjang grup yang digawangi oleh Shane Villan, Nicky Bryan, Kian Egan dan juga Mark Feely. Album ini memuat 25 lagu hits ikonis Westlife seperti You Raise Me Up, Uptown Girl dan Flying Without Wings, serta 4 lagu baru Chariot, Your Love Amaze Me, First Time Feeding dan juga Beautiful Life.
0: Info Pro 2.
2: Kabar lainnya datang dari Kesha yang membuka era musik barunya lewat perilisan single Origami pada 8 Mei 2026. Lagu ini menjadi materi baru pertamanya sejak album Period yang rilis pada 2025. Dalam pengerjaannya, Kesha menulis lagu bersama Pink Slip, J-Back, dan juga Skylar Stone Street, sementara proses produksinya ditangani langsung oleh Kesha bersama Pink Slip. Origami hadir menjelang dimulainya Freedom Tour, rangkaian tour terbaru Kesha yang akan dimulai pada 23 Mei 2026 di North Island Credit Union Amphitheater dan berakhir pada 30 Agustus 2026 di Rolf Music Center, di mana dalam tour tersebut ia juga akan ditemani dua electro funk asal Kanada, Chromeo, sebagai penampil pendukung.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun

You're still listening Prodo 96 FM. Segera kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Seluruh kru dan staff Prodo 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله رب ملك panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: setiap tahunnya emang rubah-rubah terus teman Pro 2. Apakah kamu juga orang yang memang dibilang bisa menjadi orang yang ngikutin arus zaman? Dengan apapun device yang memang dipakai sekarang lagi musimnya apa, terus kamu ikutin teman Pro 2? Atau kamu tipikal yang memang milih kenyamanan diri aja sih? Jujur li teman Pro 2, kalau misalkan ngomongin earphone ya kan, saya ini tuh tipikal yang lebih nyaman yang wire earphone gitu, daripada yang kayak non-cable gitu kan ya, kayak TWS gitu teman Pro 2. Tapi ternyata nih fenomena tahun ini orang-orang pindah ke wired earphone dibanding AirPods. Jadi memasuki tahun 2025-2026 muncul fenomena menarik di mana banyak orang saat ini mulai kembali menggunakan wired earphone atau earphone kabel teman Pro 2, yang dibandingkan earphone wireless seperti AirPods yang sebelumnya sempat mendominasi pasar audio. Dan dilansir dari SoundGuys, data industri menunjukkan penjualan earphone kabel ini meningkat 20% di awal tahun 2026, dan yang paling banyak didorong oleh generasi muda atau Gen Z yang mulai menghidupkan kembali style lama sebagai bagian dari tren retro. Makanya saya selalu bilang kalau anak-anak Gen Z sekarang tuh benar-benar kayak menghidupkan kembali style retro vintage ya kan, Y2K 2000-an banget teman Pro 2. Bahkan kayak anak 90-an, zaman-zamannya kayak 70-an, selera musik itu Gen Z dan Gen Alpha tuh kayaknya balik lagi ke zaman-zaman itu untuk seleranya. Dan teman Pro 2, menurut Ovis and Win menyebutkan bahwa orang udah mulai merasa lelah dengan perangkat yang harus terus diisi daya dan banyak mengalahkan dan banyak masalah koneksi Bluetooth. Dan selain itu, earphone kabel juga dianggap lebih tidak mengalami kompresi audio dan minim delay. Selain itu, earphone kabel juga dinilai lebih tahan lama dan ramah lingkungan karena bisa digunakan selama bertahun-tahun dan tidak bergantung pada baterai yang cepat rusak. Dan sebaliknya ya, perangkat wireless biasanya hanya bertahan hanya beberapa tahun aja. Tapi kalau misalkan ngomongin style gitu ya teman Pro 2, bener kayak balik lagi ke zaman 2000-an awal, 2010-an juga, atau mungkin tahun 90-an yang dulu tuh ada kayak pakai wireless gitu, pakai Walkman gitu kan ya. Itu zaman-zamannya itu banget teman Pro 2, sekarang lagi hits banget. Dan kalau misalkan dipakai sekarang itu kayak keren banget enggak sih? Ya enggak sih?
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: Gak sabar buat cepat-cepat hari Minggu, karena nanti juga hari Minggu ini bakalan Persib Day lagi, Senpi Hilhamsyah,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, betul.
0: Aduh, ya ini nih, dimana nanti Persib Bandung akan lawan PSM Makassar.
1: PSM. Ya.
0: Hah?
1: Kalau bahasa Makassarnya katanya ada PSN.
0: PSN. Kenapa Eng?
1: Kata orang kata katanya.
0: Oh gitu.
1: Tapi nggak tahu sih. Tapi yang pastinya kita tanya Uga. Enggak. Oh, ya?
0: Enggak dong. Jadi apa M-nya jadi Eng gitu?
1: Iya katanya.
0: Jadi tapi kita ngaung Bandung
1: enggak,
0: gitu.
1: Enggak. Gitu beda kita. Kita tetap maung Bandung.
0: Enggak ngaung.
1: Bukan cacing.
0: Enggak. Oh wow. Gimana ya, gimana ya,
1: gimana, Sen?
0: Gimana ya,
1: kamu kan setengah Jakarta setengah Bandung.
0: Iya nih, ayah saya Jakarta, ibu saya Bandung, tapi udah tinggal di Bandung ya.
1: Iya, iya.
0: Tetap jiwa mah biru,
1: tetap
0: gitu
1: ya.
0: Tapi udah salah siapa tuh, suruh siapa yang bikin sablonan begitu ya.
1: Skip, kita langsung ke depan.
0: Yes, gak apa-apa lah teman Pro 2, apa yang terjadi biarlah terjadi, itu mah senjata makan tuan aja.
1: Yes.
0: Ya, tapi yang jelas kita akan terfokus pada dua pertandingan terakhir
1: ya.
0: Ya, menuju ke akhir BRI Super League 2025-2026, teman Pro 2, kita udah masuk ke akhir musim, which is akan ada dua pertandingan lagi yang akan datang ya, hadir untuk Persib, yaitu melawan PSM Makassar dan juga
1: Persijap Jepara.
0: Persijap Jepara. Even mungkin mereka bukan tiga teratas gitu ya.
1: Yang mana, yang mana? Kedua tim ini?
0: Uh-uh.
1: Betul, betul.
0: Degradasi ya yang mereka.
1: Papan tengah mereka.
0: Tengah.
1: Tengah.
0: Oh, I see. Ya,
1: bahkan jadi, cenderung ya hampir degradasi.
0: Hampir degradasi.
1: Untungnya memang mereka sudah selamat dari zona degradasi. Oh,
0: gitu. Tapi kalau ini nih out of content dulu gitu kan. Yeah. Kalau misalkan apa degradasi itu misalkan masuk nih di sebelum degradasi gitu yang aman gitu kan ya. Itu di saat akhir pertandingan dapat hadiah juga gitu.
1: Enggak
0: ya. Enggak. Dapat hadiah cuma yang ke satu doang.
1: Iya, kalau secara kalau liga full kompetisi ini biasanya yang pertama saja.
0: Oh, yang pertama aja. Oh. Yang kedua ketiga enggak?
1: Ya itu mah harapan aja.
0: Harapan aja. Ya.
1: Harapan.
0: Piala-piala gitu, piala.
1: Enggak ada.
0: Padahal di Astana Anyar banyak loh jualan piala,
1: wow,
0: ya kan?
1: Wow.
0: Bisa ya. Bisa. Gitu. Anyway, nanti teman Pro 2, kabarnya Senpi ya untuk pertandingan melawan PSM Makassar, Eng Joy.
1: PSM?
0: PSM Makassar itu bakalan ini ya apa absen Coach Bojan, ada Barba dan juga Luko bakalan absen. Itu
1: betul.
0: Gimana?
1: Ya, itu pertandingan terakhir kita tahu bahwa kedua pemain ini ya, terutama Federico Barba dan juga Luciano Gocea atau biasa dipanggil Lucio, ini mendapatkan kartu kuning dari wasit.
0: Oh.
1: Dan itu berarti sebagai akumulasi dari kartu-kartu sebelumnya, otomatis dia ataupun mereka berdua harus absen di laga selanjutnya. Hanya sekali.
0: Tuh,
1: termasuk juga Coach Bojan yang memang menggebu-gebu ya saat menghadapi Persija kemarin sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit Uzbekistan.
0: Aduh.
1: Sehingga di pertandingan krusial menghadapi PSM ini juga Bojan harus absen.
0: I see. Oh. Even ini buat Barba merupakan pertama kalinya ya absen karena akumulasi.
1: Betul.
0: Sementara Lucio sendiri tercatat pernah absen sebelumnya karena hukuman kartu merah.
1: Kalau
0: Om Bojan
1: kedua kalinya kalau tidak salah.
0: Karena sebelumnya juga sempat ya.
1: Pernah sempat dia memang nonton di tribun ya.
0: Di tribun ya.
1: Nah, kalau misalnya nanti situasinya tandang berarti Bojan tetap ikut, biasanya memang berada di tribun saja.
0: Oh, tuh teman Pro 2 ya, karena ada si kartu merah dan kuning teman Pro 2 ya. Nah, apakah ini menurut Senpi bakalan menjadi sebuah hambatan saat melawan PSM Makassar nanti?
1: Ya, kalau berbicara kedalaman skuad Persib sangat bagus ya musim ini, di mana Barba nanti bisa diganti oleh Julio Cesar, Gocea juga bisa diganti dengan Maklok atau Deddy Kusnadar yang memang kemarin sudah bermain lagi. Jadi tidak masalah untuk kedalaman skuad. Untuk Coach Bojan juga kan tadi sudah disebut bahwa Bojan pernah juga tanpa tidak bisa hadir ya di pinggir lapang dan Persib juga menang hasilnya.
0: Okay.
1: Jadi memang kalau menurut saya sih, hemat saya memang ini pertandingannya ya tetap bisa dilalui Persib oleh kemenangan.
0: I see, yes. Dan untuk nanti hasil ketika misalkan Persib membawa 3 poin ke kembali gitu kan, ini pastinya juga akan membuat Persib terus ada di klasemen sementara di nomor 1. Tapi kalau misalkan nanti tidak. Nih, bagaimana nih? Karena di yang kedua nih Borneo lumayan kenceng nih.
1: Ya memang kita juga harus melihat hasil sebelah ya, hasil Borneo, karena Borneo akan menghadapi Persijap Jepara yang notabene-nya akan menjadi pertandingan ataupun lawan terakhir Persib nanti di akhir kompetisi. Nah, ini yang menjadi mungkin catatan karena nanti katanya memang dijadwalkan akan bermainnya bareng.
0: Oke.
1: Jadi misalnya nih, amit-amit nih Persib tidak mendapatkan poin maksimal, Borneo otomatis dapat posisi poin. Nah, itu bisa tersalib. Tapi kalau misalnya Persib tetap 3 poin dan juga Borneo tetap 3 poin, berarti akan ditentukan sampai akhir pertandingan nanti, sampai akhir kompetisi nanti.
0: Di akhir kompetisi nanti.
1: Yes, tapi kalau misalnya dua-duanya tetap mendapat poin maksimal nih, Persib tetap pertama, tetap karena head-to-headnya menang.
0: Head-to-headnya menang gitu. Karena kemarin pun ternyata pas Sandy ngobrol sama Bobotoh gitu, Sandy ya, bahkan pertandingan Borneo dan juga Dewa United, ya kan, itu tuh pada nonton.
1: Betul, Bali
0: United itu tuh pada nonton, orang-orang Bandung, teman Pro 2, karena pengen tahu nih apakah bisa di posisinya seperti apa itu, untuk penambahan poin Makassarnya seperti apa.
1: Karena Makassar, kalau misalnya Borneo kalah lawan Bali, Persib tinggal menang lawan PSM aja udah pasti juara.
0: Udah, assalamualaikum, itu mah alhamdulillah. Betul. Ya kan. Nah, berbicara mengenai pertandingan terakhir di mana akan ada pertandingan kandang, ya kan, melawan Persib ya. Ini sudah ada penjualan tiket yang lumayan pricey.
1: Oh, terakhir mah ada Persijap maksudnya.
0: Oh, Persijap ya kan. Itu bakalan heboh banget sih. Kalau memang ternyata kita dapat poin dan menang, itu sekaligus
1: langsung pengangkatan piala.
0: Party.
1: Tuh, kebayang kan? Mungkin ini memang menjadi satu kompetisi yang seru, Sen, karena ini memang ditentukan sampai akhir kompetisi ya. Bahkan kalau misalnya poinnya semua maksimal, poinnya tetap sama nih. Ini kalau misalnya kita di Liga Tarkam ini langsung adu koin. Karena sama nih poinnya. Tapi memang regulasinya head to head dulu yang dilihat, baru selisih gol. Kalau dari regulasi sekarang ya. Tapi ya ini yang mungkin menjadi apa ya, yang nyelekit buat Borneo gitu. Kalau misalnya Persib juara dengan poin yang sama dengan Borneo. Tadi soal kenaikan tiket ya di pertandingan terakhir, memang manajemen sudah membuka tiket untuk pertandingan Persib menghadapi Persija pada tanggal 23 atau 24, saya lupa, hari Sabtu pokoknya, minggu depan di GBLA. Dan memang ada kenaikan lumayan lah, 50 ribuan gitu di setiap sektornya. Tapi rata-rata pokoknya dari tribun timur, selatan, utara itu sekitar 200 ribuan lebih. VIP itu bisa sampai 500, bahkan corporate box itu bisa jutaan.
0: Wow, gitu, ini tuh pasti susah ya. Susah gak sih war tiketnya?
1: Ya saya aja sekarang banyak yang DM ya, tiba-tiba lur.
0: Justru gue mau nanya, ada orang dalam gak? Maksudnya ini akan menjadi sesuatu yang historical kan? Sampai kalau memang kita harus mengangkat kembali piala, dan ini menjadi hat-trick kita. Ya, bukan hanya back-to-back kayak tahun kemarin. Hat-trick, teman-teman.
1: Pertama kali di Super League.
0: Di sejarah. Ya kan? Bintang kita nambah lagi
1: lagi.
0: Jadi 5 ya.
1: Pinuh.
0: Ini memang perlu kita pertahankan dan kita optimis banget. Seberapa optimis, NP?
1: Optimis dengan, ya ini sih tinggal menunggu waktu ya, maksudnya dengan melihat lawan, melihat posisi Persib. Dalam hal ini yang tertekan justru Borneo, Sen. Bagaimana Borneo juga harus konsisten, karena kalau dia juga terpleset ya sudah, bye-bye. Seperti Persija kemarin kalah dengan Persib, udah lewat dia juaranya. Nah, ini yang menjadi untuk Bojan Hodak bagaimana menghadapi PSM, dan catatannya memang Persib menghadapi PSM dan Persija itu memang bagus gitu. Jadi ini ditambah seperti itu, mungkin hasilnya optimisnya ya Persib tinggal selangkah lagi lah juara.
0: Tinggal selangkah lagi. Kalau misalkan kamu lihat untuk pertandingan Borneo FC melawan Persijap nanti seperti apa?
1: Nah, ini yang menjadi kita tunggu, karena Persijap meskipun sekali lagi sudah di lolos zona degradasi, mereka juga pasti butuh poin karena bermain di kandang Persijap. Nah, ini yang menjadi lain halnya kalau Persib akan menghadapi Persijap nanti di sini kan. Mereka juga pasti, Persijap ingin menunjukkan kepada tim ataupun supporter mereka bahwa mereka juga layak menang, layak memang dipertahankan untuk musim depan. Jadi seperti menjual diri sendiri nih. Ini gue juga bisa nih gitu.
0: Jadi memang ajang pembuktian pastinya ya. Nah, ini tadi juga Sampi udah nyerempet ke yang namanya musim depan. Nah, ini kita udah akhir musim, mau masuk ke musim selanjutnya di tahun depan. Biasanya yang jadi perbincangan adalah transfer pemain. Udah ada gosip-gosip belum?
1: Belum sampai saat ini. Memang Persib fokus ya untuk memenangkan pertandingan. Beda dengan halnya dengan musim kemarin, karena memang 4 pertandingan terakhir atau 3 pertandingan terakhir Persib sudah juara. Jadi dari situ mungkin sudah muncul nama-nama. Nah, untuk sekarang memang agak misterius. Aduh. Karena memang ini yang menjadi pembicaraan hangatnya, uh-huh. Bojan Hodak adalah kontraknya juga habis pada musim ini.
0: Aduh jangan atuh, gimana ya, atuh om.
1: Kita kan tergantung uh-uh. nego ya. Uh-uh. Kita tahu bahwa Bojan sekali bagus datang ya. Uh-huh. Hat-trick misalnya amin, tapi amin. Ya masa manajemen tidak mempermasalahkan.
0: Naik gaji ya.
1: Iya. Ini nih, yang menjadi memang perbincangannya, apakah Bojan Hodak meskipun kita tahu ya, kalau rata-rata mungkin ada bagi beberapa pelatih pemain menang terus juga bosen mungkin ya, mungkin.
0: Aduh,
1: ya
0: okay.
1: Mungkin, tapi kita lihat nanti apakah Bojan akan diperpanjang atau tidak, karena memang nanti kompetisinya akan banyak juga sih, karena kompetisi mendatang akan ada Piala Presiden, yes. Ditambah ada sepertinya rumor-rumornya akan ada seperti Piala kedua dari Super League gitu, jadi kasta keduanya yang memang kalau di Inggris itu FA Cup-nya gitu, okay. Jadi mungkin akan menjadi fokus dari Bojan Hodak sendiri.
0: Ya, semoga dipertimbangkan karena dengan adanya Persib teman Pro 2 ya, untuk permainan bola di Asia sendiri, Persib ini masuk ke peringkat ke berapa ya, naik ya pokoknya, yes. Dari 28 atau 24 kalau nggak salah ya, naik ke belasan dan menjadi satu pertandingan atau liga yang lumayan luar biasa seru ya.
1: Bahkan kita kalah dari Kamboja loh liganya. Ini itu kan yang membuat bagaimana Persib jatah di Asia,
0: yes.
1: Membuat lebih banyak lagi kuota.
0: Betul.
1: Jadi Persib bisa melangkah di Asia juga untuk keuntungan liga kita sendiri.
0: Nah itu ya, semoga yang terbaik. Tapi ngaruh gak sih kalau misalkan penggantian pelatih gitu? Karena kalau kita ngelihat kan timnas gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Pergantian pemain udah biasa,
1: yes.
0: Pelatih ngaruh banget gak?
1: Ngaruh banget ya. Karena memang sejago-jago pelatih juga pasti mempunyai selera sendiri ya, kan? Bagaimana pemain kemarin setelah back to back langsung dirubah, tapi Bojan masih bisa juara misalnya loh.
0: Iya lagi.
1: Yang itu akan menjadi pertanyaan, apakah dengan pelatih baru akan seperti itu?
0: Nah ini yang ditakutin. Padahal ya, waktu awal musim kemarin waktu kita habis back to back juga pas Piala Presiden lumayan lesu nih. Tapi ternyata
1: bahkan kalah, bahkan tidak lolos di grup.
0: Tidak lolos ya kan. Nah pertengahan di BRI Liga ini baru udah mulai naik lagi kan?
1: Itu dengan 70% pemain baru loh.
0: 70% pemain baru,
1: ya,
0: yes.
1: Itu masih bisa.
0: Pro 2 ya.
1: Bahkan Persib tercatat dengan hampir ya, kalau kemarin tidak seri dengan Arema ini 100% kemenangan di kandang.
0: Cakep.
1: Bahkan Teja clean sheet-nya sudah 17 menyamai Yo Jae-hoon, kiper dari Persipura yang mempunyai rekor 17 dalam clean sheet dalam satu musim.
0: Cakep. Tepuk tangan dulu buat Persib, teman Pro 2.
1: Konvoy lagi kita nanti.
0: Konvoy lagi. Atupi mau itu mau jersey atau jersey tapi jangan terlalu mahal tuh. Ya, masa jersey gue KW 70 ribuan. Ya,
1: aduh, harus beli ke sana
0: emang. Di Sulanjana ada ya?
1: Ada.
0: Masih ada ya?
1: Ada. Kalau
0: paling murah berapa?
1: Itu ada 3 versi. Ada versi player issue, yes. Replika dan juga sport edition. Sport edition cuma 100 sen.
0: 100 ribuan.
1: Tapi original di sana.
0: Original.
1: Beda bahan memang.
0: 100 ribu.
1: Yes.
0: 100 ribu rupiah.
1: 100 ribu rupiah.
0: Bisa ini enggak ganti nama gue
1: MZ
0: gitu?
1: Bisa.
0: Di mana itu?
1: Iya, di Sulanjana langsung. Oh, ada 3 versi di sana.
0: Bisa ditungguin
1: bisa,
0: sablonnya
1: langsung.
0: Gue nitip lama lu.
1: Lah.
0: Bayarin dulu tapi. Uangnya dari kamu dulu. Wah, anggar.
1: Do.
0: Bayarnya 12 kalian.
1: Kita tunggu gaji 13.
0: Keburu juara tuh Persib ya kan. Akhirnya. Sanmi terima kasih
1: Thank you,
0: untuk Persibnya. Tapi yang jelas kita berharap yang terbaik untuk tim kebanggaan kita Maung Bandung teman Pro 2 ya. Kita birukan lagi Jawa Barat teman Pro 2.
1: Yes.
0: Semoga kita bisa bismillah hat-trick.
1: Betul. Maung Bandung ya, bukan cacing ya.
0: Enggak ada cacing Bandung, enggak ada guys, maaf.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Pakai hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

You're still listening Pro 296 FM. Kamu masih barengan sama saya di Pusmandi nih, teman Pro 2 yang dari tadi siang temenin kamu pastinya ya. Masih setia, karena sampai jam 6 saya akan terus buat kasih informasi. Dan nanti 10 menit dari sekarang ya, jam 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ngobrol sama satu tamu kita di sore hari ini, teman Pro 2 ya. Kita akan ngebahas tentang psychology. Yes, kira-kira apa nih yang perlu kita ketahui dari dunia psikologi, teman Pro 2? Dimana itu menjadi sebuah hal yang menjadi perbincangan kebanyakan orang, khususnya anak-anak Gen Z sekarang, yang justru jauh lebih paham dan nyari-nyari, lebih ngulik tentang psikologi itu seperti apa, pentingnya kesehatan mental itu seperti apa. Dan ternyata dalam datanya sendiri, beberapa psikolog yang saya ditanya, teman Pro 2 ya, itu justru sekarang tuh ada peningkatan tren untuk konsul ke psikolog langsung, itu banyaknya Gen Z, teman Pro 2. Bagus ya kalau misalkan konsul itu langsung ke ahlinya gitu, teman Pro 2. Jangan ke ChatGPT ya, gak sih?

0: Hai, gue Makatama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Seperti yang tadi Sandy udah kasih infonya ke kamu teman Pro 2, kalau sekarang tuh Gen Z ya banyak sekali yang udah melek tentang mental health ya, dan ini juga terbukti di mana banyak psikolog yang memang sudah praktek dan ternyata mereka memiliki data sendiri kalau ternyata anak-anak Gen Z sekarang tuh mereka pilihannya oke gitu, daripada nanya-nanya Google yang ujung-ujungnya overthinking teman Pro 2 ya, lebih baik langsung aja tanya sama yang ahli seperti psikolog ataupun psikiater langsung gitu teman Pro 2. Dan berbicara tentang psikologi, kali ini kita akan ngebahas tentang psikologi dan iman teman Pro 2. Ini sesuatu hal yang memang secara nggak sadar, sadar nggak sadar itu berjalan beriringan, dan kita akan ngebahas semuanya bersama seorang mahasiswa Magister Science Psychology dan ketua IIPS, ada Teh Aulia Hanifah. Selamat sore Teh Aulia.
1: Halo, selamat sore Teh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Teteh baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Teteh ini adalah seorang mahasiswi Magister Science Psychology dan ketua IIPS. Jadi S2-nya ambil di Maranatha ya?
1: Betul.
0: Wih, keren. Sebelumnya di UNJ, S1-nya Psychology juga?
1: Psikologi juga.
0: Psikologi juga. Berarti bisa membaca aku dari tadi ya? Aku terkadang kalau misalkan ngobrol sama anak-anak psikolog itu kayak hati-hati kayak dia bisa baca gue enggak ya apa yang gue umpetin di si kepala gue. Sebenarnya mereka bukan cenayang, ya kan? Betul, tapi memang secara teori ti akademis mereka mempelajari jauh lebih dalam. Tapi benar enggak sih menurut Sandy tadi? Sandy juga sempat nge-spill kalau sekarang anak Gen Z bagus gitu, lebih melek tentang kesehatan mental. Benar enggak sih Teh?
1: Betul banget. Kalau misalkan dilihat dari situ kan juga dilihat dari internet sekarang kan jadi nomor satu gitu ya. Semua hal bisa dicari gitu dari internet. Akhirnya kenapa mereka lebih melek gitu ya terhadap psikologi ini.
0: Dan itu bagus dong.
1: Bagus sebetulnya.
0: Karena sebelumnya banyak yang kayak takut ke psikolog, kan aku gak gila gitu kan ya. Enggak semua mental health itu ujung-ujungnya adalah ODGJ, bukan kan ya?
1: Betul.
0: Itu perlu diluruskan ya. Dan ini yang bikin sekarang anak-anak lebih melek dan lebih konsul ke psikologi dan psikolog gitu ya, daripada ke ChatGPT.
1: Tapi kayak kebalik deh sekarang ChatGPT, karena ChatGPT kan afirmasi banget kan.
0: Afirmasi ya.
1: Iya, kalau misalkan di psikolog tuh ada, kalau misalkan kita ada salah pasti nanti ada masukan gitu. Kalau misalkan ChatGPT tuh iya kok kamu
0: diiyahin,
1: jadi lebih enak tuh buat anak-anak.
0: Jadi kalau orang-orang yang butuh validasi, chatnya sama ChatGPT aja gitu. Tapi kalau misalkan butuh diluruskan kayak balik lagi on the track, ya udah ke ahlinya. Kayak gitu. Dan no judgment kalau misalkan sama psikolog asli teman Pro 2. Nah, berbicara mengenai psikologi dan iman nih Teh, ini menarik banget ya enggak sih? Berjalan beriringan, bener enggak Teh?
1: Betul, karena sebetulnya aku tuh cari tahu berbagai sumber, maksudnya terus ketemu lah tentang ada profesor yang memang di jurusan psikologi Islam. Terus dia bilang kalau misalkan kenapa beriringannya, karena sebetulnya kan semua ilmu itu berujungnya dari Islam gitu ya. Dan psikologi ini adalah ilmu yang pelajari tentang perilaku manusia, dan Islam itu adalah the way of life kita gitu. Jadi makanya kenapa mereka bisa beriringan gitu. Hal-hal yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu ada stres. Ternyata stres itu adalah tumpukan masalah yang kemudian terus-menerus akhirnya dia meluap segala macam. Nah, dalam Islam tuh ada ternyata kalau misalkan dalam kehidupan itu kita serahkan aja sama Allah. Yang penting kita adalah kita ada usaha untuk itu. Sisanya kita kasih ruang buat ikhlas kayak gitu.
0: Oh, I see. Awalnya kenapa Teteh tertarik dengan yang namanya psikologi dan iman?
1: Sebetulnya aku tertarik itu karena psikologi kan aku tuh dari S1 ya psikologi. Terus kayak kalau mau S2 tuh pindah jurusan tuh kayak enggak akhirnya concernnya di psikologi lagi. Dan kalau tentang Islam, karena kebetulan saya tuh di sini, saya tuh sampai sekarang tuh tetap kajian gitu. Ada gurunya segala macam, berukhuwah segala macam. Akhirnya kenapa kenapa enggak combine aja psikologi dan Islam gitu. Toh semua pendakwah pun gitu ya, kalau misalkan memang ujungnya ke situ, itu tuh memang membawa ilmunya masing-masing. Gitu. Jadi enggak harus aku tuh jurusan dakwah, aku tuh jurusan Islam gitu ya, jurusan hadis segala macam, enggak usah. Tapi kenapa kita enggak tarik kehidupan sehari-hari kita ke Islam tadi gitu.
0: Setuju sih ya. Karena kalau Sandy adalah tipikal orang yang mengimani bahwa setiap ruang di hati kita itu satu ada ruang yang memang dikhususkan untuk kita dan ilahi.
1: Ah, betul.
0: Ya nggak sih? Yeah. Itu kalau kosong, mumet hidup, ya nggak sih?
1: Yeah.
0: Jadi kayak pushing kepala teman pro 2 kalau itu kosong. Nah, itu Sandy adalah tipikal yang mempercayai hal itu. Nah, terkadang orang tua kita kalau kita lagi marahin, kita suka kayak gini, kamu tuh nggak pernah sholat sih, makanya masalah datang terus, kamunya begadang terus, lalala lili. Tapi ternyata semua itu ada ininya ya, betul, ada teorinya ya kan, yeah, gitu. Seberapa relate sih teh hal tersebut yang memang mungkin ada studi kasus tertentu nggak sih teh, atau mungkin cerita yang memang berkaitan dengan hal ini?
1: Kalau misalkan studi kasus sebetulnya banyak ya, cuman yang kita hadapin sehari-hari aja, kayak misalkan aku kan suka banget nonton drakor tuh. Di drakor tuh kan mereka ateis ya,
0: yes,
1: nggak kenal agama, bahkan mungkin agamanya tuh mencolok-mencolok gitu, kadang Kristen, kadang Buddha segala macam, jadi nggak ada yang percaya banget sama satu agama.
0: Oh, kalau di sana gitu ya?
1: Betul. Nah, terus kalau misalkan kita lihat dari cerita tentang pasien gitu ya, pasiennya itu marah-marah sama dokternya karena anaknya meninggal. Dasar ya, ini tuh dokternya malpraktek, aku ituin, sampai dokternya tuh stres banget. Jadi semua masalah tuh
0: disalahin,
1: iya,
0: ke
1: disalahin
0: orang ya. Okay.
1: Karena dia yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Padahal kalau misalkan dalam Islam kita percaya sama Allah gitu, kita tahu itu tuh ada umurnya, ada takdir buat dia meninggal, betul. Jadi akhirnya ya betul juga, kenapa kalau ada jalan yang lebih bisa bikin kita lebih sehat, kenapa harus cari yang ribet gitu ya? Maksudnya yang harus apa ya, mempertanggungjawabkan semuanya sama kita gitu.
0: Oke. Kalau dari sejarah Islam sendiri teh, kalau misalkan kita kan belajar yang namanya Sirah Nabawiyah, gitu kan? Ada nggak sih kasus-kasus yang memang ternyata, atau cerita-cerita Rasul tersebut, Nabi dan Rasul tersebut yang memang ternyata kalau di dilihat dari sisi psikologi, ini ada nih urusan yang memang berkaitan dengan mental health gitu. Ada nggak sih teh?
1: Ada. Ini waktu di zaman Rasulnya Rasul Isa gitu, Rasulullah Isa. Di situ waktu pas sebelum Rasulullah Isa ini lahir, itu kan Maryam itu kan Bunda Maryam itu hamilnya itu bukan karena menikah ya, bukan karena laki-laki. Akhirnya mereka dia dihujat gitu sama seluruh Bani Israel. Terus dia sampai dia bilang sama Allah itu, ya Allah kalau kayak gini mah saya mendingan mati aja gitu. Saking
0: sempat kena mental itu.
1: Iya, kena
0: dibully
1: mental,
0: ya.
1: Betul.
0: Jatuhnya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi karena dia bersandar sama Allah, terus akhirnya Allah bilang, ini kan waktu pas Maryam lagi mau melahirkan, terus dibully banget karena dia dibilang berzinah padahal dia suci banget. Terus dia lagi di di sebelah sungai dan di bawah pohon kurma. Pohon kurma tuh kan gede banget ya.
0: Betul.
1: Yang akar yang paling panjang, paling kuat itu pohon kurma gitu. Dan itu tuh pohon kurmanya gede banget gitu. Terus kata Allah bilang gini, tenang aja Maryam, sekarang kamu colek aja atau dorong aja si pohon kurmanya, nanti akan ada kurma-kurma. Sebenarnya Allah nggak bilang akan ada kurma segala macam gitu ya. Akhirnya dengan kekuatan Maryam yang baru melahirkan, dia cuma giniin cuma
0: nepuk ya,
1: dorong pelan banget si pohon kurma, akhirnya turunlah kurma-kurma dari atas pohonnya gitu. Dan kurma-kurma itu terpilih dari kurma-kurma yang muda, yang enak banget, yang bagus buat janin, buat ibu hamil gitu ya, yang bergizi. Nah, di situ ternyata cerita zaman dahulu pun ada yang terkena mental gitu. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, nanti pasti Allah bantu. Meskipun zaman sekarang nggak mungkin Allah turun langsung atau Allah berfirman langsung ya.
0: Yes.
1: Kan kita bisa melihat dari berkaca dari cerita-cerita zaman dahulu gitu.
0: Apalagi kalau berbicara mengenai di saat zamannya Rasulullah gitu kan, ya itu kan juga banyak ya dilemparin kotoran, diludahi gitu. Itu kalau manusia biasa udah baper, udah update status teman berdua, hebatnya Rasul kita tahu ya, ternyata memang memiliki iman itu sangat penting, ya kan? Oke. Ini berbicara mengenai iman, lalu bagaimana apabila ada orang yang memang, ini terlepas dari agama apapun, ya kan gitu, bagaimana ada orang yang memang ketika dia tidak memiliki iman, apakah itu akan ngaruh ke psikologinya?
1: Sebetulnya kalau dalam psikologi kita obrolin tentang iman, kebanyakan iman itu atau Islam atau agama itu akan masuknya ke dalam motivasi, atau variabel yang mendukung tentang kesehatan mental. Nah, berarti kalau misalkan memang tidak ada iman sekalipun, sebetulnya akan sehat-sehat aja untuk si bisa
0: orang
1: jadi
0: tersebut ya
1: untuk kesehatan mental. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan sampai sekarang, mm-hmm. gak ada yang orang yang benar-benar tidak percaya Tuhan tapi sebahagia itu gitu. Karena kebahagiaan dunia itu cuma sementara gitu, fitrahnya begitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan kita gak sesuai dengan fitrah, kita tidak sesuai mm-hmm. dengan kodarnya Allah, mm-hmm. ya gak akan sampai situ. Karena okay. contohnya mau ambil variabel apa, misalkan variabel support dari keluarga, support uh-huh. dari orang-orang, toh kita juga gak bisa berharap ke orang-orang akan selalu support kita ya,
0: yes.
1: harus, yang harus kuat itu kita gitu, harus Betul. Yang harus berdiri itu kita, akhirnya uh-huh. ya kita sendiri yang harus ngegali itu gitu, kebahagiaan itu ada di pemikiran kita sendiri,
0: di kita sendiri ternyata. Betul. Jadi itu sesuai sahabat Rasul, kita gak usah bergantung sama orang, berharap sama orang, itu sakit nantinya.
1: Iya.
0: Gitu
1: kan ya, kalau ternyata dia gak sesuai ekspektasi, kirain aku dia baik, tapi ternyata dia gak baik, ya udah deh,
0: I see gitu ya. Ini kalau boleh tahu, Teteh apakah sudah buka praktek sebagai psikolog atau?
1: Oh belum, okay. Aku meluruskan sedikit, uh-huh. jadi aku tuh bukan psikolog tapi uh-huh. lebih ke konselor, iya.
0: Konselor sudah,
1: iya.
0: Okay.
1: Kalau tapi belum buka banget sih, karena okay. kan harus ada praktek, izin pakai segala yeah, macam, yeah, yeah, udah yeah, lulus yeah, yeah. atau belum gitu ya.
0: I see, uh-huh. itu untuk yang psikolognya, tapi sekarang udah beberapa konsul udah ditangani sudah sama Teteh ya?
1: Iya, tapi di ranah sains aja gitu.
0: Ranah sains.
1: Belum yang nggak boleh mendiagnosa orang mm-hmm, gitu mm-hmm. atau enggak mungkin yang sudah terdiagnosa sama mm-hmm. Profesi atau psikolog psikiater okay. itu aku nggak boleh.
0: Oke, okay, I see. Nah, let's say Teteh adalah sebagai seorang akademisi mm-hmm. gitu kan ya, praktisi akademisi yang memang di sini Teteh punya data nggak sih bagaimana sekarang gaya hidup Gen Z mm-hmm. terutama ya, apakah psikologi dan juga imannya sudah linear sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini atau seperti apa pada kenyataannya?
1: Oke. Okay. Jadi kan aku itu adalah jurusan psikologi keluarga gitu ya.
0: Oh, okay.
1: Kalau dari yang aku amati dari Gen Z ini, kita sangat-sangat jauh dari agama.
0: Seriusan?
1: Sama Islam. Betul, sama oh. sama Allah gitu. Uh-huh. Kenapa? Kita ambil contohnya adalah scary marriage is scary.
0: Marriage is scary. Oke, okay. Takut nikah.
1: Iya. Yeah, yeah. Itu pun dibahas gitu sama dosen-dosenku di kampus.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dari peneliti, bukan pengamatan kita gitu ya, pengamatan kami sebagai magister science, kita tuh melihat memang masyarakat ini tuh tidak membawa Tuhan kita gitu untuk kemudian kita melihat masa depan, karena kita tuh terlalu takut. Nanti gimana ya dapat suaminya kayak gini, nanti gimana ya
0: iya lagi
1: kayak gini gitu kan.
0: Ini buat teman Frodo yang ngerasa kamu gak usah ketawa ya, kamu tergaplok kan seperti aku kan. Gimana terus gimana nih, menarik nih.
1: Padahal kita tuh bisa apa ya, jadi kan gini, kalau untuk menuju ke sebuah tujuan atau takdir itu tuh ada prosesnya, dan okay. prosesnya itu adalah masih ada tanggung jawab kita, selain kita juga harus ikhtiar sama Allah kan. Uh-huh, uh-huh. Nah, tanggung jawab kita tuh apa? Tanggung jawab kita tuh bisa mencari ilmu uh-huh. tentang keluarga tuh seperti apa, membina keluarga seperti apa, tujuan berkeluarga tuh seperti apa, uh-huh. sehingga kita punya karakteristik untuk suami kita atau pasangan kita nanti ke depan kayak gimana.
0: Oh,
1: dan kemudian okay. udah sampai situ, ikhtiar kita udah sampai situ. Selebihnya kalau kita nanti sudah dapat yang sesuai dengan kriteria kita,
0: uh-huh.
1: dia mau kayak gimana pun itu uh-huh. tuh udah gimana Allah gitu.
0: Okay.
1: Karena kalau kita lihat pun dari Asiah, masya Allah, solehahnya Asiah, mm-hmm. dapat Fir'aun gitu.
0: Iya tuh. Yeah. Gimana kurang ini ya, manusia teraneh itu, Fir'aun ya teman berdua ya.
1: Tapi
0: itu,
1: kan, tapi kan Fir'aun kaya banget ya.
0: Kaya, tajir.
1: Bisa jadi Asiah kalau misalkan tergiur sama kekayaan dia
0: bisa
1: jadi
0: ikut.
1: Kayak, iya, aku juga Tuhan nih. Iya kan.
0: Yeah.
1: Tapi dia enggak. Tapi dia justru kenapa mendapatkan Fir'aun? Biar Asiah tuh nanti ujungnya dia masuk surga gitu.
0: Oh, I see. Jadi ketakutan tersebut yang memang sekarang hadir di benaknya Gen Z.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Lalu permasalahan apa lagi yang berkaitan dengan mental issues yang memang sekarang ternyata banyak nih? Pada prakteknya di anak-anak Gen Z sekarang.
1: Ini pasti banyak yang menghujat dan uh-huh. aku nggak ngelihat tentang background dari keluarga
0: yes.
1: orang ya.
0: Okay.
1: Ada juga yang tentang generasi sandwich.
0: Oh, sandwich. Oh, ya, oke. Okay. Gimana tuh?
1: Generasi sandwich itu sebetulnya memang semuanya itu kan tanggung jawab dari orang tua ya.
0: Uh-huh.
1: Tapi kan kita nggak bisa memilih orang tua.
0: Iya.
1: Sebagaimana orang tua juga nggak bisa memilih anak.
0: Iya. Gitu. Pengen jadi Iwan Mursi gitu nggak? Nggak bisa ya. Aduh.
1: Mau juga.
0: Tiga,
1: ya.
0: Oke, nggak bisa milih kita orang
1: gak
0: tua
1: bisa.
0: Ya. Oke.
1: Nah, lalu? itu juga dilihatnya dari takdir kan.
0: Yes.
1: Nah, kemudian kita udah kerja terus kita apa dimintain uang sama orang tua. Itu kalau misalnya aku tahu ya, yang aku pelajarin ya itu sebagai, dosenku juga ngomong, itu sebagai bakti kita kepada orang tua gitu. Kecuali memang orang tuanya kan ada yang sakit, kita kan gak melihat itu ya. Tapi ada beberapa orang yang teman aku pun kayak gitu. Jadi akhirnya dia tuh mengambil standar TikTok itu gitu. Padahal apa ya, standarisasi keluarganya itu tidak bisa dikategorikan
0: di kelas itu.
1: Iya, di kelas itu. Akhirnya orang tuanya tuh memang susah di apa di kampung segala macam minta uang buat lebaran 100.000 ada enggak gitu. Enggak ada katanya gitu. Kan maksudnya jangan jangan mengeneralisasikan lah. Kita harus melihat juga perjuangan orang tua. Itu juga salah satu dari apa ya, lining dari psikologi dan Islam. Kalau ada lagi itu tentang kita next dulu.
0: Berarti apa namanya, jangan seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan dalam kasus yang tadi sama Teh Aulia diceritakan, kalau kita percaya atau memiliki iman tersebut, kita bisa berpikir bahwa itu merupakan sedekah kepada orang tua. Jadi bukan berpikir bahwa ini sebuah kewajiban, ya kan? Bahkan bentuk sedekah itu kan harus ke orang yang lebih dekat dulu, yang paling dekat dulu itu kan ya. Ini benar-benar relate banget sih teman Pro 2. Nah, berbicara mengenai standar TikTok nih Teh, kan sekarang banyak banget ya anak-anak yang memang ya remaja-remaja, dewasa muda gitu, yang dikit-dikit pasti standar TikTok. Cari istri, cari suami standar TikTok gitu kan ya. Yang which is ini merupakan standar selebgram, standar artis-artis yang memang lewat sosial media itu bisa lebih masuk ke kehidupan kita sehari-hari, seakan kita menjadi teman mereka gitu kan ya. Dan sadar gak sadar hal tersebut bisa kebawa menjadi sebuah nilai hidup kita. Ini menurut Teteh bahaya atau justru bagus?
1: Bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bagusnya karena ya bisa jadi motivasi ya. Terus juga refreshing mungkin ya. Kalau misalkan kita yang susah buat keluar, akhirnya ngeliatin karena aku juga tipe yang suka ngeliatin artis-artis Instagram kalau misalkan mereka lagi keluar keliling dunia, karena aku suka banget kan ya, kita traveling segala macam. Tapi tidak bagus kalau misalkan itu jadi sebuah standar kita gitu, padahal kita gak bisa achieve itu. Nah itu kan akan jadi, aduh, akan jadi apa ya, banding-bandingin lagi ya, sama kayak kenapa orang-orang pada detox sosial media, karena memang banyak, apa ya, jadi akhirnya kayak orang tua kita lah gitu. Tuh tetangga itu tuh udah nyampe sini-sini, kok kamu masih di sini? Nah akhirnya itu yang jadi tekanan kita, mungkin karena lagi sudah terbiasa digituin kali ya. Jadi akhirnya kita ada apa ya, benchmarknya orang gitu, akhirnya kita harus kayak gitu, harus kayak gitu, padahal kita belum bisa. Menurutku sih lebih baik kita ukur kemampuan diri sendiri dan kita naik step by stepnya gitu. Kayak misalkan kita mau ke, misalkan kita mau ke luar negeri, tapi kayaknya dengan gajiku yang misalkan nih 1 juta atau UMR ini gitu ya,
0: mampunya
1: kayaknya ke Singapura dulu deh gak apa-apa, atau enggak ke Thailand dulu kali ya yang bagus-bagus. Nah itu kan bisa bisa kita mulai dari situ,
0: terukur
1: nanti,
0: ya
1: nanti akhirnya bisa tuh kemudian tahun ke depan atau segala macam kita naik karir baru tuh kita kemana.
0: Jangan ke gaji UMR tiba-tiba lihat L dan siapa tuh Siva ya ke Swiss, pengen ke Swiss nih. Maksain ujung-ujungnya pay letter gitu kan.
1: Tapi kalau Irwan Mursi gak apa-apa sih.
0: Boleh Daddy kita gitu. Daddy kita bersama. Halo Om. Nah ini nih juga sering aku dengerin dari apa ya, anak-anak yang memang pengen, mereka bilangnya pengen beralih, pengen apa ya, sehat secara mental dengan detox sosial media. Itu ngaruh gak sih Teh?
1: Ngaruh banget. Karena kalau saya pun pribadi sekarang kan lagi pusing banget sama tesis segala macam. Itu juga saya harus detox sosial media. Karena selain bakal ketagihan terus-terusan scrolling, itu juga bisa jadi kayak aduh, orang lain udah sampai sini, iya aku belum gitu loh. Jadi kayak panas hati segala macam. Jadi itu berpengaruh banget sih buat kehidupan. Toh juga zaman dulu enggak ada sosmed gitu ya. Dan mereka
0: jalan aja. Lebih sehat lagi ya gitu. Nah, kalau Sandy pribadi nih Teh, Sandy tuh sering mikir kayak gini, kayak terlalu banyak scrolling sosial media, bahkan sampai kayak jam 1 malam gitu kan ya, nonton TikTok lah, inilah itu. Lama-lama kalau dilakukan secara terus-menerus itu overwhelm. Jadi kayak kok capek ya nih badan, kok bangun tidur tuh enggak seger. Itu kira-kira kenapa teh? Bisa kalau misalkan terlalu banyak berselancar di social media, justru itu bikin kita overwhelmed tuh kenapa?
1: Ada berbagai faktor. Siapa tahu itu tuh mungkin yang harusnya Teh Sandy ini misalkan istirahatnya tuh 6 jam. Oh, tapi ternyata karena terlalu larut-larut akhirnya enggak. Atau mungkin ada banyak informasi-informasi yang negatif. Kayak aku tuh kenapa salah satu detox sosial media tuh karena informasi negatifnya banyak banget.
0: Apa sih kayak gibah-gibah orang gitu, gosip-gosip.
1: Iya betul. Okay. Apalagi ada berita-berita yang apa jahat-jahat.
0: Ih,
1: gitu ya.
0: Iya. Aduh, lagi.
1: Enggak bisa lagi. Itu kayak ulama lah, iya, laki-laki lah selingkuh.
0: Astagfirullahaladzim. Semua istighfar ya. Ada ini kemarin Sandy lihat ini apa? Tahu enggak yang kakek-kakek dia jualan puding karamel di Jakarta ya kan, itu legend gitu. Itu tuh ada konten kreator yang benar-benar ngelepeh si pudingnya tersebut. Allah. Katanya di depan kakeknya. Aduh, itu kan memang tidak beradab ya. Jahat banget itu kamu. Padahal kamu pesennya bitter karamel loh. Hey, kamu bitter tuh pahit ya, kamu sadar ya gitu. Itu tuh memang hal-hal kayak gini tuh kayak kadang kitanya mungkin kayak jadi gedek sendiri gitu ya, gitu gedek sendiri ngelihat kelakuan orang yang negatif dan itu bikin kita overwhelm juga ternyata ya.
1: Iya. Oh, sih. Sama kayak aku tuh kalau misalkan ada, waktu itu kan pernah ada tugas konseling gitu kan.
0: Yes.
1: Konseling si apa, keluarga lah, ibu-ibu. Itu pun seudah dia cerita segala macam, aku tuh pulang-pulang tuh aduh capek banget. Even aku juga sekarang di HR, kalau misalkan konseling dengan karyawan, ada permasalahan yang negatif segala macam, itu tuh akan narik energi kita gitu. Makanya kenapa kita capek akhirnya.
0: Nah, ini menarik nih tentang energi tersebut. Apakah dalam praktiknya psikologi dan juga iman, pastinya yang ini beriringan, itu mengenal yang namanya energi itu ternyata exchange teh?
1: Kalau untuk selebihnya sebenarnya aku tidak mendalami banget. Tapi kalau misalkan dari pengalaman, memang itu exchange. Karena kenapa? Karena ini aku nggak belajar tentang neuroscience gitu ya. Tapi memang kalau misalkan setiap kita mendengarkan orang lain, kita tuh larut. Karena kenapa kita harus berenergi untuk empati?
0: Iya lagi.
1: Kita harus berenergi untuk mengerti tip off-nya dia. Iya betul. Nah itu tuh negatif banget tuh kayak capek gitu ya. Iya. Ngeburn gitu.
0: Burn ya. Makanya Sandy kalau pulang kerja tuh Sandy selalu meluk kucing biar ketuker. Jadi yang bobo kucingnya dia capek. Dia langsung nyerap energiku. Pentingnya beres mandi, beres kuliah, sekolah, mandi, teman produk ya enggak sih? Recharge ya kan.
1: Nah, itu tergantung dari recharge. Jadi orang individu tuh untuk merecharge energi tuh ada dua, yang introvert dan extrovert. Kalau misalkan, jadi bukan berarti orang extrovert itu orang yang ngomong terus.
0: Iya.
1: Ada beberapa orang yang pendiam. Sebenarnya aku extrovert toh, beneran extrovert. Gitu. Terus ada juga orang yang ngomong terus nih, kayak kita. Tapi ternyata aku bilang ya, aku introvert loh, beneran introvert. Nah, jadi introvert sama extrovert itu adalah bagaimana cara individu untuk merecharge diri sendiri. Kalau untuk extrovert itu tuh orang kalau dia lagi capek banget, dia tuh akan ketemu teman ngobrol. Itu rilis emosinya. Nah, beda sama introvert. Introvert setelah ketemu orang, kan sebenarnya kita ambivert ya. Setelah ketemu orang itu tuh kita tuh akan capek banget dan draining. Recharge emosinya adalah kita diem gitu di kamar sendiri, ngapain kayak nonton segala macam. Nah, jadi memang ada
0: caranya ya, karena masih banyak orang yang berpikiran bahwa ekstrovert itu banyak ngomong, introvert itu pendiam. Enggak nyampe di situ, enggak sependek itu teman pro 2 ya, tapi ternyata bagaimana mereka merecharge energi gitu. Ini kalau kayak kita, aku introvert loh, orang tuh pada ngetawain kenapa ya teh aku kalau ngomong kayak gitu tuh pada nggak percaya gitu, padahal aku tuh lebih demen diem di rumah, di kamar main kucing,
1: meluk kucing
0: ya nggak sih, gitu. Kalau nggak apa korek-korek tanah, pindahin tanaman daripada harus kayak ngemol gitu kan ya, dan kemana-mana sendiri. Nah itu teman produk, jadi nggak bisa tuh kita ngelihat hanya dari luarnya aja.
1: Betul.
0: Ya kan, ih seru banget kan, nggak kerasa kan teteh?
1: Udah.
0: Apa kita mau siaran sampai jam 8 ya?
1: Aku yang deg-degan nih, gak bisa ngomongnya.
0: Seru banget ya ini ngobrol sama sama Teh Aulia Hanifah. Anyway, kalau misalkan mau konsul sama Teteh bisa dong?
1: Bisa.
0: Gimana caranya Teh?
1: Bisa ngehubungin IPS aja. Jadi komunitas aku juga ada tentang ruang konsultasi. Nanti juga ditanganin oleh mahasiswa-mahasiswa profesi gitu. Jadi kita kerjasama dengan mahasiswa profesi. Itu kita, kalian boleh ke Indonesian, sorry, islamicpsychology.id.
0: islamicpsychology.id.
1: Iya,
0: Islamic Psychology. Itu ada IIPS itu ada di Kota Bandung komunitasnya?
1: Betul, kita di Kota Bandung dan selalu buka event atau bikin acara tuh di Bandung.
0: Oh, itu ada gathering bulanannya atau seperti apa Teh kalau misalkan lagi kumpul?
1: Ada gathering bulanan atau mungkin ada event. Jadi sebenarnya kita 6 bulan sekali itu open recruitment buat anggota IPS ini. Jadi nanti di sana ada program HR-nya lah gitu ya.
0: I see. Ya untuk tergabung di dalamnya harus orang psikolog ya.
1: Enggak. Karena kita sama kayak organisasi lain sih. Maksudnya kan ada divisi masing-masing gitu dan itu bisa di feeling sama orang non psikologi atau mungkin orang non psikologi yang tertarik sama psikologi itu boleh banget masuk ke IPS karena kita juga ada program HR kita development skill jadi bisa ruang diskusi tentang psikologi Islam maupun organisasi. Jadi kita open banget untuk training sesuatu gitu ya.
0: Menarik sekali teman Prodo. Nanti kalau boleh kapan-kapan IPS-nya diundang ke sini ya Teh ya.
1: Ih mau.
0: Baik, kita janjian harus lagi ngobrol lagi sama Teh Aulia. Oke, tentang psikologi dan iman, ada yang mau disampaikan terakhir dari Teh Aulia, silahkan.
1: Oke, jadi kalau misalkan orang-orang bilang orang yang psikologi itu, orang yang lagi sakit mental itu adalah orang yang gak punya iman, itu salah banget ya teman-teman.
0: Salah, hey.
1: Jangan ngejudge itu ke orang, tapi kalau buat diri kita gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Karena kan iman itu ada tiga, diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan dilakukan oleh perbuatan. Mungkin kenapa kita kesehat mentalnya lagi kurang, karena mungkin kita gak percaya sama Allah misalkan. Nah berarti imannya nggak menyeluruh gitu karena iman itu
0: tanpa
1: tiga itu tuh nggak dikatakan iman kalau menurut Allah nih standarnya jadi makanya kita lihat aja gitu dalam diri kita tiga ini tuh udah okay atau enggak imannya gitu. Kalau misalkan ada yang kurang ya tinggal perbaikin aja.
0: Cakep, ih luar biasa Teh Aulia Hanifah. Terima kasih banyak sudah hadir ke Studio Pro 2. Ini isinya daging semuanya obrolan kita. Karena memang berbicara mengenai psikologi akan selalu menarik teman Pro 2 ya. Ini berkaitan dengan diri kita, kesehatan mental kita. Dan banyak hal-hal yang mungkin tidak menyinggung tapi secara langsung relate. Ya kan, dengan yang namanya kesehatan mental kita ya. Terima kasih sekali lagi Teh Aulia, lancar terus untuk program magisternya ya. Semoga diberikan kelancaran dan juga nanti Tete ada rencana untuk buka praktek psikolog?
1: Sebenarnya nggak bisa sih. Jadi paling aku biro aja terus nanti kerjasama sama psikolog-psikolog.
0: Psikolog-psikolog gitu ya. Apalagi kalau misalkan konsul sama Teh Aulia dan juga IIPS ini Teh Aulia kan mempelajari tentang psikolog keluarga ya. Aduh per divorsan ada ya, orang ketiga ada ya situ ya.
1: Buat anak-anak bisa.
0: Anak-anak bisa. Ya.
1: Maksudnya anak yang keluarganya kenapa gitu ya orang tuanya.
0: Psikologi keluarga lah ya. Apa sih tadi juga sandwich generation.
1: Iya
0: ya kan. Itu semuanya bisa dibahas, bisa diskonsulkan sama Teh Aulia. Instagramnya di mana Teh Aulia? Pribadi?
1: Aulia AHNFH.
0: Cakep, follow teman Pro 2. Yes. Terima kasih sekali lagi Teh Aulia. Yeah,
1: thank you.
0: Dan teman Pro 2, saya ini masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Tetap di Pro 2 Sore Ceria.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go.
2: Sebandung apakah kamu?
1: Yo,
2: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
1: Bandung Atas.
2: Terus tiba-tiba diajak main bola.
1: Main bola.
2: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
1: Apa tuh?
2: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
2: Oke.
0: Okay. Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
2: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
2: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
1: Oh, problem apa tuh?
2: Majalaya.
1: Hah, kenapa?
2: Majalaya buat lo.
1: Masalah ya.
2: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
1: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
2: Hah, kok bisa
1: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Mikey
2: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
1: Parah.
2: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
1: Apa tuh?
2: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
2: Kasih kolang kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
2: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
0: Ya, masuk.
1: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
2: Wah,
1: jadi aduh, suka
2: curhat nih.
1: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
2: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
1: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh.
2: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
2: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
2: Iya benar.
1: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
2: Iya benar.
0: Tapi lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih, soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
1: Kenapa tuh?
2: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadinya ya kan.
1: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
1: Pasir Ampun.
2: Pasir Ampun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan Layang Pasuparti.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber Suara Ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang ya, yang saya pakai nih megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jack Art.
0: Ah, bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu. Jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta.
0: So, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: You are still listening Prodo 96 FM, teman Produa. Masih di Produa Sore Ceria dan masih bareng Sandy Puspandini yang temenin kamu sore hari ini ya. Dari siang sampai sore, Sandy masih excited buat temenin kamu, teman Produa, spesial ini jam-jam segini. Itu kayak banyak banget orang-orang yang dengerin radio sambil nyetir. Selamat sore kamu yang lagi nyetir tapi sambil kepikiran si dia. Aduh. Mikir mungkin ya, kamu sambil nyetir, sambil ngeliatin kemacetan kota Bandung, sambil mikir ntar malam hujan gak ya, padahal pengen nongkrong. Kebetulan besok bakalan long weekend, teman berdua ya. Atau mungkin kamu juga udah overthinking, kira-kira nanti long weekend mau kemana ya? Apakah aku diem di rumah aja atau datang ke sebuah event? Karena nih, teman berdua, nanti weekend ini akan ada sebuah event, namanya adalah Art Parade, Lisma Art Parade 2.0. Itu tuh kira-kira event apa ya? Kita akan tanya langsung sama ketua pelaksananya, teman Produa ya. Ada Kak Rafli. Selamat sore. Halo Kak Rafli.
1: Halo, selamat sore.
0: Sehat, apa kabar Kak Rafli?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Kak Rafli ini merupakan ketua pelaksana Lisma Art Parade 2.0, betul?
1: Betul.
0: Yes, aku pastinya.
1: Ketua pelaksana.
0: Oh, ketua pelaksana. Pastinya juga ini akan menjadi apa ya, sebuah event Road to Musical Lutung Kasarung by Lisma Art Parade 2.0 ya. Dan ini juga masuk dalam Kita Indonesia volume ketiga. Gimana nih persiapannya nih? Hitung beberapa hari lagi. Halo.
1: Alhamdulillah, persiapannya semakin matang ya, dalam beberapa hari lagi gitu. Kita di sini tinggal latihan-latihan sedikit lagi, ngematengin apapun semua teknisan lah gitu.
0: Ah, pastinya. Mungkin bisa diceritain dulu tentang Lisma Art Parade 2.0 ini tuh seperti apa, Kak Rafli?
1: Oke, boleh. Jadi Lisma Art Parade 2.0 itu merupakan program kerja utama yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Lingkung Seni Mahasiswa Universitas Pasundan Bandung.
0: Unpas ya.
1: Nah, Lisma. Ya. Lisma Art Parade ini tuh pertama kali dilaksanain pada tahun 2016, Kak. Dan pada periode 2025 sampai 2026, Lisma ini mengadakan LAP 2.0 kayak gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, sebelum LAP itu ya? aku mau jelasin dulu kali ya, Lisma itu apa gitu.
0: Yes.
1: Nah, Lingkung Seni Mahasiswa itu salah satu UKM yang ada di Universitas Pasundan Bandung yang naungi minat bakat dan minat bakat dalam bidang kesenian kayak gitu. Nah, di dalamnya terdapat 5 unit kesenian, yaitu yang pertama teater dan sastra, terus kesenian daerah Sunda, terus paduan suara dan musik, terus ada tari kreasi, dan juga yang terakhir ada fotografi. Nah, berhubung ke Lisma Art Parade 2.0, itu tuh merupakan festival kolaboratif dengan berbagai elemen seni, Kak. Mulai dari pagelaran, pameran, hingga kompetisi yang kompetitif gitu, namun tetap edukatif dalam satu perayaan besar. Nah, melalui LAP 2.0 ini, setiap unit di bawah naungan Lisma diberikan ruang seluas-luasnya untuk memamerkan karya yang telah dipersiapkan melalui proses yang selama kurang lebih 7 bulan lah gitu. Nah, untuk pagelaran drama musikal Lutung Kasarung ini tuh termasuk ke unit eventnya dari teater dan sastra kayak gitu.
0: I see. Kenapa memilih musikal Lutung Kasarung nih, Kak Rafli?
1: Kenapa milih Lutung Kasarung ya? Karena concern kami itu untuk pagelaran drama musikal ini tuh adalah cerita rakyat kayak gitu. Kami mengangkat dan mengingatkan kembali kepada masyarakat gitu, khususnya anak-anak SMA lah, mengenai cerita rakyat yang ada di Indonesia untuk tidak dilupakan begitu saja gitu, Kak.
0: Oke, ya. Konsep dan keunikan pertunjukan ini nantinya akan seperti apa nih, Kak Rafli?
1: Nah, konsep yang kami gunakan itu adalah mengambil cerita rakyat Lutung Kasarung dengan menambahkan part-part kekinian lah gitu. Jadi nanti anak-anak muda gitu ya, khususnya yang menonton, pastinya akan relate dan alur ceritanya tuh lebih mudah dimengerti gitu ketika nanti nonton Lutung Kasarung di hari Sabtu nanti kayak gitu. Selain itu juga kami mengemas cerita rakyat ini dengan sebuah musikal gitu. Seperti yang kita tahu kan bahwa Lutung Kasarung itu adalah cerita rakyat gitu. Tapi kita kemas dengan musikal kayak gitu. Jadi nanti bakal ada musik-musiknya juga lah.
0: I see. Wow, ini merupakan sebuah pekerjaan yang luar biasa ya teman Pro 2. Dan ini poinnya adalah untuk melestarikan budaya dan tadi juga dibikin lebih modern ya. Itu seperti apa nih? Hal-hal modernisasi apa yang memang dimasukkan dalam Lutung Kacarung ini?
1: Hal-hal modernnya itu kurang lebih salah satu contohnya kayak hal-hal yang lagi hype, hal-hal yang lagi viral pada zaman sekarang gitu. Nah kita masuk-masukin gitu, mungkin dari segi bahasa, kayak gitu, segi tren-tren yang sedang terjadi lah di anak-anak muda kayak gitu. Jadi pasti bakal relate banget kayak gitu.
0: Pasti bakalan relate banget, pokoknya ditonton aja ya teman Pro 2. Nah lalu bagaimana keterlibatan talent dan anak muda yang gabung dalam musical Lutung Kacarung nanti nih Kak Rafli?
1: Nah untuk keterlibatan talent dan anak muda sendiri itu kami sangat melibatkan talent-talent internal dari anggota aktif Lisma gitu. Karena kami percaya bahwa mereka adalah seniman-seniman yang hebat untuk pagelaran ini gitu.
0: Okay.
1: Selain itu juga kami juga memberi ruang untuk beberapa UKM kesenian dari universitas lain untuk turut memeriahkan acara dengan berbagai karya seni yang mereka miliki. Jadi nanti selain ada pagelaran Lutung Kacarung, akan ada beberapa karya-karya seni yang ditayangkan juga gitu.
0: Dari
1: universitas-universitas lain.
0: Cakep ya. Pokoknya ini yang demen seni, teman Pro 2 kamu wajib hadir. Ini tuh acaranya kapan dan di mana, Kang Rafli?
1: Nah untuk acaranya sendiri, pagelaran teater drama musikal Lutung Kacarung ini akan ditayangkan pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026 di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung. Pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai.
0: Oke, akan ada berapa pertunjukan? Akan ada satu show saja dan memang itu continue dengan event lain atau akan ada beberapa nih Kang?
1: Untuk pagelaran sendiri hanya ada satu, tapi nanti kita bakal dimeriahkan sama universitas lain juga yang tadi udah aku bilang gitu ya. Dan kebetulan sekali untuk pagelaran drama musikal Lutung Kacarung ini tuh menjadi parade terakhir dari rangkaian acara Lismar Parade 2.0 gitu.
0: Oke. Total talent yang ikut serta yang selama ini sudah latihan ada berapa banyak nih Kang?
1: Oke, total talent itu bisa kita hitung di kisaran angka 30-35.
0: 30-35, itu semuanya terjun tuh ya, kan musikal ini. Gimana tantangannya selama persiapan beberapa bulan terakhir, Kang Rafli?
1: Ya, untuk tantangan sendiri kan dalam sebuah proses itu tentunya bakal selalu ada tantangan gitu ya. Mungkin mulai dari schedule yang padat untuk latihan, karena kita ini didominasi oleh mahasiswa aktif gitu. Jadi di sela-sela kesibukan mereka berkuliah gitu, mereka harus meluangkan waktunya setelah kuliah untuk latihan kayak gitu. Terus selain itu juga tantangan-tantangan yang kita hadapi pastinya pengemasan dari naskah yang udah dibikin, itu dikemas jadi sebuah musik gitu, jadi sebuah lirik. Kayak gitu. Terus ya ataupun lika-liku drama yang ada selama proses lah, itu pasti akan selalu jadi tantangan.
0: Pasti ada ya. Untuk drama-drama ya, seperti itu pasti ada teman Pro 2. Oke, sebenarnya Kang dengan diadakannya Lisma Art Parade 2.0 dengan membawakan musikal Lutung Kacarung ini, pesan moral apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Kang?
1: Nah untuk pesan moral sendiri sih yang ingin disampaikan tentunya itu bakal dipahami ketika teman-teman semua udah selesai nonton pagelaran ini gitu. Jadi tonton aja pagelarannya.
0: Cakep gitu. Tuh teman Pro 2 ya. Sekali lagi tanggal berapa Kang?
1: Pagelaran teater drama musikal Lutung Kacarung ini bakal ditayangin di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung.
0: Cakep, yes, pokoknya kamu hadir. Gimana untuk tiketingnya Kang, apakah berbayar atau gratis?
1: Untuk tiketingnya kita untuk anak-anak SMA kita kasih untuk gratis. Dan untuk masyarakat umum, mahasiswa dan teman-teman yang ingin nonton, kita menjual tiketnya dengan seharga Rp40.000.
0: Cakep, terjangkau teman Pro 2 ya. Dan pastikan kamu untuk hadir dalam event Risma Art Parade 2.0 di hari Sabtu nanti. Oke, Kang Rafli terima kasih banyak sudah sharing event yang akan dihelat di hari Sabtu nanti ya Kang ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Semoga lancar eventnya ya, tidak ada kendala apapun di saat event nanti berlanjut ya Kang ya. Terima kasih Kang Rafli, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Yes, teman Pro 2, hadiri sebuah event yang pastinya ini berada di Lokantara RRI Bandung, Lokantara Budaya RRI Bandung, yang bisa kamu hadiri di hari Sabtu nanti. Lisma Art Parade 2.0 akan ada musikal Lutung Kasarung yang bisa kamu tonton. Ini disajikan sama anak-anak Lisma ya. Dan pastikan untuk informasi selanjutnya juga kamu bisa follow social medianya Lisma Art Parade 2.0 untuk eventnya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, di mana sebelumnya juga kita akan dengarkan kumandang salawat tarhim dulu. Seluruh kru dan staff Pro 2 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, keberadaanmu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang mengembara. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kamu berada pada waktu pagi, janganlah kamu menunggu waktu sore. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan pergunakanlah waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
4: Radio FM, teman terbaik kamu.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam teman Pradua. Hai. Alhamdulillah. Long weekend nih. Cuti lagi aja kali gue ya. Aduh. Tobat gak, baru aja cuti kemarin. Setelah cuti dari hari apa saya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Wah, luar biasa teman Pradua. Selamat datang kembali dunia. Selamat datang kembali realita. Dan sekarang waktunya kamu yang cuti. Libur panjang nih ya. Asik banget cuti aja teman berdua. Aduh, gua. Ucap gua kepada diri gua sendiri gitu. By the way teman berdua, jangan kemana-mana ya. Rangga Hadiansyah bakal nemenin kamu di sore ini sampai di jam 12 malam nanti.

0: Kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jatuh suka.
1: Aduh, jatuh suka kayak gini tuh ya kalau denger lagu-lagu romance kayak gini. Vibes aku tuh ingatnya waktu zaman-zaman SMA, teman berdua. Zaman saat saya beberapa tahun yang lalu sih, sebenarnya enggak terlalu lama ya, tapi vibes SMA tuh kayak masih sekarang tuh kayak gitu. Dan jatuh cinta yang paling seru tuh salah satunya di SMA. Karena kalau udah dewasa, seru banget. SMA doang yang kayak seru aja ya, udah dewasa mah seru banget. Karena fokusnya udah berbeda, teman berdua. Pernikahan gitu contoh maksudnya. Ya tapi ngomong-ngomong soal sekolah, kita ucapin happy graduation. Selamat kelulusan juga buat anak-anak Agit ya, atau kelas 3 nih. Di SMA-SMA di Bandung khususnya, teman berdua. Selamat, karena hari ini tuh rata-rata kebanyakan sekolah lagi ada kelulusan. Lebih tepatnya ya yang penerimaan ijazah gitulah, teman berdua ya, tapi enggak ada perayaan-perayaan kayak dulu, karena kan setahu orangnya juga kalau dulu kan masih boleh, sekarang tuh harus dibatasi sama kayak study tour. Nah itu. Nah, tapi ngomongin soal sekolah, teman berdua, Rangga yang pengen dibahas tuh gak soal hari kelulusannya. Tapi kelulusanmu udah pasti tuh hal yang sangat membahagiakan bagi mereka yang sedang merayakannya. Buat kamu juga kalau masih sekolah, kamu ngerayain, selamat ya. Nikmati aja masa-masanya. Dan selamat menempuh hidup baru pokoknya. Ngomongin soal sekolah, teman berdua, kamu tahu kan SMA 3 sama SMA 5. SMA 3, SMA 5 Bandung. Nah ini ada kabarnya, teman berdua, sekolah ini atau dua sekolah ini tuh bakal dijadiin sekolah maung. Wah. Kumaha ieu cek masyarakat Bandung teh. Ieu rek sekolah jeung Ehsan anu maungna Alshad Ahmad cenah ieu. Belum baca beritanya, baru dapat clickbait doang. Jadi gini, teman berdua nih. Jadi Pemprov Jabar tuh lagi nyiapin kayak program baru gitu, namanya sekolah maung. Sekolah maung. Maung bukan sembarang maung, tapi ini bukan sembarang nama, real. Maung itu ada artinya. Artinya tuh manusia unggul. Wih, kelas. Jadi rencananya tuh bakal ada 41 SMA atau SMK di Jawa Barat yang bakal jadi sekolah percontohan program. Nah, dan khususnya di Bandung tuh ada dua sekolah favorit, yaitu SMA 3 sama SMA 5 yang masuk daftarnya. Dan kenapa harus diganti? Tujuannya tuh ternyata buat branding sekolah-sekolah unggulan yang punya standar pengembangan karakter tertentu. Tapi rencana ini tuh gak bisa langsung ketok palu langsung jadi gitu. Ternyata Pemprov juga tuh masih harus nunggu izin dulu dan persetujuan dari khususnya dari kementerian. Dan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto, dia tuh bilang kalau penunjukan dua sekolah 3 dan 5 ini sebagai bagian dari pengembangan sekolah maung, teman Prado. Dan targetnya program ini tuh bakal jalannya tuh di 2027. Sebenarnya bentar lagi tahun ajaran baru kan ya. Tapi keputusan finalnya masih nunggu pemerintah pusat dulu. Walaupun ini program yang masih direncanakan sama Pemprov Jabar, teman Prado. Sekolah maung. Wow, jangan ketawa. Ini program loh, teman Prado, dari pemerintah. Sekolah bagus. Tapi aku belum terlalu ngerti aja sih, kalau aku pribadi ya, belum terlalu ngerti paham nanti arahnya seperti apa. Terus apakah menghilangkan nama SMA 3 dan 5 nya atau kayak SMAN 3 Maung Bandung. Kok jadi kayak agak sekolah Persib gitu ya, kalau kayak begitu ceritanya ya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
0: Selamat malam teman Pro 2, selamat datang di Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Informasi pertama teman Pro 2, serial The Lord of the Rings, The Rings of Power musim ketiga dijadwalkan tayang di platform streaming Amazon Prime pada 11 November 2020. Dikutip dari The Hollywood Reporter di hari Senin kemarin waktu setempat, kelanjutan kisah cincin tunggal alias The One Ring atau cincin penguasa yang diproduksi oleh Amazon MGM Studios ini tayang lebih cepat dari jadwal semula pada 2027. Respon luar biasa dari jutaan penggemar di seluruh dunia menunjukkan jelas bahwa perjalanan ke Middle Earth terus menggema dan momentum itu bertumbuh menjadi musim ketiga.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, pelatih tim nasional Indonesia U17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan permintaan maaf setelah kandas di fase grup Piala Asia U17 2026 sehingga dipastikan tidak tampil di Piala Dunia U17 2026. Indonesia gagal menembus babak berikutnya setelah menelan kekalahan 1-3 dari Jepang pada laga terakhir penyisian grup B di King Abdullah Sport City Training Stadium di Jeddah Arab Saudi Selasa waktu setempat, dan hasil tersebut membuat Garuda Muda berakhir di posisi juru kunci grup B dengan raihan 3 poin di bawah Jepang 9 poin, Cina 6 poin, dan Qatar 3 poin.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir teman Pro 2, Festival Film Cannes atau Cannes Film Festival ke-79 resmi dibuka pada Selasa di kota resort Cannes, Prancis Selatan dengan menampilkan 22 film yang bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi Palme d'Or. Sutradara Peter Jackson yang dikenal dalam film Lord of the Rings menerima penghargaan kehormatan Palme d'Or dalam upacara pembukaan festival. Sementara itu film terbaru garapan sutradara Prancis Pierre Salvadori yang berjudul The Electric Kiss diputar sebagai film pembuka festival pada malam harinya.
5: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jangan kemana-mana teman Produa, Rangga bakal balik lagi di jam 8 malam nanti. Kita bakal gabung ke Produa FM Jakarta terlebih dahulu untuk siaran Music Live Chat.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produa FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Berdua. Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
6: Betul.
2: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
6: Oh.
2: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
6: Karena
2: juga.
6: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak ya, enggak. Bercanda.
2: Bercanda. Kok lu gitu
6: sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
2: Biar ada ya sopran atau altonya lah.
6: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
2: Benar. Gitu. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di yes. Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
6: Betul.
2: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita. Uh-huh. Dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
6: Betul.
2: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRD Jakarta.
6: Mm-hmm.
2: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
6: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
2: Kita bakal ngobrol sama
6: Alisa Dira. Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yo, pastinya.
2: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
6: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik,

0: mantan ada.
1: Aduh, foto mantan. Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa? Cih, tanya cih.
2: Gua
1: takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat saya sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu ya. Tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh ada tiernya gitu
0: ada
1: kayak?
0: Ada tiernya.
1: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah sebenarnya yang aku anak tirikan tuh gak pernah aku rilis.
1: Oh iya.
0: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya
2: benar. Wow. Terbukti ya secara produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: nih. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Lebih apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya. Tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu. Kayak gitu.
2: Itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya. Daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul.
2: Karena gak mencoba sama sekali. Jadi cobalah tolong. Kesempatan deh gitu.
0: Iya kayak gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul. Ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate. Lu mah gak bisa. Padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Oke.
0: Tapi ini ada ininya juga ya. Maksudnya ada poin poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu, betul, kan. Betul. Nah jadi setiap ada kesempatan apapun

0: pun kita ambil aja karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan.
1: Alisa Dira,
2: kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa
2: di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja yang Melsi.
0: Jangan. Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
2: takut jomplang lagi nanti.
1: Okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
2: Betul.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp bro dua FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Share.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dia. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Iya,
0: yes. Benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
2: Oh,
0: ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oke. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
3: Nice.
0: Alright. Nice.
2: Or someone.
1: Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Mm-mm, jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Okay.
2: Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes,
2: kayak gitu. Bener.
0: Nice. Keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin.
2: Iya, bener-bener.
0: Kayaknya gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Iya,
0: etak. Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh.
0: Karena
2: gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah. Atau kayak mungkin banyak juga yang gak dikasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya. Cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, kan? Dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong. Jangan sampai, berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Hello.
1: Iya, bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya. Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adek ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adek gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh bang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lucu lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
0: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris yang berbahasa Inggris.
0: Oh, kan. Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini. Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
0: Bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
3: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
3: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
3: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
3: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
3: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
3: Iya, yes, betul.
2: Betul. Betul. Ya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
0: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
3: Serius?
2: Ada.
3: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible, oke.
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus abis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana, kayak gitu.
3: Ini iya, soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya, nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
0: Jarang.
3: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih, kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
0: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
3: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
3: Sudah bisa tertawa
2: itu.
3: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
0: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
3: Betul.
0: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara mewawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Coba bayangin,
3: statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
3: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak Semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
3: ini? Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
3: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
3: Mungkin betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya.
3: Sulit.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
0: Apa tuh salah
2: yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
0: Langsung kayak wah ini gua banget nih. Gitu kan, kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
3: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya.
3: Semuanya? Iya.
2: Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
3: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
3: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang buat introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke. Alright. Akan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
0: Kemana-mana tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: barengan sama Aliza Dira.
1: Dira.
0: Ya, baru aja rilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
0: Betul. Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening.
2: Best listening adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
1: Cari nih orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan
2: Harus redup sih kata gue.
1: Harus redup. Dan harus redup di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
1: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya? Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu. Bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Karena
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya, atau itu kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Aliza Dira ada pesan gak nih buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Aliza Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesannya buat temen-temennya mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
0: Benar ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Itu penting banget teman Pro 2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba. Dan takut gagal.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah
1: mencoba. Penyiar ya. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: lagi. Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Aliza Dira pasti.
0: Yeah. Untuk MV visualizer
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, jadi panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik
1: gitu. Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.

0: kapok-kapok.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
0: Enggak dong.
2: Itu gue single ke-8, 9, 10.
0: Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Dan ini mau nyapa dulu beberapa. Ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
0: Ada Rati, hai.
2: Rati Ica, katanya.
1: Kata keren Ica.
0: Rati.
2: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
0: Oh, ada Kamuy, hai.
1: Halo Kamuy.
2: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
2: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
0: Siapa yang ngomong?
2: Muyaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
2: Udah.
1: Oke.
2: Pokoknya yang lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
2: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
2: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
0: aku Alisa Dira.
2: Kita pamit.
1: Bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Rangga Diansyah balik lagi teman Produe. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Waduh, luar biasa teman Produe malam hari ini. Langsung Rangga puterin lagunya Teh Melimono bareng sama Tifab yang medley in love. By the way, mereka mau rilis lagu teman Produe minggu ini. Cuman kalau pengen tahu lagunya gimana, tenang, kita sudah ada ya. Tapi yang bakal kita bahas di malam hari ini, lagunya Teh Melimono yang baru, judulnya Aku Bukan Dia. Ada Teh Meli, hai selamat malam.
1: Hai selamat malam.
0: Asik.
1: Aduh, banyak bisa ini penontonnya ada 10.512.
0: Enggak dong, enggak ya. Efek doang, gua, efek doang. Tapi ini Teh Meli, aduh ya. Luar biasa, aku udah berapa kali ketemu Teh Meli ya? 4 apa 3 ya? Luar biasa.
1: 12.
0: Enggak, kebanyakan.
1: Oh, kebanyakan. Maaf.
0: Dan Teh Meli itu selalu on point, selalu cantik, jujur Teh,
1: Masya
0: keren.
1: Masya Allah.
0: Bener.
1: Dandannya juga dari kemarin.
0: Wow, ya. Demi ke Produe ya.
1: Demi ke Produe.
0: Dari kemarin. Tapi Teh, aku enggak mau di luar dari pertanyaan lagu ini mah, karena ya, sama Teh Meli ngobrolin lagu mah udah biasa sering gitu ya. Nah, apa kenapa itu? Oh, iya serius. Hah? Itu bukan aku yang bilang ya, enggak lagi.
1: Bebaskan.
0: Teh Meli, bentar aku penasaran. Tapi ya, ya, kalau skincare gimana, maksudnya pakai apa gitu? Soalnya fresh terus, jujur ini mah jujur. Beneran ini obrolan beneran nih.
1: Aduh. Apa ya, sama aja sih, yang penting mah kita berkumpul sama orang-orang yang menyenangkan, yang energinya positif. Itu teh secara nggak langsung bikin kita teh happy, dan itu teh keluar dengan sendirinya kebahagiaan itu gitu, insya Allah. Oh, kita mah ya jadi bahagia
0: tuh. Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Kata Sunda yang ini mah ya benar. Tapi benar kata Karyo, ngobrol sama Karyo ya, aku waktu itu
1: ya.
0: Temel tuh memang kalau lagi kumpul tuh paling ceria banget.
1: Masa?
0: Katanya iya, Karyo bilang kalau mau nyuruh kayak happy banget gitu. Mungkin salah satunya itu ya. Apa awet ya? Muda gitu menurut aku tuh tadi tuh.
1: Gak tau ya, maksudnya aku tuh kalau alhamdulillah ketemu sama teman-teman musisi, teman-teman di luar panggung gitu ya. Lingkungannya itu bikin kita tuh kayak terus bergairah gitu, bahagia gitu. Jadi kalau aku lagi ngecharge badan tuh paling di rumah baca buku, minum kopi, udah gitu. Sisanya nanti ceria lagi gitu. Gak tau ya, bawaannya gitu meren ya.
0: Tapi bentar, sampai sekarang masih rutin baca buku sambil minum kopi? Kayaknya dari dulu ya itu ya?
1: Dari dulu. Dari dulu. Aku ngopi dari SMP kelas 3.
0: Edak. Kopi apa coba waktu SMP waktu itu?
1: Kopi hitam tok.
0: Belum kayak kopi shop sekarang kan?
1: Enggak, tapi dari dulu pun kopi hitam tuh karena nyuri-nyuri punya mama gitu.
0: Belum boleh dulu?
1: Belum boleh, tapi akhirnya ya ngopi aja gitu, tapi sama baca buku. Ini mah itu jadi menetralisir. Kalau misalkan di luar sudah banyak energi-energi yang menguras tenaga karena ketawa, baca buku tuh kayak healing buat aku gitu.
0: Berarti Temel ini extrovert ya? Dibilangnya gitu enggak?
1: Apa ya, kalau dibilang extrovert enggak juga, ambivert kali ya.
0: Ambivert. Jadi gitu, ketika ketemu orang banyak seneng gitu, tapi bisa juga untuk waktu pengen sendirian doang tuh bisa ya gitu.
1: Ada banget. Jadi kalau misalnya ada waktu libur sehari di rumah tuh enggak masalah, enggak ada siapa-siapa, aku tuh seneng aja gitu. Bahkan mungkin meluangkan waktu misalkan ke coffee shop yang enggak rame. Kalau di Bandung mah alhamdulillah banyak dataran tinggi ya. Itu tuh lumayan untuk nge-recharge badan supaya kayak mengisi apa namanya energi yang terkuras gitu.
0: Biar seger lagi ya.
1: Betul kayak gitu.
0: Kayaknya tadi tuh salah satu tipsnya tuh akhirnya awet muda tuh karena happy dan menjalani hidup tuh kayak ya udah aku enjoy aja gitu mungkin ya.
1: Di gitu umur sekarang ya, maksudnya kalau awal-awal kita baru berkarir pasti ada ambisi ya,
0: nggak bisa kita.
1: Tapi ada fase di mana akhirnya kita tuh tinggal ngejalanin aja, nanti juga ngerasain gitu. Ngejalanin tuh maksudnya bukan berarti lepas berikhtiar ya, maksudnya apa yang bisa kita lakonin kita kerjain semaksimal mungkin. Tapi ada di saat ini kayaknya bukan teritorial saya dan mungkin bukan ranah saya untuk memaksimalkan hal itu gitu. Jadi lepasin

0: kayak stoikisme yang sekarang baca, iya, kayak gitu-gitu kan kita baru paham sekarang. Belum beres sih bacanya, masih ada beberapa halaman lagi. Atau biografi seseorang gitu.
1: Oh, ih, keren.
0: Seneng baca aja.
1: Seneng gitu. Baca dari dulu ya?
0: Dari dulu, ya kalau masih kecil komik ya. Yeah, tapi akhirnya berkembang kayak jadi addicted aja sih sama baca.
1: Termasuk yang ini nggak sih? Termasuk yang apa, baca tuh yang sehari kan suka bisa beres cepat gitu loh?
0: Dulu ya, sekarang kan ke-distract sama pekerjaan rumah tangga. Oh. Terus juga mungkin pekerjaan di luar rumah kayak sekarang. Dulu tuh bisa ambisius harus beres dalam 3 hari, ternyata gak nikmat baca kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi pada saat kita keseling untuk ada kegiatan lain, ada yang dikejar di rumah nih, ada berapa halaman lagi. Jadi aku mau menyiasatinya gitu. Karena pada saat kita terlalu ambis pengen diabisin hari itu tuh, malah jadinya gak kebaca dengan detail gitu.
1: Bener. Karena harus diresapi juga ya. Iya. Tapi kita suka kayak ini gak, ke coffee shop yang coffee apa yang kayak ada buku-bukunya gitu? Sering gak? Udah pernah belum?
0: Ada beberapa, tapi masih ada beberapa referensi toko. Sekarang tuh banyak, aku tuh bahagia banget ya setelah ternyata sekarang minat baca generasi muda itu sekarang naik gitu. Makanya sekarang dibikin coffee shop yang ada library-nya juga.
1: Iya, bener.
0: Gitu kan. Di Bandung juga ada tuh apa namanya, Omah Library apa yang gitu. Itu juga belum sempat kesana karena di Jakarta udah ada itu di daerah Meruya. Aku pengen kesana juga. Bahkan di Jogja ada itu tuh salah satu hawa aku kalau nanti liburan pengennya ke sana, karena vibes-nya beda ya pada saat kita memang bisa ngedistraksi pikiran kita dari sosmed.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau kita nih aja jadi ngasih tahu, perbendaharaan kita kalau kita senang baca jadi banyak gitu loh. Kata pengetahuan udah puguh ya, udah jelas katanya kan membaca jendela dunia gitu ya, membuka mata kita untuk melihat dunia lebih luas. Itu mah udah banyak gitu. Cuman ternyata setelah aku resapi, kalau kita rajin baca, itu tuh perbendaharaan kita kalau ngomong tuh jadi banyak juga gitu.
1: Kosa kata tuh nambah ya.
0: Betul sekali gitu.
1: Tapi bacanya juga ternyata random juga ya. Maksudnya gak harus apa doang, tapi seneng. Yang penting seneng. Tapi itu adalah tuh tadi Hegar mana. Namanya tuh Kinaroku, udah pernah dengar? Udah pernah belum?
0: Itu tuh dia tidak menyediakan stop kontak, bahkan gak boleh ngecas. Ngecas handphone tuh gak boleh gitu. Jadi belum pernah kesana, tapi beberapa teman ya, aku sih bukan bilang komunitas ya, sesama musisi atau teman-teman di sosmed yang tiba-tiba kenal karena referensi buku yang sama. Kita sering tuker info kayak gitu. Cuman sayangnya memang aku kalau misalkan udah nyampe ke tempat situ, pasti gak bisa keganggu sama kegiatan lain. Jadi semaksimal mungkin ada kegiatan, gak ada kegiatan, emang full harus kesana gitu. Jadi gak ada ke distrik jemput anak lah, apalah gitu.
1: Makanya tadi bilang, apa kalau lagi diem di rumah seharian diem tuh bisa diem aja gitu ya.
0: Iya, gak masalah gitu. Bahkan misalkan orang rumah pada pergi, ya udah dah, yes.
1: Tutupin pintu, udah nonton atau apapun gitu.
0: Iya, benar.
1: Tapi ke anak atau gitu, mereka jadi ikut juga gak? Maksudnya ngikutin gak, ih mama senang baca gitu, jadi ikut juga gak?
0: Ada, maksudnya anakku memang cuma satu, tapi akhirnya dia ketrigger baca walaupun belum seheboh dia kayak aku ya zaman
1: sebelum
0: waktu.
1: Sebelum kayak emaknya serajin ini gitu.
0: Lagi zaman aku SMA, anakku kan SMA. Lagi zaman SMA itu aku kayaknya buku cukup banyak yang aku baca. Kalau dia sih maksudnya ya, kita hidup di era digital ya, bahkan dia bilang, "Kenapa bacanya enggak pakai yang benar-benar yang baca e-book gitu kan?" Enggak bisa, euy. Sensasinya beda. Pada saat kita menyentuh kertas, pada saat kita membalikan lembar demi lembar, itu tuh ada kayak terapi loh, percaya gak percaya. Ini mungkin bisa dipahami sama orang yang senang baca buku manual ya, kalau kata aku sih gitu.
1: Berarti buku di rumah banyak dong ya?
0: Alhamdulillah lah banyak.
1: Wah keren, dibikin perpus atau deh, lagu pengennya ada, begitu. Bukunya banyak.
0: Yang apa yang paling mengerikan itu kalau buku rekening banyak bisa ditewak.
1: Aduh jangan, itu beda. Buku bacaan ada. Tapi teh kalau ke nyanyi itu nyambung juga nggak, dari seneng baca ke nyanyi? Maksudnya ada ngaruh nggak dari bikin musik atau lirik itu, ada nggak?
0: Ada. Tapi maksudnya kayak kisah-kisah orang yang ternyata juga ada relate-nya sama lirik-lirik lagu yang bisa kita bikin, kayak gitu. Atau mungkin cerita kisah musisi-musisi yang punya biografi atau autobiografi yang bisa kita baca kan, seenggaknya jadi ternyata pengalaman dia bikin lirik tuh karena ada kejadian ini. Gitu.
1: Oh gitu. Bener teman Prodway, ini tuh jadi nambah referensi juga ya dari baca buku juga. Terus Tamili bilang kayak gini dan ternyata terungkap sudah teman Rodo akhirnya ya. Tapi by the way kesini nanti kita bakal bahas juga soal lagu judulnya Aku Bukan Dia.
0: Aku Bukan Dia.
1: Baru rilis di tanggal
0: 29 April,
1: baru beberapa minggu aja teman Rodo. Buat kamu yang belum dengerin, nih Rangga kasih dulu spesial buat kamu.

0: dia dari Melimono. Wih, yes. Gokil. Ini emang teman Pro 2 ya. Ilmu mah moal leungit cenah kalau kata orang
1: Indonesia
0: mah. Suara mah tetap bagus terus.
1: Amin, gokil. Amin.
0: Tentang apa sih deh aku bukan dia tuh?
1: Ya, sebenarnya tentang satu apa ya namanya? Sebagian besar pasti ada satu pasangan yang pernah ngalamin hal seperti ini.
0: Fase gitu
1: ya.
0: Hidup kah ini?
1: Fase percintaan atau okay. Satu relationship yang merasa bahwa kekasihnya itu masih dibayang-bayangi sama mantannya gitu.
0: Keras ini, keras, tamparan keras, keras nih.
1: Jadi ya mungkin ini salah satu apa ya namanya, sisi perempuan kan kadang-kadang diyakinkan sama laki-laki. Ini tuh kebalikannya, bahwa apalagi ini dari POV aku sebagai penyanyi perempuan. Jadi memberikan pernyataan sama laki-laki bahwa udah lupain mantan lu gitu, lu sama gua tuh akan baik-baik aja gitu loh. Jadi udah tinggalin, jadi kayak meyakinkan atau nge-provide si cowok supaya lu jalan sama gua tuh, percaya deh, gue tuh akan bikin lo tuh baik-baik aja hidup lo.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Jadi di sisi dalam itu sih.
0: Oh dalam banget. Aku main baru sempat baca juga terus ada tulisan kayak maksudnya kayak lo kenapa sih nggak bisa move on gitu? Yeah. Maksudnya kayak emang mantan lo yang kemarin tuh se-oke gue ya gitu.
1: Jadi iya benar, makanya lo ngomong kenapa kayak gini terus. Yeah. Jadi si perempuan itu udah lebih ke berbesar hati, lo cerita apa yang bikin lo tuh sekarang jadi banyak diem? Apa lo masih teringat sama mantan lo? Kalau iya, lu cerita sama gue dan gue akan meyakinkan bahwa hubungan kita itu akan baik-baik aja pada saat lu memilih gue gitu.
0: Oh,
1: lupain
0: gitu.
1: Mantan lu gitu kayak gitu sih.
0: Eh, berarti Meli kalau menyelesaikan masalah gitu enggak, bukan orang yang sayang treatment ya, pengen kayak mending ngobrol aja ngobrol gitu.
1: Iya.
0: Kayak gitu ya.
1: Kalau aku pribadi, aku lebih senang mendengarkan hal yang pahit tapi itu nyata daripada manis tapi itu dibungkus dalam kebohongan gitu loh.
0: Oh.
1: Lebih baik kayak gitu.
0: Ini cewek-cewek yang denger, iya banget tuh, iya banget. Di mobil sama pacarnya pasti langsung tuh, kamu denger.
1: Kayaknya ada 1-2 yang dengerin
0: ada, aku
1: lagi
0: yakin.
1: Langsung di
0: dibahas. Tapi memang sampai sekarang mungkin masih banyak juga orang yang kayak gitu, yang bisa dibilang dia kayak belum selesai sama masa lalunya ya. Dan aku bukan dia ini ada POV gini enggak? POV dibandingin gitu enggak sih ceweknya?
1: Iya, makanya karena bertubi-tubi merasa bahwa dibandingin itu kan akhirnya terus artinya dia masih dibayang-bayangi sama mantan gitu. Akhirnya ini sih sebenarnya cinta yang dewasa ya. Artinya kalau kita masih bercermin sama cerita anak yang pacaran versi kekanak-kanakan mungkin enggak akan sampai di titik ini. Artinya si cewek ini lebih udah pengen serius sama lu gitu loh. Jadi lebih cinta yang sudah didewasakan, bahwa kalau misalkan kita masih pacaran versi anak-anak kan pasti mikirnya ya udah gue tinggalin aja, lu masih sama pengen sama mantan lu, ya udah lu kejar cowok mantan lu aja gitu kan.
0: Oh iya benar.
1: Kalau gitu enggak, justru lebih dewasa bahwa ya udah lupain yang dulu, lu sama gue kok sekarang gitu, lu cerita aja nggak apa-apa, tapi gue cuma mau yakinkan gue akan nge-provide lu sebagai pasangan gue dan lu akan menjadi seseorang yang lebih baik daripada sama mantan lu gitu loh.
0: Ini ceweknya keren banget ya di sini ya. Percaya diri banget bener enggak? Tapi harus gitu enggak sih di hubungannya?
1: Harusnya sih begitu ya. Sebenarnya kalau aku di usia sekarang ya Jayla. Jadi sebenarnya karena waktu Ayeri ngasih lagu ini ke aku sampai ngomongin, "Ah, ini lagu aku banget." Aku bilang gitu. Iya, tapi mungkin karena sebenarnya kalau aku melihat POV cowok tuh sebenarnya lebih senang cewek yang kayak begini sih. Kalau if I'm not mistaken ya, cowok tuh pasti lebih senang cewek yang komunikatif.
0: Setuju, iya kan? Aku setuju.
1: Daripada banget. Belikan dia marah-marah, merong-merong enggak jelas
0: bener.
1: Gitu kan.
0: Iya aku
1: kan?
0: Setuju. Kali ini aku setuju banget deh. Bener.
1: Gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu kunci langgeng. Bahkan mungkin someday si cowok bakalan lebih apa ya namanya? Jadi tergantung, jadi demanding sama kita karena ternyata ini cewek yang memahami gue.
0: Yang gue cari selama itu ini gitu. Eh keren teh, bener teh, keren. Aku bilang gini karena mungkin lagi relate kali ya. Tapi bener loh teh, kayak kadang kan kayak lebih baik kalau kayak gitu mungkin ya. Bisa aja di POV lagu ini teteh memilih ceweknya itu kayak, ah ya udah lu sama yang lain aja gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi di sini milih kayak percaya diri gitu.
1: Iya, percaya
0: dan
1: diri.
0: Itu bisa meluluhkan menurut aku sih, keren.
1: Iya, makanya gitu. Lagu ini sih menurut aku cukup powerful ya, bukan hanya dari liriknya, makanya aku mencoba membawakannya juga powerful, bahkan ada yang penegasan di akhir-akhirnya gitu.
0: Oh, tapi ada beda-beda enggak sama lagu Tete yang sebelumnya?
1: Beberapa saat yang lalu aku sempat rilis satu single yang memang effortless. Aku gak perlu teriak-teriak, aku gak perlu belting, aku gak perlu teknik vokal yang wow, gak perlu grande. Tapi berhubung Ayeri ini adalah salah satu musisi yang sudah cukup lama aku kenal, tepatnya aku zaman SMA, waktu masih SMA. Dia tuh, aku udah kenal Ayeri dari zaman aku SMA. Dia tahu kapasitas aku nyanyi, dia juga tahu kalau apa namanya, aku tuh kalau nyanyi baiknya begini. Aku tuh, dia sampai ngomong gini, gak usah ikut-ikut yang nyanyi-nyanyi yang effortless, Mel. Kamu punya kapasitas gas aja gitu.
0: Oh, Ayeri itu kayak gitu dari lu,
1: iya,
0: tahu gitu.
1: Terus, jadi terus. Makanya lagu ini pun di-create sama Ayeri dengan kondisi waktu itu take vokal tengah malam jam 2 pagi.
0: Wah, itu pagi bukan tengah malam
1: lagi. Tengah malam lagi ya. Jadi nge-take vokal itu dia kayak dia semangat banget bahwa ah ini tinggi pisan, bisa, Meli bisa gitu kayak gitu. Nah, kalau aku tuh kalau udah diyakinkan malah jadi makin ngegas gitu.
0: Oh,
1: jadinya ayo siap kayak gitu.
0: Jadi Ayeri ini luar biasa supportnya juga ya.
1: Banget banget Ayeri. Dengerin ini enggak perlu FM.
0: Lagi sibuk nih jajan Ayeri. Oke, gitu teh jadi si cerita dari lagu ini juga tuh.
1: Yes.
0: Betul. Tapi udah disiapin dari ini dari sebelum 2026 atau baru ini?
1: Take vokalnya sebenarnya di akhir tahun sebenarnya. Di akhir tahun 2025.
0: Oh.
1: Cuman karena kita kan memang kita kejar-kejaran sama single T5 juga kan, karena si T5 ini kan memang rencananya mau rilisnya kan trilogi. Jadi memang waktu itu kita sempat berpikir bahwa apakah barengan aja, tapi ternyata karena kesibukan anak-anak T5 yang lainnya jadi ya udah yang Meli dulu deh dirilis gitu.
0: Oh, yang ini dulu akhirnya. Keren. Teman Rodo, kamu by the way suatu saat kamu harus ketemu sama Teh Meli karena kayak ngobrol sama Teteh sendiri.
1: Asik.
0: Udah sama orang kayak nyunda abisan.
1: Nyunda abisan.
0: Sebetulnya kayak kerasa dipapatahin sama Teteh sendiri gitu kan. Baik kalau soal percintaan udahlah juaranya lah. Nah, tapi aku penasaran tadi kamu sudah melewati banyak fase ya, apalagi di dunia nyanyi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari yang dulu juga sekarang sampai solo juga gitu. Itu pengen ceritain sedikit versi Teteh soal ya setiap fase Teteh gitu, apa yang paling mungkin memorable atau yang paling bikin seneng atau apa gitu.
1: Aku sih justru bersyukur ya, aku berangkat dari anak band. Artinya dari band itu kan kita dapat treatment yang apa ya, gak dimanjakan walaupun waktu itu bandnya cewek semua. Artinya juga aku dapat pengalaman untuk bisa ada di industri musik, berbagai macam orang-orang yang kita temui, mungkin dari hal-hal yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan. Akhirnya itu jadi bekal aku pada saat aku memulai jadi penyanyi solo. Jadi gak dari nol banget gitu. Waktu itu zaman sih juga kita udah ditempa untuk bikin lagu sendiri. Terus juga di studio sampai tengah malam. Artinya udah di ranah profesional lah gitu di situ. Pengalaman aku di situ bisa dapat kolaborasi lagi sama musisi-musisi besar gitu. Sama ya katakan mungkin sama Slang sama Iwan Fals itu udah pernah aku laluin gitu. Dan ya menurut aku tuh bersyukur ya. Mungkin ya kalau aku boleh bercermin sama diri sendiri, mungkin karir aku tuh gak pernah meroket yang sampai wow gitu ya. Tapi aku bersyukur karena karir aku sampai sekarang masih diperpanjang terus sama Allah gitu.
0: Alhamdulillah, benar luar biasa. Benar teman Pradua, gak padam gitu. Terus alhamdulillah aktif terus nyanyinya juga ya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Juga.
1: Pernah di ajang musik The Remix juga di EDM juara satu. Gantiin sementara Tantri waktu lagi hamil.
0: Genre berarti udah kesana kemari ya tuh.
1: Alhamdulillah, tapi aku tuh merasa bahwa pada saat kita bisa share energi yang baik, kita akan diberikan juga orang-orang yang energinya juga baik. Itu tuh penting banget. Jadi ya kasih vibes yang baik sama lingkungan, lingkungan juga akan kasih yang baik buat kita.
0: Itu gitu. Kan tahu kenapa teman Prodo aku bilang asal ngobrol sama Teteh ini. Itu jawaban kuncinya teman Prodo. Itu ya penting banget benar ketika apa kita ngasih vibes yang baik, insyaallah lingkungan di sekitar juga ngedukung gitu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Wow, keren.
1: Attitude sih balik lagi lah biar kita semua bisa diterima sama orang banyak gitu.
0: Luar biasa. Selalu ceria ya buat Teh Meli ya.
1: Amin.
0: Ini ngobrol kan benar setengah jam tuh enggak kerasa saya bilang teman Prodo. Tapi tadi abis ini masih siap buat nyanyi langsung
1: live? Siap dong.
0: Thank you banget ya. Bentar sebelum nanti nyanyi, next-nya apa lagi? Ada mau dibikin EP enggak yang ini?
1: Insyaallah, karena memang sama teman-teman di Bandung dan kebetulan sekarang lagi banyak kerja sama Ayeri juga. Udah beberapa single yang udah disiapkan. Mudah-mudahan bisa segera rilis lagi, main lagi ke sini. Mungkin di tahun ini bakal jadi tahun yang cukup banyak buat aku rilis single. Insyaallah ya, mudah-mudahan. Ya. Kalau jadi EP kenapa enggak juga? Kalau misalkan baru single-single doang juga enggak masalah sih.
0: Gitu. Kalau udah jadi EP tinggal tur atau teh
1: tinggal
0: ya.
1: Tur, amin. Amin. Amin. Amin.
0: Pasti Teteh selalu sehat selalu ya Teh.
1: Amin, amin, amin.
0: Makasih udah selalu main ke Pro 2 Bandung juga.
1: Sama-sama, makasih banyak.
0: Lagu-lagunya pasti selalu kita putar terus, teman Pro 2 pasti ngeh juga ya kalau sama suaranya Teh Meli. Siap Teh buat langsung perform?
1: Oke, siap.
0: Sekali lagi thank you banget buat Teh Meli Mono teman Pro 2 dan ini dia spesial buat kamu perform live dari Meli Mono dengan lagu terbarunya berjudul Aku Bukan Dia.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Asik banget teman Prodo malam hari ini. Rangga tidak merasa sepi ya. Tadi udah ngobrol barengan sama Teh Meli soalnya teman Prodo. Terus ini juga Rangga gak merasa sepi ya, karena otak sudah mulai berpikir teman Prodo, dan memutar pikiran untuk mencari cara gimana caranya nonton konser The Weeknd. Kenapa sih emang enggak? Ya jelas gimana enggak mikir teman perdua saya ya. Ini harga tiket konsernya The Weeknd ini baru aja dirilis teman perdua sama promotornya TEM. Asik. Nangis dikit gua nih teman perdua. Keluar air dikit nih ngelihatnya. Harganya ya Allah. Jadi intinya teman Prodo kan The Weeknd tuh mau konser dulu ya. Mereka tuh di Indonesia September 2026. Wah, lagunya kan banyak banget ya teman Prodo. I'm a Starboy. Gitu salah satu lagunya. Nah, terus si promotornya tim present ini tuh dia mereka rilis lah harga-harganya. Dan konser ini tuh harganya mulai dari 950.000. Aman, aman ya. Sampai nih 12 juta.
1: 12 juta.
0: Ini 12 juta dapat keringetnya The Weeknd. Nah, gimana nih maksudnya? Jadi di dalam rangkaian tour ini tuh teman Prodo, The Weeknd tuh bakal tampil di Indonesianya 2 hari sebenarnya ya, 26 sama 27 September di Jakarta International Stadium atau JIS. Dan konser ini juga bakal menghadirkan DJ asal Jepang, yes. DJ YB, Reja Arab. DJ Yosuke Yukimatsu sebagai openernya. Keren ini. Dan harganya tuh yang 12.700 tuh yang ultimate VIP package, terus ada yang golden VIP 8.700 dan early entry package-nya tuh 6.500. Harganya lumayan oke-oke sih, tapi duduknya tuh emang coba kita lihat ya. Ini di cat 1 tuh wah enak banget sih, ini kayak paling depan banget gitu, bisa kayaknya bisa say hi, bisa ngejambak mungkin ya. Sedekat itu mah. Yang paling terendahnya harga tiketnya ada di cat 6A dan B teman Prodo, dan itu kayaknya tuh bisa dilihat kayak si apa namanya tuh spotnya tuh kurang enak gitu, angle-nya terlalu ngejuru banget gitu. Tapi so far ya oke lah. Kalau di festivalnya tuh di 2.900.000 teman Prodo. Oke. Ini dibukanya di Mei teman Prodo, di tanggal 18 alias 5 hari lagi. Coba teman Prodo, gimana caranya cari 12 juta biar dapetin VIP dalam waktu 5 hari? Ingat. Asal jangan pinjol aja ya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Malam hari ini teman Pradue kita ketemu di Sinambo Cinema di malam Rebo. Asik. Seneng banget ketemu lagi Rangga teman Pradue di hari Rabu, akan membahas seputar film. Asik. Ini nih film. Ah, aduh. Karena hari ini tuh adalah karena hari ini mata kita beradu. Karena hari ini adalah rata-rata hari kelulusan anak-anak sekolah teman Pradue. Rangga, pertanyaannya adalah pengen tanya sama kamu soal film yang menurut kamu tuh peneman kamu di masa sekolah. Atau kurang enak ya pertanyaannya, atau lebih ke film tentang sekolah yang paling seru menurut kamu. Enggak juga sih. Yaudah, film itu aja lah. Film tentang sekolah aja. Film bertemakan sekolah yang paling kamu sukai teman Pradue, itu lebih gampang aja. Yang EZ-EZ aja. Kalau aku tuh kan karena anaknya suka banget cerdas cermat, terus tuh aku tuh anaknya tuh suka banget akademik. Jadi aku film yang paling aku sukai ketika tentang sekolah, aku film Dilan. Itu suka banget. Dilan kan ada Dilan waktu Dilan ikut cerdas cermat. Walaupun Dilan salah kan Dilan gak dibilang artikulasinya salah. Asik. Gue mah belak-belakan aja berani, gue mah ayo. Gitu. Terus gak di gaslighting juga ya. Dilan salah diem juga, tapi harusnya Dilan ngomong dong. Kayak yang kemarin tuh, yang di pulau sebelah tuh ya. Gemes gua. Maaf, kebawa emosi, maaf. Sekali lagi teman Pradue, ini pertanyaannya serius. Ada gak sih film tentang anak sekolah yang paling kamu sukai? Coba kasih tahu sama Rangga ke WhatsApp-nya Pradue Bandung di 0812-6020-9696. Sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat malam teman Pradue. Ini udah ada yang gak sabar nelfon dari tadi, gak diangkat-angkat marah teman Pradue. Bang Fahri ini salah satu pendengar yang paling posesif ya, gak diangkat marah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Asep.
0: Iya, kenapa?
1: Biasa, gue mau cerita sesuatu. Gue
0: abis foto sama cewek
1: di Rase FM jam 12 siang.
0: Tadi ada di sini. Barusan kesini Teh Meli.
1: Iya.
0: Terus?
1: Udah foto bareng di Rase FM. Terus difotoin Kumas Anggi Gerhana.
0: Terus?
1: Abis itu sore ke Ardan ketemu sama dua cewek kampus.
0: Cakep, siapa tuh?
1: Sambil foto bareng atau foto bareng namanya Cia sama Siti.
2: Cia.
1: Dari kampus, universitas.
2: Siti, hai.
0: Terus?
1: Terus ke Fox ketemu sama Alika Safira. Cakep. Sambil foto bareng.
0: Terus.
1: Udah.
0: Oke, makasih ya. Aku tutup ya. Terima kasih.
1: Mau cerita film apa?
0: Anak sekolah. Tentang anak sekolah, film apa yang?
1: Kalau gua sih mau cerita film anak sekolah itu pas waktu masih SD itu adalah film Get Married season pertama 2007.
0: Nah, ini udah salah nih jawabannya. Kan film tentang anak sekolah, Get Married aja udah married, menikah Bang Fahri. Dan kamu nonton SD Bang Fahri.
1: Oh iya iya.
0: Ceritanya tentang anak sekolah gitu loh Bang. Maksudnya kayak anak SMA. Ceritanya tuh anak SMA. Apa gitu, ada gak? Siapa? Film apa?
1: Kalau kata gua sih film waktu masih sekolah SMA itu pas di tahun pas kelas 1, 2, 3 itu filmnya apa ya?
0: Dilan Milea.
1: Film Dilan.
0: Dilan, keren. Oke. Aku juga suka Dilan sih, enak ditonton
1: banget juga ya. Dilan sama filmnya Pocong. Adipati Dolken.
0: Oh iya, yang mana? Teman Tapi Menikah.
1: Yang posesif ya
0: judulnya.
1: Ya, yang film bersama Yuki Kato.
0: Oh iya bener. My Heart. Gimana sih lagunya My Heart?
1: Iya.
0: Bener My Heart bukan sih? Iya bener My Heart.
1: My Heart.

0: Mungkin
1: takkan pernah
0: sayangku
1: akan hilang. Evil somebody. Udah. Mau request lagu apa Bang Fahri?
2: Hari ini mau request lagunya Acha Septriasa featuring Irwan Syah yang Ada Cinta, ada gak?
1: Wait, aku cek dulu ya Bang ya. Ya, belum masuk malam hari ini Bang Fahri, maafin.
2: Kalau gak ada apa lagunya si The Weeknd.
1: Udah diputer barusan.
2: Oh iya. Justin Timberlake, yang mana aja weh?
1: Justin Bieber.
2: Timberlake.
1: Udah. Makasih Bang Fahri.
2: Yang mana aja?
1: Oke, makasih ya.
2: Salam-salam, lupa.
1: Oh iya, lupa. Buat siapa? Bila kita mencinta yang lain.
2: Buat Winnie Chen. Terus buat Alan Jono. Bunda Sandy.
1: Bunda Sandy.
2: Terus Bang Randy Aditya, Bang Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, dan semuanya. Kalau rencananya bulan depan RRI Pro 2 bakalan nyari-nyari penyiar baru nggak yang khusus SMK maupun udah kuliah?
1: Belum ada sih, doain aja ya secepatnya Bang Fahri ya.
2: Atau udah ikutan Mojang Jajaka biasa.
1: Siap.
2: I love you, we love you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Fahri. Sudah membuka malam saya menjadi malam yang lebih mengerikan. Bang Fahri ini natural funny banget. Aduh, kalau gak ada Bang Fahri, duh kasihan deh gue. Sepi sendiri gue ketawa-tawa. Jangan bikin aku sendirian dong teman Pro 2, please. Temenin juga sampai jam 12 malam nanti ya. Ada Clara juga yang pengen diputerin lagu Opalite dari Taylor Swift. So buat kamu yang merequest lagu sambil jawab juga pertanyaan Rangga, film tentang anak sekolah yang paling kamu sukai, boleh langsung jawab aja ke 0812 6020 9696.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandara.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kali lagi selamat ya yang baru lulus, teman produe, anak sekolah, asik. Asik. By the way, teman produe, boleh cerita juga buat anak-anak sekolah nih ya. Tentang masa sekolahnya boleh, terus tentang film nih yang lagi Rangga bahas, soal film di latar es ceritain itu soal SMA, banyak kan ada balada si Roy, ada Dear Nathan, terus ada Teman Tapi Menikah, ada Posesif, Dua Garis Biru, itu kan film anak sekolah juga, tapi kan ngebahasin soal film anak sekolah yang seru gitu, Laskar Pelangi banyak juga, terus Pengepungan Bukit Duri, banyak pokoknya cerita-cerita film soal anak sekolah, teman produa ya. Next, teman produa, nggak bakal baca dulu yang udah masuk nih. Duh, udah lama nih belum denger radio, kata Alia. Iya nih, mana nih Alia? Mana geng kamu itu? Nah, udah ada Sandi juga. Hai bro, siap, pengen request lagu Shape of My Heart. Dan buat kamu teman produa, bisa juga kamu kirim via Instagram ya. Rangga mau cek juga Instagramnya Produa Bandung, karena kamu bisa ceritain soal film atau apapun itu di Instagramnya. Langsung aja question boxnya Rangga baru bikin di Instastorynya Produa Bandung, tinggal di scroll aja di tap sampai di ujung. Di situ ada teman produa. Nah, ada beberapa jawaban dari teman produa di malam hari ini. Ada dari Ian Richie, wis Ian Richie Gilen, teman produa sejati. Film Rangga dan Cinta Furab, maksud lu? Gak ada furabnya dong, Rangga dan Cinta aja. Fuji Arab selamanya, kapal paling mantap se-Indonesia. Thank you. Terus ada dari Ezar juga. Kalau kata Ezar, banyak sih kak film-film anak sekolah, tapi aku lebih seringnya nontonin film barat aja sih. Banyak juga, jadi gak bisa nyebutin si judulnya. Oke, okay. Iya deh barat. Aku juga ada orang barat, Jawa Barat,
1: Jawa Barat.
0: Film dari Sandi nih, pengen Swepet. Ah, film Swepet yang mana sih? Coba, aku harus lihat dulu ininya, harus lihat dulu posternya. Film ah, Sandi gitu mah, kamu film waktu kamu zaman film anak-anak Fav Swepet. Film tentang latar anak sekolah, ini latar anak sekolah, perasaan ini hewan deh. Dia kayaknya hewan deh. Sandi maksudmu apa? Sandi tapi lagu Shape of My Heart. Belum masuk nih malam hari ini. Nanti aku coba requestin dulu ya. Nanti aku coba masukin, kalau mau ganti boleh ya Sandi ya. Itu ada dua film teman prodo jadi rekomendasi, Rangga dan Cinta Furab yang sekarang tuh baru ada ya, ada yang barunya kan ADC sebelumnya ya, yang barunya yang versinya Lea dan juga pemeran baru itu baru rilis di tahun lalu kan, Rangga dan Cinta tuh, itu seru juga teman prodo. Banyak banget ternyata film-film Indonesia kalau ngebahas soal film yang latarnya tuh anak sekolah, dan memang film latar anak sekolah tuh cukup banyak juga penggemarnya teman prodo. Apalagi kalau temanya itu soal bucin, anak geng motor mendekati ketua OSIS yang baik gitu. Ternyata bapaknya kepala sekolah, dan bapaknya anak geng motor ternyata adalah guru ngaji. Begitu aja terus. Dan itu banyak kayak begitu ya. Buat kamu teman prodo, apa nih kira-kira film kamu yang soal anak SMA gitu, latarnya film yang pernah kamu tonton atau yang kamu sukai ya, langsung ke 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @produe_bdg.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Eh? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman.

Jelajahi rasa teman Pradua dari Hara. Kalau kamu pengen jelajahi film-film yang soal anak SMA, sini Pradua tempatnya ya. Pas banget kita lagi ngebahas seputar film latar SMA yang jadi favoritnya kamu teman Pradua. Tadi ada dari Gumil yang pengen ngomong katanya soal film Marmut Merah Jambu. Aku nonton 2014 katanya. Itu sempat populer juga dan seru banget juga kata Gumil. Gumilang ya lebih tepatnya ya. Mantep ya, jadi ingat lagi tuh filmnya Raditya Dika ya. Selalu lucu ya filmnya Raditya Dika, tapi gak tahu kenapa dia sekarang jarang juga bikin gitu teman Pradua. Padahal tuh keren loh. Terus ada juga dari Iqbal, katanya film SMA luar negeri ada bang, Bad Genius. Ini dari Thailand, tentang kecurangan yang ujian itu, lo tahu gak? Tahu. Kalau gak salah mau ada adaptasinya ya, adaptasi Korea apa Timor Leste, gue lupa tuh teman Pradua. Yang pasti tuh film keren sih jujur, Bad Genius ya. Tapi jangan malah jadi terinspirasi, kita takutnya dapetnya bad doang, geniusnya enggak gitu loh. Gak semua orang kan, itu pemberian. Terus ada dari Siva juga pengen diputerin lagunya dari Kukira Kau Rumah. Oke, Kukira Kau Rumah. Oh, ini Amigdala bukan ya? Coba kita cek dulu ya. Kukira. Oh iya benar Amigdala. Udah aku siapin ya. Thank you banget ya Siva ya udah request lagu teman Pradua. Buat kamu yang pengen juga ngebahas putar film soal latar SMA ataupun soal apapun lah, bebas kamu bisa langsung ke WhatsApp Pradua Bandung 0812 6020 9696.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Masih ingat lagu ini?
4: You know you love.
3: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Produa Throwback Time.
9: Produa Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
10: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Waduh, lagunya dari Hon sama Niki nih. Udah komplit banget nih, nangis aja gue nih dikasih lagu ini mah. Na na na na na na na na na na na na. To you again. I got again. Sedih tuh memang udah lagu ini tuh apa ya? Aku biasanya kalau dengerin lagu ini ya, itu di momen-momen ketika lagi sedih sih. Pas lagi sedikit patah hati biasanya aku denger lagu ini teman Radua. Tapi di luar dari itu lagu ini emang enak banget sih jujur ya. Cocok mungkin buat anak-anak sekolah nih yang baru pada kelulusan juga, yang lagi sakit-sakit hatinya, yang lagi kayak menjerit kayak aduh akhirnya gak ketemu lagi gitu. Nah itu dikasih soundtracknya lagu ini pas banget sih teman Radua ya. By the way ini ada Zizu nih malam hari ini. Selamat malam Karangga Diansyah, aku Zizu. Hai Zizu, mau request lagunya Justin Bieber yang judulnya Baby. Oke, okay. Abis ini nanti bakal aku puterin nih buat Zizu. Thank you banget loh Zizu. Gak mau yang Daisies itu yang lagu barunya Justin Bieber. Gak mau yang itu aja, yang lebih baru banget. Atau mau tetap Baby aja, boleh ya. Thank you ya by the way ya. Terus ada Rani juga teman produ malam hari ini. Rani, ngomongin soal film Indonesia yang tentang remaja. Kalau aku sih catatan si Boy ya, Kak 2023, udah nonton belum? Aku, oh catatan Boy itu yang Angga Yunanda ya? Belum itu aku, nontonnya tuh apa sih itu, yang Abizar tuh. Yang Abizar di agak Betawi gitu, aku nonton yang itu. Catatan si Boy kata Rani, katanya seru banget Kak. Ini selain karena aku ngefans sama Angga Yunanda dan si Fahaju juga, jadi akhirnya aku seneng aja sama film ini. Jangan lupa nonton ya Kak. Siap Rani, makasih banyak ya. Jadi rekomendasi banget juga nih buat aku nih. Tahu tapi belum pernah nonton nih. Next teman produk kita bakal baca dari Ilham. Ish gokil. Bang, kalau film soal anak sekolah Puspa Indah Taman Hati, ini bisa dibilang underrated juga filmnya. Prilly sama Yesaya Abraham. Oh, yang tayangnya tuh bulan Agustus ya. Ingat banget 2023 tuh. Itu kalau gak salah lanjutan dari kisahnya Gita Cinta dari SMA deh, bener gak sih? Gita Cinta dari SMA kan Prilly sama Yesaya juga ya, bener ya? Oh iya yeah, bener. Thank you. Nah ini yang aku tonton tuh Balada Si Roy teman Prado itu dari Abizar. Itu seru tau. Kamu harus nonton ya teman Prado itu Balada Si Roy. Karena dia tuh kalau gak salah setnya tuh bukan tahun 2000 seginian, tapi latarnya tuh 80-an. Terus cara Abizar ngebawain, terus antagonisnya tuh di sana ada pemerannya ini yang jadi siapa, Biowan itu, Biowan di sana keren banget dan cukup tegang juga teman Pradua. Terus ada film Galaksi juga nih, rekomendasi juga film soal anak SMA Galaksi. Kalau misal Galaksi itu yang ada plot twist kalau ternyata yang dia suka itu ternyata sepupunya gitu ya, ada-ada aja itu. Oke sebenarnya tuh kayak harusnya kisah cinta lebaran gitu. Kalau lebaran kan suka tiba-tiba ketemu sepupu jauh kayak ih cakep gitu. Gue nikahin lah kan masih sepupu gitu. Thank you teman Prado udah kasih rekomendasi film buat kamu di malam hari ini. By the way thank you banget juga yang udah request, yang udah cerita-cerita juga teman Prado. Rangga Dinsyah masih bakal nemenin kamu di jaga malam sampai di jam 11 ini. Jadi masih ada waktu teman Prado buat kamu request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu ke 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @prado_bdg.

Yes, teman Prado, I'm down juga ya. Thank you banget buat kami dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 6 sore tadi, teman Prado ya. Rangga besok bakal nemenin kamu baik lagi juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Rangga besok nemenin kamu dari jam 7, teman Prado ya. Habis ini kita bakal dengerin Jazz More Music dari jam 11 sampai di jam 12. Dan by the way, teman Prado ya, jangan lupa juga nanti saksikan, dengerin juga segala informasi soal Piala Dunia cuma di RRI, selain di TVRI pastinya ya. Karena kita sudah resmi menjadi pemegang siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Wih, keren. Kalau gitu Rangganya pamit ya teman Produe. Selamat istirahat, selamat tidur, dan pastinya happy long weekend. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Produfm, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
5: Produfm.
7: Jangan galau malam-malam.

0: hujan nih, aku ngebut ya.
1: Okay.
0: Ya ilah, banyak banget polisi tidur. Kenapa sih banyak polisi tidur? Jadi hujan-hujanan kan?
2: Nah bro, sejak 1984 istilah polisi tidur itu emang udah dicatat sama Abdul Khoir namanya dalam Kamus Idiom Bahasa Indonesia.
0: Okay.
2: Dan diberi makna rintangan untuk menghambat kecepatan kendaraan. Nah jadi ungkapan polisi tidur itu pasti udah ada nih sebelum tahun 1984.
0: Okay.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas.

teman Produa, sampai disinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang menyiar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 14 Mei 2026, dari Jalan Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali dia tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hai teman berdua, barengan sama Raya Lima pastinya di Spada. Selamat pagi teman berdua. Di hari ini Raya bakalan main kamu pastinya di rangkaian Spada. Dan bakalan dimulai dulu dengan Pro 2 Jazz Bar Music sampai nanti jam 6 pagi. Terus juga nanti jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan update informasi apa sih yang terjadi akhir-akhir ini ya teman Pro 2. Dan juga nih pastinya nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol-ngobrol seru barengan sama narasumber-narasumber seputar tema yang emang lagi in banget di minggu-minggu ini nih teman Pro 2. Kalau kita tetap stay tune masih di Pro 2 Bandung. Dan kita bakal mulai hari ini dengan Pro 2 Jazz More Music spesial buat kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran,
berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Waduh, teman Pro 2. Waspada, pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: lagi belajar nih.
1: Hah, so serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tanggap bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tanggap bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Kamu bucin?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketungan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
2: Emang? Iya, iya.
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
4: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Memulai pertama di Info Pro 2 pada bersama Raya Alifa. Lagu dari Dracula, Tame Impala barengan sama Jenny berhasil meraih peringkat 10 di Billboard Hot. Dan juga ini merupakan sebuah project rock psychedelic Australia, Tame Impala dan juga Jenny, yang ini juga lonjakan dari peringkat 18 di minggu sebelumnya. Lagu ini awalnya dirilis pada bulan Oktober sebagai lagu solo oleh Tame Impala. Namun kemudian dirilis versi remixnya dengan menampilkan Jenny pada bulan Februari lalu.
0: Info Pro 2.
1: Cannes Film Festival atau Festival Film Cannes ke-79 ini resmi dibuka dengan menampilkan 22 film yang bersaing merebutkan penghargaan bergengsi Palme d'Or. Festival ini dilaksanakan di kota resort Cannes, Prancis Selatan. Dan festival ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Mei mendatang.
0: Info Pro 2.
1: Anwix resmi comeback dengan membuka new era mereka dengan mini album kelima Heavy Serenade yang dirilis di bulan Mei. Dan ini merupakan salah satu comeback setelah Blue Valentine di tahun lalu yang juga sempat mendominasi chart streaming Korea Selatan. Heavy Serenade ini dibangun dengan sebuah perjalanan emosional dan nuansanya juga telah dibangun sejak lagu-lagu pra-rilisnya seperti Crescendo. Dan juga comeback ini dipersiapkan atau diluncurkan di tengah persiapan untuk tour dunia episode 10 Frontier di Asia mulai Juni mendatang.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy, tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam dong. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingin.
1: Bibir iim.
0: Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimol-cimol yang sempat mana cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimol bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.

Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: cinta kita.
1: Nomor dua, terkadang ada orang yang suka long weekend-nya itu di rumah aja, ya gak sih? Dengan menghabiskan series atau mungkin movie marathon. Nah, kayaknya kan buat kamu-kamu yang suka sama Lord of the Rings, ini saatnya untuk bisa rewatch lagi teman pro 2, karena serial Lord of the Rings season ketiga itu bakalan segera tayang di bulan November tahun ini. Jadi serial ini juga udah dijadwalkan untuk tayang di platform streaming Amazon Prime Video tepatnya tanggal 11 November 2026. Dan ini juga merupakan salah satu jadwal dari series yang lebih cepat daripada jadwal semula yang diplankan akan di tahun 2027. Nah, ini beberapa cerita teman pro 2, cerita pada musim ketiga ini tuh bakalan melompat ke beberapa tahun ke depan dari musim kedua yang berlatar di puncak perang elf dan juga Sauron ketika penguasa kegelapan berusaha untuk ngebuat The One Ring yang ngasih keunggulan yang dibutuhkan untuk menangkan perang, mengikat semua orang pada kehendaknya nih teman pro 2. Dan buat kamu yang nungguin banget nih series ini, kira-kira teman pro 2 dari 2 musim sebelumnya, nungguin dari beberapa karena dari Lord of the Rings, menurut kamu mana sih bagian yang paling seru? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.